Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hari ini bersama dengan 21 September 2026 ya.
1: Mm-hmm.
0: Selamat pagi semua. Agak-agak baik ya hari ini ya.
1: Ya, semoga semuanya baik-baik. Haji mani-mani. Haji.
0: Mani-mani ya.
1: Mani-mani. Itu yang kita nak. Janganlah pahit-pahit. Janganlah sampai-sampai tempat kerja. Muka pahit.
0: Perkataan mani-mani. Aku pun selalu guna sejak ayah ini perkataan mani-mani.
1: Ya. Sebab kita nak dalam hidup kita untuk mani-mani aja ni kan. Janganlah pahit-pahit. Memang dalam hidup kita ada pahit, ada manis. Mm-hmm. Tapi yang kita nak halu ada mani-mani aja nak. Dalam mani dalam senyuman lah. Dalam kehidupan lah. Mani dalam makanan boleh. Tapi kurang-kurangkan lah.
0: Kurang-kurangkan. Kalau craving makan lah juga.
1: Craving makan juga. Oh, craving eh.
0: Craving.
1: Ya. Baik.
0: Selamat pula.
1: Selamat.
0: Selamat sarapan.
1: Digabungkan.
0: Gabungan. Bila belajar nak gabung-gabung perkataan ni? Mana boleh?
1: Sastra meh ya.
0: Sastra Wardoyo. Sastrawan. Aduh, merapu mula dengan merapu-rapu tu.
1: Oh, jangan-jangan eh.
0: Okey, hari Isnin ya, 21 April 2026. Ui, lama ya. Kita nyap-nyap bersuah ya. Last kita berkonti ya. Minggu lepas juga kan.
1: Minggu lepas aku soal.
0: Minggu lepas ingat. Ya, aku ham minggu lepas kan.
1: Bergerak solo.
0: Oh, ni pun kira macam bawa habis juga ya. Dekan, apa ni, Aspira.
1: Aspira asli 2026.
0: Ya, Aspira asli 2026. Dekan, apa ni,
1: Hotel KSL Next Planet Kelang.
0: Okey, KSL Next Planet ni. Oi, nyap pernah dengar hotel tu?
1: Hotel tu dekat Kelang, kat hujung-hujung Kelang yang silap pula.
0: Itulah dekat pelabuhan Kelang. Dia dekat area Bukit Tinggi tu.
1: Ya.
0: Bukit Tinggi.
1: Patutlah sepanjang aku live tu kan. Artinya Kelang. Iyalah Kelang, tapi belah mana aku punya berapa nak tahu. Sebab pertama kali buat datang kat situ kan?
0: Tempat aku kerja bari.
1: Oh ya.
0: Lotus tu.
1: Ya, Lotus.
0: Lagi situ lah.
1: Itu kejap. Dah lama lah kat situ ya.
0: Dah lama dah tu. Daripada tahun 2000, tahun 98-99 dah ada.
1: Tempat
0: kerja mainan ya. Kenangan, mengambil kenangan tu. Sahabat pun masih lagi bekerja kat situ.
1: Oh ya, ada sahabat orang kat situ.
0: Sampai dah bertahun-tahun dia kerja. Kamu dalam bidang apa ni? Peruncitan.
1: Yeah.
0: Yalah, itulah ceritanya ya kawan kita. Semoga Rio okey ya, bertenaga sampai tengah hari kelak.
1: Oh, bertenaga.
0: Harap-harap hari ni hari yang okey, hari yang cerah, tapi nyang bapa nak cerah ya. Menjerebu kat luar.
1: Yalah,
0: kan.
1: Betul.
0: Masih lagi. Okeylah, inilah untuk anda. Semoga walaupun dekat luar tu nyang bapa cerah ya. Tapi jiwa itu yang
1: kena cerah.
0: Cerah ya. Tapi ni jiwa sepi pula. Hari yang cerah untuk jiwa sepi. Semoga cerahlah jiwa yang sepi ya.
1: Yeah.

0: Ya, terima kasih. Itu dia Dilema daripada Tuna Spy. Mm-hmm. Ya. Suka dengan suara vokalis daripada penyanyi Tuna Spy ni. Mm-hmm. Dia menyanyi tapi dia yang buka mulut.
1: Oh.
0: Ya, dia
1: macam mana tu kalau menyanyi dia buka mulut?
0: Dia macam ni. Suara dalam.
1: Oh, dalam ni lah.
0: Dalam.
1: Suara dalam eh.
0: Suara dalam. Betul eh. Orang kan vokalis. Orang masih tahu kan.
1: Nyam tahu mana aku pun. Aku nyanyi asalan saja.
0: Tapi dia bagus lah. Dia nyanyi tu kalau dia tarik pun dia boleh tarik. Oh.
1: Ah, betul?
0: Mm-hmm. Tapi dia nyam nampak. Nyam dia tengangak-ngangak tu nyam benar.
1: Oh, dia ada teknik dia lah.
0: Ada teknik dia tu sendiri.
1: Betul.
0: Okay, vokalis dia nama dia Key.
1: Key eh?
0: Ya, yeah, Key. Rupak macam biasa aja. Rupak macam wang bukan penyanyi tau. Dia rupak macam apa? Kejap biasa-biasa, kejap yang tu kan kita nyok ngangkat dia menyanyi. Sekali dia keluar suara tu.
1: Wow.
0: Terus wang terkesimia.
1: Terkesimia?
0: Terkesimia. Okey, selamat pagi Muhaidah, 8:21 minit pagi yang baru aja kita siaran pagi ini. Apa khabar semuanya? Harap semuanya baik.
1: Ya, semestinya itu yang kita nak.
0: Ada yang cuti kah? Selamat bercuti. Mm-hmm. Ada yang mendapat rezeki terpijak kah? Syukur alhamdulillah. Semoga khabar orang tu dimurah rezeki lah lagi ya. Baik-baik. Okey, baik. Rakan-rakan kita yang bawa aja bersama dengan kami pagi ini, kalau nak kongsikan kita punya topik pagi, kita ada topik pagi untuk untuk kita ni wawarkan awal lah.
1: Ya, betul.
0: Sebab kita dah letak dah dekat Facebook kita tu.
1: Ya? Mungkin ada yang sedar kita punya topik dah ada yang di komen lah. Jadi tindih-tindih dengan post-post yang lain.
0: Ya, mungkin benda tu bertindih masa kadang kita rasa kena masa.
1: Ya.
0: Tapi nyam kena rupa.
1: Jadi Om Mohan boleh komen ke kita punya topik ini ni, iaitu topik borak pagi. Ada tak kemahiran yang Ong dapat daripada kejak sebelum ni tanpa Ong sedar? Contoh dia macam akulah. Kalau aku bagi contoh dulu lah ya. Contoh macam aku sedar aku sebenarnya dah bisa buat teh tarik. Teh tarik yang sedap. Siapa yang pernah gasak sedap lah. Kamu puji diri sendiri ya Pak.
0: Tapi memang sedap lah Rio buat air. Bukan setakat teh tarik. Kopi tarik.
1: Betul.
0: Ablai lain lah.
1: Lain. Betul.
0: Sebut nama pula. Nama.
1: Aku biasa.
0: Nescapa.
1: Daripada situ lah. Daripada kita kerja yang main tu. Kita dapat kemahiran buat air. Kita tahu.
0: Masa orang kejap sebelum ni lah.
1: Masa sebelum ni. Kejap yang pertama aku pernah kejap.
0: Bakery.
1: Bukan bakery. Kopi tiam.
0: Oh, kopi tiam.
1: Tukang buat air.
0: Okey. Banyak asyik ni kalau nak makan. Kan ada untuk kau buat air ada. Aku pun boleh memasak juga Rio. Boleh masak macam masak yang biasa lah.
1: Yang tu orang dapat daripada ni lah kejap yang main kah?
0: Aku dapat dari ibu.
1: Boleh juga tu.
0: Itu bukan kejap lah. Tapi ada juga kemahiran yang aku dapat daripada kejap sebelum ni ada. Nanti kita cerita juga lah.
1: Ya, aku pun ada lagi kemahiran yang.
0: Jadi itulah topik kita.
1: Ya.
0: Kemahiran yang kita dapat daripada kejap kita sebelum ni kita nyam sedar. Kemahiran tu banyak kita kerja-kerja tu kita dah mahir pula.
1: Kan?
0: Kita mahir ataupun kita tahu lah. Kita tahu satu benda tu sebab disebabkan kejap kita tu.
1: Yang sebelum ni kita nyam tahu. Tiba-tiba Ali aku di kejap ni.
0: Kita nyam sedar kan? Kita nyam sedar kemahiran kita tu ada.
1: Iya betul.
0: Orang kata, orang pandai ya. Orang buat apa? Macam mana orang pandai? Orang belajar lain. Orang pandai lain. Mungkin boleh kongsikan. Komen lagi ruangan Facebook kita. Dan juga nantilah kita masa kita mula topik pukul 9:15 nanti tu. Kelak tu. Boleh komen lagi ruangan TikTok live jugalah ya.
1: Iya betul.
0: Sekejap aja lagi. Okay, Asyik FM.
1: Mana-mana.

0: Ibrah, Temuan Dia Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Mehnah kita menjadi insan yang sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Allah nah nang selayaknya untuk kita pintai ampun dan segala dosa-dosa yang kita dah lakukan, bukan dengan perantara wakil atau orang lain. Nang juga belum pasti dengan dosa hak sendiri. Oleh itu, saudara, dalam agama Islam, kita ditunjuk kaedah ataupun cara-cara untuk kita bertaubat kepada Allah SWT dalam usaha untuk membersihkan diri daripada kotoran dosa. Al-Quran dan Al-Sunnah menjelaskan beberapa langkah yang perlu dilakukan, termasuk menyucikan diri daripada dosa yang besar. Antara langkah-langkah itu ialah menghindari diri dari maksiat, berkawan dengan orang yang baik-baik, sentiasa menyesali dosa-dosa yang lalu, melawan pujukan syaitan dan hawa nafsu, melakukan amal soleh, banyakkan berdoa, dan yang paling senang, memperbanyakkan istighfar, iaitu dengan ucapan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hamba, iaitu manusia, untuk sentiasa meminta ampun dari ha dengan satu ayat di surah Muhammad ayat 5. Mehna kita jadikan istighfar sebagai doa atau zikir sepanjang hari supaya nyap terleka dengan kehidupan dunia. Selain satu cara memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat dunia dan selamat juga akhirat. Agar segala apa yang ku bicarakan nin menjadi iktibar dan pengajaran kepada semua hai. Pikir-pikir dan renung-renung bersama. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.

0: Jin bawang. Lain daripada Mijo Band eh. Wah, ni pun apa ni? Band Reza juga ni. Band Reza juga.
1: Ya, yeah, betul. Mijo's
0: Band. Mantap lah. Mm-hmm. Ya. Ada aku tertengok gambar Reza masa kecil tau. Dekat Facebook ya, bersama Mijo Band. Aku tengok macam kenal muka.
1: Oh, TJ rupanya.
0: Ya. Wajahnya aku kenal ya.
1: Dia kecil pun ada dalam Mijo Band eh.
0: Ya, okey. Cuaca boleh tengok ni Rio?
1: Boleh.
0: Aku punya komputer ni kerja menyala, kerja mati mana.
1: Okey, baiklah aku akan bagi cuaca ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini iaitu 21 September 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi ada dekat Semenanjung, ibu petir dekat beberapa tempat macam dekat Johor, Perak, Pahang. Ibu petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Nyam hujan dekat Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Lepas tu dekat Sabah balik, dijangkakan hujan dekat kebanyakan tempat dekat wilayah Persekutuan Labuan. Hujan dekat beberapa tempat pedalaman pantai barat Tawau, Kudat. Nyam hujan dekat Sandakan. Lepas tu cuaca belah pagi dekat Sarawak pun hujan dekat beberapa tempat dekat Betung, Bintulu, Miri, Mukasar, ke Sibu. Lepas tu kalau dekat Jerebu pula.
0: Lagi jaga share tu Jerebu ya.
1: Bukan masa aku Jerebu pun dekat kawasan Sri Aman, Kapit, Kuching, Samarahan, Serian dengan Limbang. Itu cuaca belah pagi lah.
0: Okey, untuk belah petang macam mana? Aku kongsikan dengan Rio ya.
1: Boleh.
0: Okey, Semenanjung Malaysia belah petang ni akan gempa petir di beberapa tempat, antara ada di negeri Perak ya. Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kedah, Kuala Lumpur juga akan gempa petir. Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Hujan di Johor, Perlis dengan Pulau Pinang, dan untuk Sabah gempa petir kebanyakan kawasan negeri pantai barat dengan Sandakan. Gempa petir beberapa tempat di pedalaman Tawau, Kudat, kecuali dekat wilayah Persekutuan Labuan Hak hujan. Untuk Sarawak, ribu petir dekat beberapa tempat dekat Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka. Dan seterusnya Samarahan, Serikis, Serian, Sibu dengan Limbang ya. Nanti kualiti udara untuk terkini ni kita kongsi kejap lagi lah ya. Ramai juga yang tanya ni, ada yang tanya ya. Ni member-member kita yang tanya ini macam mana cuaca Jerebu kita macam mana. Aku tengok macam boleh tahan juga kan.
1: Ya, daripada semalam pun tebal jugalah.
0: Tebal kan. Ya, harap-harap baik-baik aja nah ya.
1: Ya, betul.
0: Pastikan anda makan pelitup muka.
1: Ya, semestinya.
0: Lain lagu dulu, Asyik FM.
1: Moin-moin.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, yeah, itu dia. Sukan si Aichi Nagoya dekat Jepun ya. Lepas sukan si ni, sukan si lepas sukan Asia ni, sukan Asia Aichi Nagoya. Lepas itu sukan si pula. Tuan rumah kita ni kan tahun ni. Sukan sentiasa sukan, dan tahniah juga untuk apa ni atlet malam yang mendapat gangsa ya. Atlet karate Malaysia. Tahniah skuad karate ya. Ini mendapat apa ni pujian daripada Arsha Mendren. Kabarnya memuji semangat juang ke Tevendren dengan Hash Surya Sankar yang bangkit untuk menghadiahkan dua pingat gangsa pertama Malaysia pada sukan Asia. Okay,
2: tahniah.
1: Ini atlet apa ni karate ya. India. Atlet India kita ni yang menang gangsa, tahniah. Jadi apa ni bagi semangatlah dekat atlet negara ya.
2: Memberi semangat kepada rakan-rakan yang lain lah. Semoga
1: orang pergi itu, orang pergi Aspira asli itu. Orang teruja tak?
2: Teruja, of course.
1: Teruja kah?
2: Teruja.
1: Apa yang membuat orang teruja?
2: Teruja sebab kita dapat berjumpa dengan beli-beli wang kita daripada seluruh negara. Ada Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor.
1: Macam suku kau bukan?
2: Kita jumpa rakan-rakan kita daripada Seletar, Johor, daripada Johor.
1: Orang suku kau apa yang punya pernah jumpa lagi? Orang jumpa lagi Aspira.
2: Ada satu tu, tapi aku lupa lah. Dia bukan semai, dia lagi satu. Aduh, semai biasa ada apa? Ada yang apa teruja
1: daripada mana?
2: Daripada Johor, Seletar. Rekan-rekan belia kita daripada Seletar. Ada lagi satu tu aku lupa lah, di lupa nama suku tu.
1: Daripada mana? Nak tahu. Nak ingat.
2: Daripada
1: Kedah ke? Daripada ni ke Batik ke?
2: Mungkin daripada Terengganu.
1: Mandarin ke?
2: Apa?
1: Suku Mandarin kah?
2: Mandarin macam pernah. Ada dia lain, dia lain. Dia belah-belah nu lah, Kelantan dan dengan Terengganu.
1: Okey. Semak Beri kah?
2: Semak Beri.
1: Semak Beri Kelantan Terengganu lah.
2: Betul.
1: Jumpa. Pahang lah juga Semak Beri ni.
2: Tapi di belah tu kot, belah terselaku belah Kelantan dengan Terengganu tu.
1: Okey. Pertama kali jumpa
2: Pertama kali jumpa. Rakan-rakan kita daripada Hunun memang agak pemalu-pemalu.
1: Memang agak pemalu lah.
2: Pemalu dan lain macam.
1: Ya, betul. Itu pengalaman kami. Kita ingat je, kami, aku dan bapa tim Lina jadi pendebit masa di KL Kuala Berang Terengganu tu. Suku Semak Beri juga tu. Kampung tu.
2: Betul.
1: Memang Didi memang pada mula memang pemalu.
2: Ya, betul.
1: Tapi bila kita layan Didi baik-baik kan, kita biasakan Didi, kita masa tu aku dengan Lina dengan lain-lain lah. Kami pergi jalan-jalan di pergi rumah Didi. Memang Didi mula malu. Tapi sebabkan kami ada pinang apa semua, Didi dah mula seronok lah. Dah okey dah.
2: Ice breaking.
1: Lepas ice breaking dia dah okey dah, seronok.
2: Aku rasa rakan-rakan kita yang datang itu pun sama lah. Sebab tu kita ajak Bora. Dekat situ kami ada buat aktiviti yang di mana kita nak Didi nak chop. Kami mintai siapa nak chop kena buat baca berita macam DJ Ashik. Satu aktiviti yang kami buat lah. Lepas tu kita minta buat ucapan apa semua lah.
1: Okey lah ya.
2: Okey.
1: Kita ni memang malu tu memang mula-mula. Lepas tu bila kita dah biasakan diri, dah okey dah.
2: Ada yang supporting, memang supporting betul lah.
1: Itulah yang kita mau.
2: Itulah yang kita mau.
1: Itu yang kita mau kepada Rio. Okeylah ya, semoga apa ni membuka mata dan minda adik-adik kita dekat situ. Macam-macam kan, ada ada kelas-kelas yang masing-masing ada pergi kelas
2: AI
1: kan.
2: AI apa semua.
1: AI pun
2: ajak untuk jadi affiliate pun melanda.
1: Oh, untung lah seronok.
2: Untung Didi datang tu bukan datang semata kosong balik kosong. Balik kosong nyam. Didi dapat ilmu dan kemahiran baru lah. Gunting rambut, makeup,
1: seronok lah.
2: Seronok. Sebenarnya benda-benda tu boleh dijadikan sumber pendapatan.
1: Yang
2: secara utama ataupun sambilan. Semoga Didi yang datang daripada tu boleh jadikan benda tu sumber pendapatan Didi lah.
1: Maknanya apa, banyak kelas yang itu aku sempat tengok masa aku dengar Reza buat laporan kan. Kelas menjahit.
2: Menjahit ada juga.
1: Orang khabar AI.
2: AI ada.
1: Affiliate. Gunting rambut pun ada.
2: Ada.
1: Apa lagi?
2: Makeup ada.
1: Makeup ada juga?
2: Makeup pun ada.
1: Makeup pun ada.
2: Pembuatan sabun dengan lipstick.
1: Ada juga.
2: Tak silap aku. Sabun ke minyak? Minyak urut moden dia kata macam tu.
1: Minyak urut moden. Pembuatan modern. Minyak urut moden. Ya,
2: itu khabar boleh menjadikan sumber pendapatan untuk diri. Semoga dan yang silap aku kalau aku dengar malam siapa yang berjaya menggunakan apa yang dah didapat tu untuk apa berjaya jadi sesuatu lah kan. Di program seterusnya siapa yang dah dapat ada nama apa semua tu akan diberi anugerah lah. Aku akan beri anugerah, tak silap aku dah.
1: Wah, semangat lah. Kalau aku pun, kalau aku yang ada apa-apa ni, kalau kita masih lagi tercari-cari apa ni tugas dan kerja kan.
2: Ya, betul.
1: Aku rasa memang kita nak cubalah.
2: Betul
1: tak kan?
2: Betul.
1: Semoga anda balik kampung dengan apa ni, apa adik-adik kita yang balik tu terbuka minda, dah mulakan berbuat sesuatu. Jangan
2: tunggu.
1: Kena mula kan. Bila mula itulah titik tolak.
2: Betul.
1: Apa ni sesuatu yang untuk kejayaan akan datang eh?
2: Betul.
1: Kejap lagi kita dengar berita.
2: Ya.
1: Asyik FM.
2: Moin.

0: belanja dengan bijak, mohon dekat hujung jari. Dengan satu aplikasi pintar, jimat juga senang. Belanja guna Price Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan kos sara hidup KPDN. Guna aplikasi Price Catcher, orang boleh banding harga 400 barang terpilih dengan pasar basah, pasar besar, pasar raya mini, kedai guncit pilihan orang yang kiak dekat mana orang berada. Price Catcher akan nulung orang ikut kategori barang dengan lokasi orang dekat bandar atau dekat kampung yang payah risau manang harga genin dan bandingkan harga. Price Catcher tolong rancang belanja orang dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Okey.
3: Ya.
2: Berbunyi iklan ya.
3: Oh, itu ya.
2: Ya.
3: Baiklah.
2: Oh.
3: Boleh lah tu, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh. Okay. Oh, boleh jadi. Suara apa ni? Suara dalam MRT, boleh, boleh.
3: Oh.
2: Stesen seterusnya.
3: Stesen seterusnya. Itu kan.
2: Okey. Okey, baik. Pukul 9.14 minit pagi Asyik FM. Kejap lagi kita nak bagi anda motivasi pagi lah ya. Bagi dulu dengan motivasi. Kita suapkan anda dengan makanan yang berbentuk motivasi. Sekejap aja lagi ya. Pagi ini berkenaan dengan kesihatan yang baik. Penting untuk kita banner kesihatan yang baik. Sekejap aja lagi. Okey, baik. Dan topik juga jangan lupa. Kita buat topik pagi. Kita dah mula buka lah. Pada arahkan kita nak komen kan. Boleh komen. Topik ialah kemahiran yang kita dapat, yang kita yang perasan masa kita kerja sebelum ni.
3: Ya, betul.
2: Jadi rasanya apa kemahiran yang kita dapat?
3: Kita rasa mula-mula yang berguna benda, apa kemahiran tu. Lepas tu bila kita dah kerja lain dekat tempat lain, aku ada kemahiran ni. Boleh. Macam contohnya macam buat air dia kan. Aku boleh buatkan air untuk kawan-kawan yang payah nak beli lagi. Macam gitu. Gitu.
2: Okey. Dah ada kemahiran itu nah baik. Aku suka orang macam gitu eh. Mendapat kemahiran sesuatu daripada benda-benda yang kita jangan sangka.
3: Betul.
2: Daripada pekerjaan kita dan sebagainya ya. Sekejap lagi kita nak kelingai motivasi pagi Asyik FM.
3: Moi-moi.
4: Motivasi di Asyik.
5: Semoga anda semua sihat sentiasa. Dan itulah yang kita wawarkan sekarang ini. Kesihatan merupakan satu perkara yang perlu kita jaga pada setiap hari ya. Jadi untuk kita menjaga kesihatan ini, tentulah kita mempunyai kekuatan dan juga mempunyai pengetahuan berkaitan dengan kesihatan ya. Pencegahan-pencegahan kesihatan, adanya aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kempen-kempen kesedaran kesihatan merupakan satunya perkara-perkara yang membawa kita kepada kemajuan ya. Kerana apabila kita mengetahui tanda-tanda penyakit, kerana kita tahunya perubatan-perubatan moden, dan tentunya apabila kita ketahui apakah yang ditawarkan oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta ya, tentang kempen-kempen kesihatan yang ada ditawarkan, dengan kita mengetahuinya, dapatlah kita gunakannya setiap hari dan juga kita gunakan untuk sebagai satu untuk kita terapkan ya, untuk kita tawarkan ya kepada rakan-rakan yang lain dan juga tentunya untuk kegunaan ahli keluarga kita ya. Jadi dengan adanya kempen-kempen kesihatan, dengan adanya cara-cara yang kita dapat mengetahui ya daripada media sosial maupun daripada media massa ya, tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan kesihatan, tentang pencegahan ya, tentang tanda-tanda dan cara-cara mengenal penyakit, merupakan satu cara untuk kita mengekalkan kesihatan kita ya, supaya dengan adanya kesihatan yang baik ini dapatlah kita membawa kepada kebaikan bukan saja untuk diri kita tetapi untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Apabila masyarakat, apabila diri kita ini sihat, tentunya dia membawa kebaikan, ya. Kerana masyarakat yang kurang sihat dan diri kita juga yang kurang sihat, tentunya tidak dapat membawa kepada kebaikan, kepada kemajuan ekonomi dan juga kemajuan yang baik untuk masyarakat kita, ya. Jadi untuk kita kekalkan kesihatan ini merupakan satu perkara yang sangat penting, ya. Kerana apabila kita sihat, tentunya banyak perkara yang kita boleh lakukan, ya. Dan kita tahu apabila kita tidak sihat, banyak perkara yang kita tidak dapat lakukan, ya. Itu satu perkara yang mudah untuk kita fahami. Jadi untuk kita mengetahui kesihatan yang baik adalah kita sentiasa memantau kesihatan kita ini, cara pemakanan kita, amalan-amalan kesihatan dan juga senaman-senaman yang kita lakukan, sama ada senaman yang begitu berat mahupun yang santai sahaja, boleh saja memberikan kita kebaikan-kebaikan dalam menjaga kesihatan yang baik untuk kita, ya. Supaya dengan adanya kesihatan yang baik ini, dapatlah kita bergerak dengan baik, dengan bebas, dengan kita dapat meningkatkan lagi keupayaan kita dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: #penyiaranjakim.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Johor 95.6 Asyik FM.

0: 吗？
1: Ya, drama daripada Aespa ya. Ada yang orang suka berdrama pagi ni.
2: Ya.
1: Pagi-pagi dah ada drama. Drama apa agak kan?
2: Drama pagi.
1: Kalau pagi itu kau pernah dengar Spectra? Drama Spectra.
2: Zaman aku bukan apa.
1: Zaman bukan zaman apa tahu pun. Zaman tu masa tu RTM TV2 popular dengan apa? Drama setiap hari Isnin, Selasa, Rabu. Drama Spectra, nama dia Spectra. Itulah. Okey, baik. Aku kongsikan sikit apa ni? Kualiti udara lah ya. Kualiti udara untuk sekitar yang apa ni, kategori nyap sihat ni lah. Kalau dekat Sarawak paling tinggi dekat negara ni, iaitu di IPD Serian, 173. Sarawak. Lepas itu Samarahan 168, Kuching 166 dan Seri Aman 157. Antara yang paling tinggi lah. Dekat Lembah Kelang dengan Pantai Barat paling tinggi pagi ni ialah Putrajaya 161. Lepas tu Nilai Negeri Sembilan 160, Shah Alam Selangor 157, Ceras Kuala Lumpur 153 dengan Batu Muda Kuala Lumpur 147. Ni dekat Kuala Lumpur pun kiak nyap sihat juga ni.
2: Tinggi lah ya.
1: Dan lain-lain kalau tengok dekat Johor 156, Segamat dekat Batu Pahat, Tangkak 155 dan Politeknik Kota Kinabalu Sabah 155. Ni Indian aku dapatkan daripada ni. Maknanya 100 sampai ke apa ni, bermula 101 sampai ke 200 ialah kategori nyap sihat ya, komponen sensitif, boleh ada kesan ya kesihatan, kurangkan aktiviti luar ya. Memang boleh ada kesan kesihatan. Kita yang nyap sensitif ni pun kalau kena matahari matahari pula, kena jerebu, mesti ada rasa macam mata pedih-pedih kan. Dan juga kulit menjadi macam lekit-lekit sikit. Ya, jadi pastikan anda menjaga kesihatan anda masa jerebu ni. Banyak minum air kosong dan kurangkan aktiviti luar ya.
2: Patut logo saling ya.
1: Yalah, aku pun yang sediakan air ni.
2: Aku ada air.
1: Pagi tu minum kopi je.
2: Okeylah tu.
1: Kopi kau memang banyak kafein. Kan? Sepatutnya untuk mengurangkan tu jangan terlalu banyak minum kopi kan.
2: Kalau di dalam kopi ada kafein, kalau dalam jerebu ada apa di?
1: Dalam jerebu ada
2: PM2.5. Apa itu?
1: Apa itu?
2: PM2.5
1: personal message
2: atau pencemaran udara. Merujuk kepada zara pepejal atau cecair haus pula.
1: Halus.
2: yang terapung dekat udara dengan saiz diameter 2.5 mikrometer atau lebih kecil. Sebagai perbandingan, saiz zara nin adalah sekitar 30 kali lebih kecil daripada sehelai rambut manusia.
1: Baik. Itu dia. Dalam jerebu tu ada banyak terampai yang halus-halus ya.
2: Mikro
1: ya. Ya, mikro. Kalau boleh pakai mask lah. Pakai mask tu baru dia boleh sangkut pada mask kita.
2: Kita gasak memangnya marah apa kan. Tapi sebenarnya lepas daripada tu gasak macam gasak halengnya.
1: Gasak haleng haus.
2: Alih-alih gasak batu-batu. Itu antara punca efek ataupun kesan lah.
1: Kering tekak ya.
2: Kering tekak, betul.
1: Baik. Okey, kita dah pukul menuju ke pukul 9.30 dan ini dekat 9.28 minit pagi. Baik, itu dia. Topik kita pagi ni ialah berkenaan dengan kemahiran yang kita dapat masa kita kerja sebelum ni ya. Okey, baik, sebelum ni aku bekerja di bidang peruncitan. Ataupun panggil pasar raya besar lah. Hypermarket ya. Hypermarket pasar raya besar. Pengalaman aku bekerja ke situ. Kemahiran aku untuk berinteraksi dengan wang lah. Sebab aku asalnya payah nak berinteraksi dengan wang. Walaupun kerja dalam bidang runcit kan. Tapi kita kena berinteraksi dengan wang juga.
2: Yalah, betul.
1: Masa tu bekerja dengan satu pasaraya ni. Pasaraya ni memang berasal daripada Eropah. Asal dari Eropah. Bukan sebut nama lah.
2: Yalah.
1: Tapi benda tu, pasaraya tu hamdan, nama tu dah tukar dah sekarang. Daripada T jadi L.
2: Tahu.
1: Pasaraya Eropah. Lepas tu cara kerja dia macam orang Eropah. Maknanya kabarnya walaupun orang kerja ke bahagian order, bahagian store, tapi orang dulu depan orang kena belajar skill orang kena mengendalikan customer. Kena melayan customer. Walaupun orang kerja bahagian belakang. Itulah kadang-kadang berjumpa dengan customer yang cakap bahasa Inggeris lah. Kadang-kadang orang Malaysia pun kadang-kadang apa cakap, cakap Melayu kan.
2: Betul.
1: Kadang kita tahu macam mana layan kan? Kita cakap pun belasah aja nak BI. Dan tapi masa tu kita jenis yang bukan bergaul dengan orang tau. Kita yang biasa bergaul dengan orang. Tapi masa tu lama-lama tu kita rasa dah biasa kan. Kita dah mula membina skill kita tu.
2: Betul.
1: Kan?
2: Melayan manusia macam mana, berbagai jenis manusia macam mana, yang jenis yang kuat komplain ni macam mana kita nak handle dia, yang jenis yang macam ni macam mana kita nak handle. Itu pun aku pernah belajar jugalah.
1: Belajar bersabar.
2: Bersabar itu keyword dia.
1: Belajar bersabar.
2: Bersabarlah anda.
1: Tapi ada setengah orang dia yang pernah yang pernah melalui pengalaman tu, dia yang ada pernah pun dia akan yang mau sabar punya. Dia yang ni betul. Kita rasa macam sakitnya dah koyak, dah tension.
2: Betul. Ya, itu kan? Mengajar kita bersabar juga sebenarnya. Itu skill lah tu, skill bersabar.
1: Skill bersabar.
2: Kemahiran.
1: Mungkin, mungkin boleh kongsi juga yang kawan-kawan kita kalau nak, kalau nak call pun boleh.
2: Betul.
1: Sonok lagi kalau berbual ni.
2: Betul.
1: Kan? Kejap lagi kita tengok mana yang respon. Tolong respon . Please lah, please. Tolong.
2: Tolong.
1: Kawan-kawan kita jarang nak respon kalau Isnin ni. Kenapa ya?
2: Letih pun.
1: Apa yang letihnya? Hari pun letih juga malam bawa pergi kejap.
2: Iya.
1: Kan?
2: Bisai je pagi ni.
1: Bisai ya.
2: Bisai.
1: 9.31 minit pagi ini dan kita layan lagu daripada Amantra.
2: Yeah.
1: Wahida.
2: Wahida.
1: Asyik FM.
2: Moi. Yeah.

ada betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Ya, baik, itu dia. Pukul 9.49 minit pagi, Ashi FM Moi No Moi. Dari kena pukul 10 pagi.
2: Iya.
1: Okey, nanti kita akan bersama dengan hari ini. Kita ada tetamu daripada farmasi. Ya. Ahli farmasi hari ini akan bersama kita. Ini, iaitu topik yang pagi ini ialah sumber informasi ubat berkredibiliti.
2: Bukan orang saja ada kredibiliti.
1: Ya, ubat ada kredibiliti. Ya. Ini sebab ada hari farmasi ini 25 hari bulan September. Hari farmasi nanti 25 hari bulan. Hari ini 21. Oh, hari Jumaat ni ya?
2: Ya, betul.
1: Yalah, baik-baik. Kita akan bersama dengan pegawai farmasi kita nanti pukul 11.15 minit pagi ya. Kita bersama dengan Encik Muhammad Ahmad Zubir Jangsi. Baik, kita tengok Facebook ya. Adakah kawan-kawan kita yang komen ni? Macam hap macam?
2: Ya, macam.
1: Tapi itulah kita punya apa ni? Kemahiran yang kita dapat daripada kerja-kerja kita yang lepas. Orang berapa kerja yang orang dah lalui sepanjang orang bekerja?
2: Mula-mula
1: berapa kerja yang dah orang lalui sepanjang orang bekerja? Apa benda ayat aku ni?
2: Berapa kerja yang aku dah buat lah kan? Mula-mula kerja yang pertama yang telah, yang kemahiran yang aku dapat, kemahiran buat air.
1: Kerja kopitiam.
2: Kopitiam. Kita umur time tu waktu tu 18 tahun.
1: 18
2: tahun
1: yang sambung belajar belum?
2: Belum. Lepas daripada kerja daripada situ sambung belajar. Sambung belajar kita belajar lagi skill baru, kemahiran baru, iaitu membuat roti, segala jenis roti.
1: Bakery.
2: Itu kita belajar dekat nilah.
1: Apa kursus?
2: Penyediaan roti.
1: Oh, itu punya nama khusus penyediaan roti.
2: Aku nak penyediaan yang kek-kek tu mula aku. Tapi aku fikir bakery tu semuhan.
1: Oh ya.
2: Aku fikir bakery tu merangkumi dengan kek apa semua. Bukan, rupanya kalau
1: bakery tu roti je.
2: Roti aja.
1: Oh.
2: Pelbagai jenis roti dan juga pizza lah, termasuknya pizza.
1: Okey, kalau mampu membuat pizza dan roti lah.
2: Boleh lah kalau bagi apa, bagi resipi aku boleh buat lah.
1: Okey.
2: Lepas tu
1: buat kek nya mula ya.
2: Buat kek bisa ni.
1: Bisa juga.
2: Bisa ni bagi resipi bisa buat. Tapi itulah aku dah tidak menajamkan lagi skill yang kebahagiaan itu.
1: Iyalah ya.
2: Aku lepas tu seterusnya.
1: Jadi kalau nyam tajam nyamuk hilang. Kalau nyam tajam dia nyamuk ingat ya. Kalau nyam mau buat, kalau nyam
2: bisa buat tapi nyam nyam tahu jadi kan nyam. Tu je
1: Iyalah kan.
2: Dan lepas buat roti tu kan aku kerja dalam skill buat roti lah. The time kerja dah lepas belajar tu kan ada apa kita khabar? Ada ke apa? Yang kita bukan kerja tu apa? Aduh, lupalah apa nama.
1: Bukan kerja ya?
2: Bukan kerja.
1: Yang bukan kerja macam mana?
2: Bukan kita nak terus kerja kat situ. Kita masih masih belajar tapi kita bekerja. Apa kita panggil tu? Lupalah.
1: Dia sambilan.
2: Bukan sambilan.
1: Part time.
2: Bukan part time. Aku ni
1: lupa. Intern.
2: Intern.
1: Intern. Aduh.
2: Intern kat situ. Dekat situ ada kemahiran yang bukan buat roti. Mempacking.
1: Packing pula.
2: Packing roti.
1: Oh.
2: Situ bisa yang dia dapat, kita dapat kemahiran mempacking secara laju.
1: Dekat
2: situ aku dapat kemahiran.
1: Dekat mana intern tu?
2: Yang boleh sebutlah di company besar.
1: Oh, company lah.
2: Ke satu company yang ada dia punya kilang.
1: Kilang.
2: Pembuatan makunan pula makanan.
1: Okey. Baiklah ya. Macam suatu yang menarik lah. Aku rasa aku pernah lah lalui-lalui benda-benda macam tu.
2: Oh,
1: kita pergi macam industri makanan lah.
2: Ya.
1: Tapi aku masa belajar aku pernah pergi ke kilang-kilang macam industri ni. Aku pergi kilang buat roti. Aku pergi kilang buat coklat.
2: Ya, itu aku pernah juga lah.
1: Pernah pergi. Masa belajar lah. Tapi intern tu nyap sempat sampai ke intern lah.
2: Nyap sampai cerita lah.
1: Adalah cerita. katanya.
2: Lepas tu seterusnya banyak juga kerja aku banyak.
1: Banyak ya.
2: Lepas tu aku pergi ke kilang kedai buku.
1: Kedai buku.
2: Kedai buku dekat situ aku dapat skill yang itu, skill jadi cashier je lah yang tu. Berurusan dengan manusia. Dekat situ kita mengenal dunia bersama dengan
1: banyak orang buat kerja
2: banyak. Aku punya sangka banyak orang banyak.
1: Banyak kerja ni. Banyak pengalaman lah.
2: Pengalaman banyak lah kan. Kalau dalam resume tu banyak jugalah. Macam tu lah. Dan seterusnya yang paling terakhir lah, kita teruskan yang terakhir ya. Sebelum aku masuk ke sini. Sebelum masuk ke HFM, aku bekerja sebagai retailer. Retailer. Kita memujuk uang untuk membeli sesuatu barang. Kalau macam aku jual luggage time tu, waktu tu. Dekat situ kita belajar macam mana nak membuka dan men-set lock luggage. Kita ada trik-trik kita nak.
1: Sambil-sambil mengasah skill, memujuk
2: uang untuk
1: layu beli. Pujuk untuk membeli.
2: Mulut memang kena manis ni. Walaupun hati kita kabar lain, tapi mulut kita kabar lain.
1: Kira lama juga bekerja situ.
2: Lama itu 2 tahun lebih.
1: Itu dah boleh dah kuat lah skill tu 2 tahun.
2: Boleh lah
1: ya. Okey,
2: itulah itu pengalaman aku lah. Bagaimana pula dengan kawan-kawan ni kat luar tu?
1: Macam mana dengan kawan-kawan kita kat luar? Aku rasa pengalaman Rio lebih banyak daripada pengalaman aku lah.
2: Oh ya kah?
1: Kalau aku dalam bidang dunia bekerja ni 1, 2, 3 lah. Itu aja lah. Lepas SPM banyak tempat juga. Banyak lah orang lah. Banyak bidang orang ceburi itulah.
2: Itulah aku punya. Aku bersedar lah.
1: Aku pun minati juga bidang yang macam tu, macam perujitan ni. Sebab aku pernah, memang aku bina bisnes kan. Itulah macam kerja dekat pasaraya hypermarket tu kan, berinteraksi dengan wang.
2: Orang juga belajar benda tu kan.
1: Belajar. Tapi dalam masa sama macam tekanan. Tekanan yang kita hadapi kan.
2: Betul.
1: Kadang kita rasa macam nyap sanggup pun ada.
2: Betul.
1: Kadang-kadang kita sampai sakit. Pernah aku kerja dekat yang hypermarket tu, aku pernah sakit.
2: Betul.
1: Aku pernah sakit sebab kerja 24 jam. Aku pernah kerja 24 jam yang pernah pulang rumah.
2: Kerja berat pula kan.
1: Masuk pagi, keluar pagi esok. Masuk pagi ni, 6 pagi ni, keluar 7 pagi esok.
2: Aku pun pernah ada pengalaman macam tu. Kita burn out kabar di orang
1: burn
2: putih tu.
1: Burn out.
2: Burn out dengan otak, dengan aku lagi sanggup penat nyawa daripada penat mental.
1: Ini penat mental, penat nyawa.
2: Betul.
1: Dua ada sekali. Dengan wang atas tukan kita pun menekan diri sendiri kan.
2: Betul.
1: Sampai Wang Tuhik pun khabar kenapa orang kerja sampai macam nintai. Kan. Kita pun sengoh hanjena. Kita dah malas nak jawab kan. Dah letih.
2: Dah letih, betul-betul.
1: Okey, apa-apa semuanya itu pengalaman lah ya.
2: Yeah.
1: Apapun orang menyambut hari jadi ya. Iya ke?
2: Iya. Wah. 19 hari tu.
1: Tahniah umur ke 19 tahun.
2: Ya, semoga tahniah, terima kasih.
1: Semoga semakin remaja lah.
2: Ya, semoga kita sebab masuk RTM, masuk HFM pun baru 18 kan.
1: Biar meningkat satu umurmu. Semoga mendapat lebih pengalaman mengenal dunia.
2: Pening nanti dia IT khabar dah pengalaman kerja. Masuk HFM 18 umur bapa tu kerja.
1: Itulah kantoi di situ.
2: Wah. Amoy
1: hai.
2: Aduh, lapai.
1: Aku dah suruh Asli Barah ciptakan untuk Rio ni. Lepas tu dia ajar lah Agi. Jadi lagu selamat ni jadi.
2: Terima kasih.
1: Tahniah memasuki umur muda remaja anda.
2: Iya
1: wah.
2: Asyik.
1: Tahniah hari jadi. Sampai jadi Rio nak makan apa ini, cakap aja. Ada aja, boleh je. Ada je tu. Selamat hari jadi Asibara dan Agik Seniro ya, CFM.
2: Mana-mana.

0: Yeah, I love it daripada Kylie Minogue ya. Penyanyi lama yang masih lagi mantap.
1: Oh.
0: Okay, baik. Selamat. Kita nak ucap tahniah juga kepada sahabat kita ni.
1: Aha.
0: Dengannya lolos ya, lolos ke top 5.
1: Oh yeah.
0: Asa bakal bakal mencegah nanti mungkin dalam bulan Oktober ya. Uh-huh. Akan datang nanti. Kita nantikan aja lah. Siapa yang lolos tu? Sahabat kita daripada Asyik FM ni.
1: Yeah,
0: kan?
1: Masih tertanya-tanya.
0: Tanya siapa yang lolos? Tadi lah aku sebagai sahabat pun aku macam terkejut lah. Maknanya kawan kita apa diiktiraf antara yang top 5 tu kira macam terbaik di Malaysia lah.
1: Kan? Ya betul. Kan? Sebab seluruh Malaysia kan ini kan.
0: Untuk kategori dia.
1: Anugerah
0: dia. Anugerah yang kategori dia lah. Ni anugerah asal ataupun anugerah Sri Angkasa ni anugerah untuk pengamal media lah. Pengamal media yang ada di Malaysia ni kan. Jadi ialah penerbit ke, pemuzik ataupun penulis skrip.
1: Iya. Yeah.
0: Penerbit apa-apalah macam pelapor dan sebagainya. Kebawa untuk rezeki.
1: Yes.
0: Tak salah. Alamat.
1: Iya.
0: Kan? Mm-mm. Kalau ada rezeki dia tertulis, dia akan dapat lah.
1: Betul-betul.
0: Kan dia dah tahu awal.
1: Dia yang tahu aku tak?
0: Yang tahu eh?
1: Mungkin lah.
0: Okey. Tapi nyapai lah kan? Yeah. Kaya macam rezeki lah.
1: Betul.
0: Yang menang nyapai. Dah lolos tu kaya macam dah lalu kapet merah ai. Pergi award tu. Kita lalu kapet merah. Ada pengalaman dah main tu.
1: Ongu ada kan?
0: Ada pernah pergi.
1: Berapa kali dah?
0: Dua kali.
1: Oh.
0: Ada lalu di kapet merah tu.
1: Iya. Yeah.
0: Macam orang lain kita macam wah, macam ni ni. Macam VIP. Tapi masa tu aku pergi ni berpasangan lah semuanya.
1: Oh.
0: Dan ada bagi dia bagi jemputan tu untuk pasangan juga.
1: Oh ya. Yeah.
0: Kita nak bawa pasangan kita boleh kawan ke apa ke. Masa tu aku pergi seorang aja. Khabar mantu leceh nak cari baju bagai kan. nak pergi anugerah.
1: Dia bertema kan.
0: Bertema selalunya. Yalah benar-benar cerita kan bertema kan. Yeah. Kalau kita biasa tu biasalah ada orang yang berapa nak yang menyukai ya.
1: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang kita kena juga merasai kan betul nyam.
1: Betul.
0: Benar-benar yang macam kita yang pernah rasa
1: sesuatu yang baru lah.
0: Apa salah ada peluang macam tu kita pergi lah.
1: Betul.
0: Bukan kita nak apa? Bukan nak termagih, termagih. Bukan. Kan bukan kita nak termagih ke apa nyam.
1: Tapi kita kena kita harus bangga apa
0: bangga je lah kan
1: prestasi hidup kita
0: prestasi kan
1: prestasi dalam hidup kita
0: lagipun dari salah satu segi tu mungkin wang kita tu yang pernah pergi ke situ ke yang pernah mendapat yang itu apa untuk kategori satu kategori tu kan
1: betul
0: apa salah kita pergi kan
1: iya kita, membanggakan tu
0: kita tunjukkan pada wang tu untuk ni lah supaya kita
1: menjadi inspirasi kepada orang lain
0: menjadi aspira asli gitu.
1: Aspira asli ya, bila cakap peluang kan ni kan aku terfikir satu ayat ni lah
0: ayat
1: dia adalah kalau diberi peluang kita ambil peluang tu kalau kita nyam ada peluang kita cari peluang tu
0: gitu ya
1: betul kan
0: on ni senang membuat ayat sesuatu daripada perkara-perkara sesuatu apa yang melalui ya
1: kata-kata kan?
0: Kata-kata orang keluar secara spontan ke ataupun macam
1: spontan.
0: Mana kata-kata spontan? Maknanya peluang tu kalau anda dapat
1: kita ambil.
0: Amin.
1: Kalau ham peluang yang nyam secara wang bagi kita carilah peluang. Kalau kita inginkan perubahan dalam hidup kita.
0: Aku pula mendapat satu lagi ayat yang simple daripada orang punya apa kata-kata tu.
1: Betul.
0: Ya, yeah. Wang bagi amin. Wang bagi bersyukur aja nak.
1: Bersyukur aja nak.
0: Itu aja. Aku punya ayat tu.
1: Tapi kalau nak perubahan dalam hidup, kita nak carilah peluang tu.
0: Ya betul-betul. Kalau dah kalau orang bagi amin. Kalau ham cari. Betul tak?
1: Betul.
0: Tapi jangan cari masalah.
1: Jangan cari masalah, cari peluang.
0: Cari peluang
1: yang boleh memajukan diri kita. Macam itulah.
0: Mantap om.
1: Mantap eh.
0: Okey, baik-baik kita layan lagu dulu.
1: Mau kita?
0: Khabar untuk kalau sesuatu tu kita impi-impi dan angan-angan, benda tu boleh jadi akan datang, boleh jadi kenyataan.
1: Betul.
0: Apa, kan?
1: Betul.
0: Mula-mula kita angan dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau aku kaya ke kan kalau
1: aku harap aku kaya. Jadilah.
0: Kalau aku kaya. Awi dan Ultimate Awi Rafael. Best lagu ini dah lama je dengar.
1: Dan
0: layan CFM.
1: Mana-mana.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

0: Okay, itu dia lagu dia daripada JGP Band, Alvina.
1: Aku dengar Amina.
0: Amina, bukan Amina, Alvina. Sedap-sedap nama awek apa ni, kumpulan JGP ni kan, Alvina. Okay, tak, lagu JGP yang popular ialah apa ni, lagi satu lagu tu, lagu yang macam lagu sewang tu, apa yang berjudul Hit Bergengsak. Lagu tu popular lah juga. JGP Band, suku Semai kita daripada Pahang ya. Cerita pasal suku Semai ni nah. Kita pun ada sedang dalam pencarian untuk mendapatkan apa ni?
1: Penyampai
0: dialek Semai. Dia sedang mencari penyampai dialek Semai yang baru ya.
1: Yang itu kekabat eh, peluang kan. Ini peluang terbuka kepada rakan-rakan Semai yang gasak macam berminat nak jadi DJ radio RCFM. Inilah peluang yang terbuka.
0: Jangan fikir gasak macam tak boleh dapat lah.
1: Kita cuba dulu.
0: Apa yang kita dapat ni, Mirio Ong dapat ni, aku dapat ni, adalah mencuba.
1: Betul.
0: Kan? Bukan kita berharap nak dapat pun. Pernah terlintas di fikiran aku nak dapat ke nyam.
1: Pengalaman kita
0: semua itu adalah cuba-cuba.
1: Ya, kita cuba-cuba, mana tahu rezeki kita. Jangan geli.
0: Kadang-kadang walaupun nyam dapat pun, akhirnya hujung dia dapat. Sebab dia ada benda-benda yang kebaman tu, Tuhan tu dah tulis untuk kita.
1: Betul. Memang dia tertulis rezeki kita.
0: Yang dapat pun dia boleh jadi dapat. Itu cerita kan. Ini lebih kurang cerita Rio juga lah.
1: Itu cerita aku lah ya.
0: Cerita Rio. Cerita Rio masuk ke sini, dia sebenarnya mula-mula yang dapat. Dia sebagai macam memang yang dah terpilih kan. Tapi sebab Tuhan tu nak bagi tu. Lebih boleh khabar. Kabar untuk Tuhan nak bagilah kan.
1: Tuhan nak bagi. Betul.
0: Dapatlah juga.
1: Mencuba. Dari mencuba kita dapat punca rezeki. Itu nah.
0: Dan cara sekarang lebih senang, lebih mudah lah. Macam main mungkin kena datang pergi tapisan-tapisan uji bakat. Macam orang pun kena melalui tapisan kan.
1: Betul.
0: Kena datang sini. Kena ambil ujian suara. Lepas itu bahu lepas kan. Lepas tu pun nyak lepas sebenarnya. Tapi lepas juga akhirnya kan. Sebab mungkin kabar untuk calon yang kita pilih, mungkin ada yang bukan dia yang jadi. Tukar fikiran.
1: Betul.
0: Mana calon yang kedua terbaik akan diamin biasanya.
1: Betul.
0: Walaupun kita nak cari seorang hanya penyampai Semai kan. Mungkin kita yang tahu nasib dan juga kita punya tuah dan juga rezeki.
1: Mana tahu tiba-tiba boleh dua. Mana tahu kan.
0: Jadi bermula sekarang, bukan sekarang dah, dah 10 hari bulan itu sebenarnya kan.
1: Sampai 27
0: September. Sampai 27 September, mana tinggal kira-kira 6 hari je lagi ni.
1: Masih lagi ada peluang ni Omhan. Boleh hasilkan dua video berkomunikasi dan juga bertutur semacam penyampai radio macam kami lah sekarang ni.
0: Macam kami.
1: Satu video dalam dialek Semai, satu video lagi dalam bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia, berdurasi 1 sampai 2 minit. Format video kena MP4.
0: Jadi kalau nak tahu MP4 tu macam mana, format macam mana, senang je. Itu format yang kita biasa Amin pakai handphone tu. Itulah format MP4.
1: Ya. Yang ada dekat telepon kita tu sekarang kita. MP4 lah, bukan MP4. 3GP ya, handphone main lah.
0: Bukan zaman 3GP. Kalau nak hantar 3GP juga aku rasa ham dah telepon sekarang yang
1: aku
0: ada.
1: Rasa ham, betul.
0: Ham dah.
1: Lepas tu syarat-syarat dan kriteria di
0: syarat dia. Kita nak ada apa ni? Berumur tu lah, umur, lingkungan umur tu kena ada 18 sampai 35 lah. Umur 18 sampai 35 kena ingat 18 sampai 35 tahun tu.
1: Kau
0: tengok okey, ada masukkah 18 sampai 35 tahun. Lepas tu yang kedua tu, adakah anda bujang? Kalau bujang memang ngam lah tu. Dah masuk kategori tu, boleh cuba dah. Lepas tu yang kedua, kelulusan paling rendah ialah SPM. Ada SPM, dah boleh cuba.
1: Aku main pakai SPM ni lah.
0: Pakai SPM je kan? Lepas tu perwatakan dan berpenampilan menarik.
1: Itu sebenarnya.
0: Ini sebenarnya di subjektif.
1: Subjektif lah.
0: Berpenampilan menarik, perwatakan ni seperti lawa. Kabar wantuk ni seperti lawa, ni seperti cantik. Handsome kah? Dia berpenampilan menarik ni. Ada watak. Sebenarnya, handsome itu pun subjektif juga.
1: Betul.
0: Orang pandang handsome tu bukan pada yang kita punya muka macam pelakon apa ni, Korea atau pelakon Thailand yang macam Korea tu kan. Maknanya apa ni, perlu bawa tekan penampilan menarik ni banyak segi. Dan juga ada kreatif dan berminat lah.
1: Kena ada minat lah ya.
0: Minat tu penting lah. Macam orang kan dalam hati orang dah ada minat tu.
1: Minat
0: kan,
1: ada sebenarnya. Dah. Daripada zaman sekolah memang ada dah.
0: Jadi sebenarnya minat ada banyak dah boleh lah cuba.
1: Dan betul, betul.
0: Yang penting berkebolehan berkomunikasi. Ni lagi bonus lah.
1: Ni bonus.
0: Kalau orang tu kalau kita mahu berkomunikasi dengan orang kan. Ya, muhai peringkat masyarakat kita boleh layan orang tu boleh, boleh-boleh boleh. Itu lagi baik.
1: Tapi ya, kalau hambu boleh diasah kan.
0: Kalau hambu boleh cuba. Jangan fikir alamak ketat betul
1: aku
0: lah.
1: Aku nyamuk.
0: Ada khabar amboi Hai Asyik FM punya betul-betul minta bunyalah demand. Bukan.
1: Bukan.
0: Itu antara syarat dia. Kan? Maknanya makin bawah syarat-syarat tu. Maknanya kalau ada bonus lah.
1: Bonus betul-betul.
0: Atas paling atas tu teh paling basic lah. Lepas itu ada bakat nyanyi, main music itu bonus semua tu.
1: Itu bonus.
0: Main email music macam Reza kan. Dia boleh main alat music. Itu bonus lah tu Dian. Lain-lain tu dan kabar bantu dia asah lah. Kan? Macam juga orang asah juga kan.
1: Betul, dia asah.
0: Kita semua mengasah. Mengasah sambil bekerja.
1: Betul-betul.
0: Macam melawat sambil belajar lah.
1: Ya. Yeah.
0: Itu kan cara dia dengan buat dua video. Satu dalam bahasa Melayu, satu dalam bahasa Inggeris.
1: Ya. Yeah.
0: Buat dalam satu minit. Lepas tu beraksi macam DJ.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Lepas tu ada skrip link bebas.
0: Skrip pun bebas ya?
1: Cuma jangan menyentuh isu yang sensitif lah.
0: Kita buat tu jangan kita macam kita fikir kita nak mencuba. Kita janganlah buat topik yang terlampau panas-panas kan.
1: Betul.
0: Topik biasa dah lah kan. Yang ikut-ikuti apa semasa tapi yang baik lah, yang okey ya.
1: Ataupun pilihan lagu ke, try.
0: Boleh.
1: Pilihan lagu pun paling senang pilihan lagu lah.
0: Paling senang. Kita nak tengok macam mana kan anda beraksi ataupun macam mana cara anda menyusun kata, menggunakan bahasa, menggunakan suara, tona suara tu. Walaupun khabar waktu belum sempurna, tapi kita dah nampak bunga-bunga tu dah nampak.
1: Ya, kan? Itu yang kita nak.
0: Itu yang kita mau. Harap-harap anda respon pada kata-kata kami ni. Kami dengan rendah hati memohon kawan-kawan kita mencuba.
1: Yang rasa ada bakat tu cuba je.
0: Tolong cuba, jangan takut. Kan? Macam itu masa Rio khabar, ramai antara orang kita yang apa? Okey-okey lah kan. Generasi baru yang memang apa ni yakin diri tu ada.
1: Betul.
0: Kan? Masa orang pergi apa Aspira.
1: Aspira betul.
0: Aspira tu kan? Jadi banyak yang confident lah, bagus lah. Tapi confident tu ataupun yakin tu diterjemahkan pada benda-benda aja ni lah. Kalau ada uji bakat ni pergi lah.
1: Ya, kita salurkan dalam inilah benda-benda macam ni.
0: Confident tu jangan simpan masa ada benda-benda yang gitu-gitu aja. Kan? Confident masa gogo. Luar gogo pun kena confident juga mama.
1: Ya, betul.
0: Mama confident masa gogo.
1: Baca berita cukup. Kena confident.
0: Baca berita kena confident. Bahasa dengan cakap dengan baik lah, dengan betul ya. Okey, semoga anda mendengarlah kata-kata kami ni. Semoga disebarkan kan, kalau ada screenshot dengan apa TikTok kami tengah bercakap ni. Kalau boleh sikirin shot dan juga sikirin video dan sebarkanlah kata-kata kami yang baik ni dan apa ni promosi ataupun khabar wantu hebahan berkenaan dengan mencari penyampai dialek Semai. Ampun. Kami memohon. 6 hari lagi weh.
1: Yang lama lagi.
0: Rugi kalau lepas.
1: Betul.
0: Sangat rugi.
1: Tapi di sebelum tu ada yang tanya.
0: Iya.
1: Ada yang berminat. Tapi Didi dah nikah, boleh kah
0: katanya? Dah nikah. Okey, itulah. Cuba.
1: Cuba je.
0: Sebab ada uji bakat yang sebelum ni pun yang dah nikah pun nak bercuba.
1: Kan?
0: Kan? Kau tu. Memanglah syaratnya utama ialah bujang. Memang bujang. Kita nak mencari yang bujang. Tapi cubalah, boleh cuba. Apa salahnya mencubanya? Kalau bujang kembali pun baik. Kalau dah bujang kembali, boleh.
1: Bisain.
0: Bisain. Maksud faham je lah kalau bujang kembali tu kan.
1: Iyalah.
0: 6 tahun lah kalau boleh. Boleh kot kan.
1: Boleh kot.
0: Bujang kembali tu macam mana tu?
1: Mula kita ngelengkan lagu dulu.
0: 10.28 minit pagi Asyik FM.
1: Main amoy.
0: Spider kerongsang.

0: kemerdekaan untuk negara Malta, Belize dan juga Armenia. Oh, pernah dengar ke nama-nama negara ni?
1: Yang pernah.
0: Yang pernah eh? Malta, Belize, Armenia punya pernah dengar?
1: Yang pernah.
0: Aku pernah biasa dengar Armenia, Malta.
1: Malta tu macam pernah dengar lah Malta.
0: Armenia aku dengar ni pun masa kalau upacara sukan Olimpik pembukaan tu kan. Dia sebut nama-nama negara ni. Belize ni aku nyam pernah dengar. Ni macam negara-negara macam dekat negara-negara Afrika eh. Hari ini merupakan hari kemerdekaan negara Didi jugalah.
1: Malta.
0: Hari ini ni eh. Malta Didi merdeka pada tahun 1964. Belize 1981 merdeka. Dengan Armenia 1991 baru merdeka. Maknanya negara kita ni paling lama merdeka lah. Itulah dia ni eh. Hari ini 21 September. Hari ini juga apa ni? Hari rasa syukur sedunia. Hari rasa syukur sedunia. World Gratitude Day.
1: Bersyukurlah eh kita kan.
0: Hari untuk menghargai dan menyatakan rasa syukur atas perkara-perkara baik dalam kehidupan.
1: Ya, bersyukurlah masih panjang umur kan. Macam aku kabar tu bersyukur masih diberikan umur yang panjang dan berumur 19 tahun tahun ni.
0: Ya, itulah dia hari ni ceritanya pasal 21 hari bulan bersyukur. 9 ya. Wah, hari ni pun banyak hari-hari yang baik. Jadi kita anggap setiap hari adalah hari yang baik-baik je lah.
1: Ya, itu harapan kita kan. Kita kena harap yang baik-baik aja.
0: Ya, betul. Okey, baik, kita akan bagi ruang untuk berita dalam dialek Jakun jam 11 ya.
1: Ya,
0: jangan lupa nanti. Lepas tu kita akan bersama dengan tetamu kita daripada farmasi.
1: Ya.
0: Secara atas talian lah. Ya. Oh, jauh tetamu kita ni. Tetamu kita ni berada jauh di Sarawak.
1: Di
0: Sarawak ya. Apa khabar kita teh?
1: Khabar baik.
0: Khabar baik. Khabar elok.
1: Khabar elok. Luka.
0: Kita jumpa lepas berita ya.
1: Ya.
0: Asyik FM.
1: Moi.
2: Estamos rompiendo muchacho. Y si el pueblo pide, chipa pime. Y si el pueblo pide, let go.

0: Gelaet Julida.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Bagi saya memang penting lah. Bagi generasi muda amat penting. Itu adalah budaya kita, identiti kita. Kalau tak disambut, rugilah. Hilanglah identiti kita. Bagi kita penting sangat sebab kita berbagai-bagai kaum tu kan. Masing-masing mengekalkan budaya masing-masing. Itu amat penting lah. Kena ambil tahu juga. Nak tak nak kena ambil tahu juga. Harapan saya amat itulah menghargailah anak-anak kita walaupun sekarang zaman moden kita dia ada juga mengikutlah kan apa yang diajar.

11 pagi, salam sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia muat berjumpaan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Long dalam tempoh terdekat pasal keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan dia dah maklum pasal hal itu. Namun masih touch sebarang perbincangan secara terperinci berikutan masalah masa serta jadual kedudukannya ke luar negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal dengan touch terangsur sama ada kes profil tinggi ataupun kesalahan berskala bocen. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar mengesahkan ada hasrat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk muat kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Dia juga pengerusi PH memberitahu cadangan itu diberi ke naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari untuk tindakan seterusnya. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbarui ikrar bersama untuk memastikan negara terus kekal bersatu. Sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat dengan empat mengira kaum dengan agama. Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dengan politik negara masih ikat pada tahap kritikal apabila masih ada pandangan hampa melambangkan semangat kebangsaan. Selain cubaan menekankan kepentingan sesatu kaum hajar. Cadangan muat akta tahanan rumah bertujuan mengawal isu kesesakan penyara, terutamanya melibatkan tahanan reman hak majoritinya memenuhi penyara, memandangkan masih nanti proses perbicaraan. Cadangan itu juga dilihat dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dibuat dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail menegaskan cadangan itu bukannya hal baru. Jelasnya ia antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penyiaran Malaysia nanti pemakluman rasmi pasal keputusan pengampunan bersyarat ke bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu memberitahu sepanjang tindakan seterusnya akan dibuat selaras peruntukan undang-undang, peraturan penyiara serta tata cara dan prosedur hak berkuat kuasa. Jemput lepas yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat ke Datuk Seri Najib dengan membenarkan bagi hukuman dibuat secara tahanan di rumah sampai 23 Ogos 2028 hak tertakluk ke syarat-syarat tetap. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Tepat Kering Kuala Pilah dapat manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi yang memberikan peruntukan sebanyak RM1 juta. Wakil Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fasil, peruntukan itu melibatkan muat balik surau menggunakan sistem binaan berindustri dengan menaik taraf balai raya untuk keselesaan serta keselamatan aktiviti kemasyarakatan penduduk. Program Madani Kita PMK 2026 bersama komuniti Batu Mawang dan Bayan Baru The Bayan Lepas mencatat sambutan lebih 4,000 orang halak. Bilangan itu adalah tertinggi berbanding 4 program PMK sebelum IKA. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Isyamuddin Ghazali Buayat, program itu berkesan mendekatkan kerajaan dengan rakyat sampai ke peringkat akar umbi. Program itu turut menyedia bermacam perkhidmatan kerajaan termasuk jualan rahmah serta agihan bakor rahmah. Usaha memperkasa institusi pondok dan pengajian turat akan dibuat secara berperingkat termasuk melalui projek rintis pengiktirafan serta laluan pendidikan hak lebih luas untuk pelajar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Buayat, cara itu penting untuk memastikan institusi pondok terus relevan dengan keperluan semasa. Kementerian Pendidikan KPM bakal muat cadangan semakan balik struktur pemilikan pusat tuition untuk pertimbangan jemaah menteri minggu depan susulan bermacam pandangan hak dibangkit pasal dasar tahun 2006 itu. KPM menegaskan ruang pendidikan kena kekal terbuka ke semua pihak demi pembangunan pembelajaran anak-anak Malaysia. Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkat rondaan dan penguatkuasaan di tempat berisiko tinggi susulan jerbu hak terkena negara tumpuan debri ke kawasan tanah gambut dengan tapak pelupusan sampah. JAS akan berterak ansur ke pemakaran terbuka dan bersedia menyelaras tindakan bersepadu mengikut pelan tindakan jerbu kebangsaan.
Siasatan keselamatan pasal nas helikopter perkhidmatan Doktor Udara Delong Lelang Ulu Baram masih dibuat untuk mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbullah Buayan, pasukan penyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara dah ada di tempat untuk mengumpul bahan bukti. Siasatan menyeluruh itu termasuk pemeriksaan bangkai pesawat, rekod operasi dan penyelenggaraan profil kru serta keadaan keran air semasa kejadian. Setakat ini, berita dalam bahasa jargon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Asyik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: bersama.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Moinu moinu!

0: Pukul 11, hampir ke pukul 11.15 minit pagi. Okeylah, kita berjumpa balik. Jadi tonton dia, oh ya, aku tertengok ada cerita pasal masyarakat kita di ketika satu lah.
1: Oh, apa tu?
0: Nah, tengah bersewang tu. Kan? Menarik juga ya, cerita pasal budaya masyarakat kita. Okey, baik, dan sekarang ni juga kita dah pun bersedia di atas talian sahabat atau rakan kita daripada apa ni, Farmasi Malaysia, daripada Kementerian Kesihatan kita. Hari ini hari Isnin ataupun hari satu, macam biasa kita akan bersama dengan topik kita, iaitu topik-topik yang berkaitan dengan inilah, ubat lah, ya, betul-betul. Kalau farmasi itu kan berkaitan dengan ubat. Baik, kita bersama dengan apa ni, tetamu kita, iaitu Encik Ahmad Zubir bin Jangsi. Bukan dekat-dekat ni. Ni memang jauh di sana, jauh di Sarawak.
1: Nun sana,
0: nun di Sarawak, jauh. Apapun, kita nak ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia berdari, untuk apa ni, tuan kita pagi ni. Sihat ya, tuan?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Macam mana di Sarawak, di belah, di kawasan tuan ni, di apa ni, kawasan yang itu, adakah keadaan berjerebu jugalah di situ juga?
2: Kawasan kami ni di daerah Semantan sebenarnya memang berdekatan dengan sempadan dengan Indonesia. Jadi jerebu saya rasa sejak bermula daripada bulan 5 ke bulan 6 memang sentiasa jerebu lah.
0: Sentiasa jerebu.
2: Tapi ada masa okey, ada masa tidak lah.
0: Jadi itulah, semoga apa ni, kesihatan rakan-rakan kita di sana kena jaga lebih tu. Sebab dengan keadaan jerebu, dan saya rasa kualiti udara di sana lagi lah lebih tinggi. Kalau di Semenanjung ni pun, di kawasan Lembah Kelang pun, kita berbu jerebu juga kan. Di sana lagi lah, pastinya lagi tinggi. Okey, baik, tuan Encik Ahmad Zubir bin Jangsi ni merupakan pegawai farmasi yang bertugas di Klinik Kesihatan Sematan. Sematan ke Semantan ni? Semantan ni?
2: Sematan.
0: Okay. Oh, Sematan Sarawak. Lokasi yang exactly saya pun tak pasti di mana di Sarawak tu, tapi berhampiran dengan sempadan Kalimantan lah. Di sempadan apa ni, Indonesia juga. Oh, maknanya dekat dengan kawasan kebakaran yang banyak juga di negara jiran, maknanya menghadapi suasana jerebu. Tapi apapun itulah, betul, semoga dipermudahkan urusannya di sana. Cik Zubir, topik kita hari ini ialah bersempena dengan Hari Farmasi Sedunia pada tahun ini, pada 25 September nanti sambutannya.
2: Ya, betul.
0: Pada hari Jumaat ni lah, kalau tak silap saya, Jumaat ni kan, betul?
2: Ya, 25 hari bulan September.
0: 25 hari bulan September merupakan Hari Farmasi. Dan topik kita hari ni adalah berkenaan dengan Ahli Farmasi Sumber Informasi Ubat Berkredibiliti. Maknanya ianya sangat kena juga ya topik kita, sebab kita pun dah apa, sentiasa bersama dengan ahli farmasi setiap hari Senin. Cerita berkenaan dengan pengetahuan kita berkenaan dengan ubat-ubatan, cara mengambil ubat dan sebagainya lah. Apa saja, semuanya, yang semua ilmu yang kita dapat ni pun daripada farmasi. Maknanya kita dapatkan sumber daripada apa ni, sumber yang berkredibiliti, seperti di inilah, seperti daripada farmasi ya, ahli farmasi yang bertauliah. Baik, kata orang tu apa ni, sumber ubat yang diyakini. Jadi sebagai pengenalan, boleh Encik mulakan terang sedikit ataupun permulaan perjalanan sebagai seorang ahli farmasi tu, Encik apa ni,
2: Ahmad Zubir.
0: Silakan.
2: Oh, okay. Untuk pengetahuan semua, perkataan farmasi ini sebenarnya berasal daripada bahasa Greek atau Yunani lah, iaitu pharmakon yang bererti ubat. Maka ahli farmasi ini adalah seorang yang bertanggungjawab mempunyai ilmu dalam ubat-ubatan. Di Malaysia pula, untuk seseorang itu diiktiraf sebagai ahli farmasi yang bertauliah, seseorang itu perlu melanjutkan pelajaran dalam bidang farmasi dengan kelulusan ijazah sarjana muda farmasi di institut yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Okey, melalui pendidikan asas di peringkat ijazah, graduan farmasi akan mempelajari bidang farmasutikal seperti kimia farmasutik, fisiologi, farmakologi, teknologi farmasutik dan farmasi klinikal. Selain bidang-bidang ini, mereka juga didedahkan kepada bidang farmasi sosial yang melibatkan statistik, kemahiran berkomunikasi, farmakoekonomik, farmakoepidemiologi, farmakoinformatik, perundangan, etika dan juga polisi farmasi. Setelah tamat pembelajaran pula, sebelum seseorang ahli farmasi itu boleh mula bekerja atau praktis, mereka perlu lulus peperiksaan perundangan ataupun yang kami sebutkan sebagai forensic exam lah, dan berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia. Terusnya, perlu menjalani latihan sebagai Provisionally Registered Pharmacist, PRP. Jika doktor pula kita sebut sebagai Houseman, farmasi kita panggil PRP lah untuk latihan kiswazah. Di fasiliti yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia lah, kebanyakan yang memang adalah di hospital dan klinik-klinik yang menyediakan latihan untuk PRP lah. Setelah tamat latihan, lebih kurang satu tahun, barulah seseorang itu akan didaftarkan dan diiktiraf sebagai fully registered pharmacist. Pegawai farmasi berdaftar penuh.
0: Maknanya, maknanya awak ni tuan pun melalui segala proses itulah untuk menjadi ahli farmasi.
2: Ya, betul. Sekarang agaknya sudah 7 tahun berkhidmat lah.
0: 7 tahun. Ada lagi peringkat-peringkat tu ya. Apa lagi yang seterusnya tu?
2: Selepas didaftar sebagai FRP, kita perlu membuat pembaharuan lesen secara tahunan lah, iaitu yang kami panggil sebagai Annual Retention Certificate ARC. Barulah boleh menjalankan tugas sebagai pegawai farmasi sama ada di swasta ataupun di mana-mana fasiliti kerjaan lah. Untuk pengetahuan, berdasarkan rekod statistik terkini daripada Pharmacist Registration Management, PRISMA, terdapat 27,103 orang ahli farmasi berdaftar di Malaysia. Nombor yang agak besar lah.
0: Jadi itu dia perjalanan sebagai seorang ahli farmasi. Baik, secara umumnya tuan ya, ahli farmasi ni kita tahu sinonim lah dengan orang yang membekalkan ubat di kaunter. Tapi saya fahamkan lah, tugas farmasi ni bukan bekalkan ubat je. Ketuan tu boleh je terangkan lagi lebih lanjut lah selain daripada bekalkan ubat tu lah.
2: Ya, sebenarnya tugas farmasi ni amat luas lah. Walaupun jujur saya katakan sebelum saya bekerja sebagai pegawai farmasi pun, saya pun menganggap kerja di farmasi cuma memberikan ubat sahajalah. Antara tempat bidang utama ahli farmasi di sektor awam ialah, yang kita biasa tengok adalah di hospital kerajaan, seperti di unit farmasi pesakit luar, pesakit dalam, farmasi klinikal dan juga logistik lah. Untuk klinik kesihatan pula macam saya sekarang, di bawah kategori fasiliti kesihatan primer ataupun primary healthcare lah. Termasuk tugas-tugas yang kami lakukan ialah termasuk kaunseling ubat, MTEC, farmasi nilai tambah dan juga perkhidmatan penjagaan farmasutikal. Farmasi fasiliti kesihatan primer ini pula berada di bawah pejabat kesihatan daerah. Kalau ikutkan, kami pegawai farmasi ada satu lagi bos yang lagi tinggi lah, yang bertugas di sama ada di pejabat kesihatan daerah ataupun kalau di Sarawak kami ada sistem pejabat kesihatan bahagian. Dan kalau di Sabah pula adalah pejabat kesihatan kawasan. Jadi ketua kami dipanggil sebagai pegawai farmasi kesihatan lah, bertugas untuk merancang, menyelaras, memantau serta penguatkuasaan perkhidmatan farmasi di peringkat negeri lah, di peringkat daerah. Selain itu, kita juga ada ibu pejabat program perkhidmatan farmasi KKN, seperti yang mengatur wawancara radio inilah, mereka lah yang membuat jadual lah. Bertanggungjawab dalam pembangunan dasar dan perancangan strategik, penyelarasan serta pemantauan amalan dan perkembangan perkhidmatan farmasi, penguatkuasaan undang-undang berkaitan farmasi, regulatory product pharmaceutical serta urusan berkaitan pendaftaran dan pengawal seliaan profession melalui Lembaga Farmasi Malaysia di peringkat kebangsaan. Selain itu, kita juga ada beberapa institut yang tidak terhad kepada KKM sahaja, seperti Institut Kesihatan Negara, National Institute of Health, NIH, dan Institut Sukan Negara, dan fasiliti kerajaan lain mengikut Kepulauan Perkhidmatan serta kepakaran tertentu lah. Selain itu yang kita tahu adalah di Pusat Jantung ataupun di Institut Kanser lah. Selain itu, kita juga ada yang bekerja di bawah kementerian lain.
0: Ada juga, ya?
2: Ada, ya. Ya, macam banyaklah. Sebab kami juga memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi, termasuk dalam kementerian lain juga lah.
0: Ya. Yeah.
2: Selain KKN, yang kita tahu adalah berkhidmat di fasiliti swasta. Sebagai contoh, farmasi komuniti atau yang kita kenali sebagai kedai farmasi lah.
0: Kedai farmasi?
2: Ya, kedai farmasi.
0: Maknanya kedai farmasi yang biasa kita jumpa di kedai-kedai itu?
2: Ya, betul? Macam, ya betul. Macam
0: Maksudnya
2: alkohol. Mereka menguruskan perolehan, pengurusan, penjualan dan counseling ubat-ubatan kepada pesakit dan penjagaan kesihatan primer lah.
0: Maknanya yang bertugas di kedai itu pun ada juga dari kalangan penjawat daripada unit farmasi jugalah, ya?
2: Ya, betul. Kita panggil sebagai farmasis lah.
0: Farmasis.
2: RPH, Registered Farmasis.
0: Institute Farmasi. Walaupun berada di bawah pengendalian swasta, kan?
2: Ya.
0: Tapi ada juga, dia macam penjawat awam, kan? Macam farmasi pun merupakan penjawat awam. Tapi bekerja di bawah swasta juga sebagai farmasis.
2: Ya, betul.
0: Dilantik oleh apa, agensi swasta tersebut itulah.
2: Ya, macam hospital swasta, klinik swasta yang memberikan Selain itu, kita juga ada industri pharmaceutical. Ini lebih kepada drug manufacturing lah, pembuatan ubat-ubatan.
0: Baik.
2: Seperti kilang ubat. Mereka membuat pengeluaran, formulasi, kawalan kualiti dan jaminan kualiti, R&D dan pendaftaran produk serta pemasaran, penjualan ubat dan pengedaran ubat ke hospital, klinik dan farmasi komuniti lah.
0: Okey, itu dia. Rio ada sesuatu nak ditanya berkenaan dengan soalan seterusnya ni, apa ni? Kita hari ini kita cerita lebih kepada seorang ahli farmasi, Rio, ya.
1: Betul.
0: Sebab ahli farmasi inilah yang apa, teraju utamalah,
1: betul,
0: yang,
1: betul.
0: Yang membantu kita mendapatkan ubat, makan ubat dengan betul, kan? Bukan saja kita ikut preskripsi yang ditulis dekat bekas ubat tu.
1: Selain membekalkan ubat dekat kaunter, kan? Jadi tuan, apakah sebenarnya peranan ahli farmasi di hospital dan juga klinik kesihatan, dan sejauh mana pelibatan mereka dalam memastikan pesakit menerima rawatan yang selamat dan berkesan?
2: Okey, secara ringkasnya, peranan ahli farmasi di hospital atau klinik kesihatan melibatkan empat bidang utamalah. Kalau di hospital, kami mempunyai jabatan farmasi pesakit luar ataupun outpatient farmasi. Tugas utama adalah untuk mendispense ataupun membekalkan ubat kepada pesakit di kaunter lah. Dalam proses pendispensan tersebut, satu preskripsi pesakit akan melalui beberapa fasa lah, iaitu proses penerimaan preskripsi yang kita pegawai farmasi yang bekerja di kaunter lah akan menerima preskripsi daripada pesakit dan memberikan nombor giliran ataupun nombor panggilan lah. Kemudian preskripsi tersebut akan dihantar ke belakang di sebalik tabel lah, yang mana pegawai farmasi bertugas di hadapan sistem komputer ataupun kami panggil sebagai PHIS akan melakukan penyaringan preskripsi untuk kita detect lah sama ada ubat-ubatan yang ditulis dalam preskripsi tersebut adalah betul atau tidak, ataupun mengikut seperti yang medication history pesakit tersebut lah. Selepas itu barulah dilakukan pengisian ubat, iaitu kita packaging, kita labelkan ubat. Selepas itu barulah ditolak ke hadapan untuk didispense oleh pegawai farmasi yang bekerja di kaunter pendispensan lah. Sekiranya proses pendispensan tersebut memerlukan masa yang lebih lama, contohnya pesakit-pesakit yang baru mula ubat-ubat tertentu, sepertinya baru mula ubat suntikan insulin ataupun inhaler untuk asma, mungkin perlu dibawa ke bilik kaunseling untuk proses kaunseling yang lebih lanjut lah. Selain pesakit luar pula, kita ada pesakit dalam yang lebih sinonim kepada ward lah. Ahli farmasi turut memantau pembekalan dan penggunaan ubat bagi pesakit di ward. Selain itu, mereka juga turut terlibat dalam rondaan ward lah. Selain itu, mereka juga menilai terapi ubat pesakit, berbincang serta memberi cadangan berkaitan penggunaan ubat-ubatan yang sesuai, selamat dan berkesan untuk pesakit. Yang ketiga pula adalah perolehan dan pengurusan bekalan ataupun kita panggil store farmasi logistik lah. Pengurusan stor dan bekalan, mereka sangat pentinglah untuk memastikan stok ubat-ubatan ataupun medical devices tidak kehabisan.
0: Tidak kehabisan, bekalan ubat lah. Ya.
2: Sebab kalau diikutkan sepanjang 5 tahun saya bekerja sebagai pegawai farmasi, kita juga telah mengalami COVID, musim COVID, berlaku beberapa gangguan lah.
0: Sempat lah masa tu, masa COVID tu sempat lah masih bertugas, mula-mula bertugas juga masa tu eh.
2: Saya baru mula bertugas jugalah. Memang berlaku gangguan kepada bekalan ubat dan memberi kesan kepada pesakit jugalah apabila terdapat pesakit yang tidak dapat menerima ubat kerana tidak ada stok bekalan lah.
0: Masa tu cabaran paling awal yang tuan terima semasa menjadi ahli farmasi, bekalan ubat ada masalah juga di farmasi kan?
2: Ya, betul.
0: Jadi itulah antara cabaran. Tapi kata orang tu, cabaran itulah yang belajar dengan sesuatu ya, daripada
2: cabaran
0: situ.
2: Cabaran yang memberikan pengalaman lah.
0: Okey, baik tuan, kita berehat sekejap boleh tuan ya?
2: Boleh.
0: Ya, kita berehat sekejap, nanti kita sambung semula dengan perkongsian kita yang seterusnya. Kita dengar lagu dulu, Rio ya.
2: Baik. Okey.

0: Ya, itu dia, biar berkikis bulu betis, Anderson Ngalai, yang memang popular lagu tu di Sarawak. Saya rasa apa ni, tuan pun tahu kot lagu tu kan. Betul tak ya?
1: Ya, betul. Biasa dengar tu.
0: Biasa dengar kan?
1: Kalau dalam lagu tu kita dengar ada Bukit Sematan tu, memang ada dalam kami punya
0: daya. Kan itulah. Saya memang, saya sebelum apa ni, tuan kata Sematan, saya cari, saya Google-Google, lagu ni ada sebut apa ni, Bukit Sematan. Kan ya, macam kena dengan tempat yang tuan bertugas sekarang. Tu yang kita main lagu ni. Semoga rakan-rakan kita terhibur. Semoga tuan pun release kejap sebelum kita sambung kan. Kirio, apa yang kita nak sambung lagi?
2: Baik tuan, jadi saya pasti dekat luar sana masih ramai yang keliru antara apakah perbezaan doktor dengan ahli farmasi. Bolehkah tuan jelaskan bezanya, perbezaannya?
1: Okey. So, memangnya masyarakat suka untuk membezakan doktor dan ahli farmasi. Salah satu sebabnya kami juga memakai kod putih lah.
0: Yalah, betul ke?
1: Namun, bidang tugas kami amat berbeza dengan doktor. Ahli farmasi termasuk dalam pasukan kesihatan atau yang kami panggil sebagai Allied Health Sciences. Bersama-sama doktor, jururawat, pembantu perubatan, dietitian dan lain-lain. Namun, fokus kami lebih kepada ubat-ubatan. Doktor, dia punya tugas lebih kepada menentukan diagnosis, iaitu menentukan penyakit apakah yang dihidap oleh pesakit lah. Manakala ahli farmasi pula mahir dalam ubat-ubatan, iaitu apabila doktor memberikan preskripsi menulis ubat-ubatan untuk pesakit tersebut, kamilah yang menyimak silang untuk memastikan ubat-ubatan tersebut betul dari segi dia punya dos, berapa kali makan sekali sehari lah. Peranan doktor dan ahli farmasi adalah saling melengkapi. Maka di situ pentingnya kami bertugas sebagai satu pasukan lah, atau hand in hand dalam memberikan perkhidmatan dan rawatan terbaik kepada pesakit.
0: Itu adalah tugas dia macam satu pasukan ya, tuan ya.
1: Betul.
0: Sebab dalam apa, institusi macam hospital ataupun klinik, ada doktor, ada pembantu, kata orang tu jururawat pun dia membantu dari segi rawatan di pesakit lah, di tempat pesakit, di tempat sakit. Macam farmasi, dia apa ni, menentukan ubat-ubatan itu dimakan dengan betul. Dan itulah kata orang tu, saya ada juga tahu, bukan saja bagi ubat, ahli farmasi pun dia ada kaunseling juga untuk yang ambil ubat tu kan.
1: Betul.
0: Ada sesi kaunseling. Jadi selain beri penerangan berkaitan ubat di fasiliti tu kan, adakah ahli farmasi ni juga ada melibatkan diri sama-sama masyarakat, turun ke komuniti ke, ada juga ke?
1: Ya memang. Sebab peranan ahli farmasi ni, dia tidak terhad kepada memberikan maklumat yang tepat kepada pesakit sahajalah. Tidak semestinya terhad kepada setting kami di hospital atau klinik. Kadang-kadang memang kami perlu untuk outreach lah kepada pasien melalui wakil-wakil masyarakat. Ahli farmasi juga turun padam dan mendekati masyarakat melalui pelbagai aktiviti pendidikan dan kesedaran bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan ubat yang betul, selamat dan berkualiti lah.
0: Jadi itu antara apa ni, tugas lah ya, maknanya turun ke komuniti itu penting juga. Ini salah satunya juga slot kita di radio untuk rakan-rakan kita di luar tu mendengar, yang mungkin ada
1: di masyarakat melalui pelbagai aktiviti pendidikan dan kesedaran.

0: manis darah tinggi yang sentiasa makan ubat ataupun pesakit lain. Slot-slot macam ni ataupun apa, bila ada slot ataupun ada program yang kena turun padang tu, penting bagi mereka sebab mereka kena ambil tahu dan dapat ilmu sesuatu daripada situ,
1: ya,
0: kan?
1: Ya, betul. Sebab kadang-kadang selepas appointment dengan doktor, kebanyakan masa bila kita terlalu ramai pesakit dalam satu-satu masa, memang tidak cukup masa untuk kita menerangkan secara terperinci kepada pesakit lah.
0: Betul-betul.
1: Jadi dengan adanya program-program masyarakat tersebut, di luar untuk pejabat, kita boleh memberikan maklumat yang lebih mendalam lah, sama-sama bermanfaat kepada pesakit itu utamanya lah.
0: Baik. Jadi tuan, masa makin apa mencemburui kita juga sebenarnya, tapi apapun terima kasih banyak perkongsian menarik yang tuan kongsikan berkenaan dengan bagaimana perjalanan ahli farmasi, apa tugas-tugas mereka, ya, dan semoga anda tak terkeliru antara doktor dan ahli farmasi itu. Jadi tuan, sebagai kesimpulan, apakah tuan boleh apa ni yang boleh boleh share lah ataupun orang kata take home message untuk masyarakat dan penonton yang ataupun yang yang mendengar, menonton di Facebook juga kita pada hari ini?
1: Okey, pertama sekali saya ingin menyuruh kepada para penonton ataupun pendengar untuk merujuk kepada ahli farmasi ataupun doktor sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau masalah berkaitan ubat atau penyakit. Pastikan ubat-ubatan yang dibeli adalah original ataupun berdaftar kepada Lembaga Farmasi Malaysia lah. Elakkan daripada membeli ubat-ubatan ataupun apa-apa bahan-bahan tradisional ataupun terlarang daripada penjual-penjual yang tidak bertanggungjawab untuk mengelakkan komplikasi kepada kesihatan sendirilah. Selain itu, ahli farmasi sentiasa berganding bahu dengan ahli profesional kesihatan yang lain dalam memastikan penjagaan kesihatan terhadap pesakit adalah optimum dan terbaik. Hari Farmasi Sedunia, WPD World Pharmacist Day, disambut setiap tahun pada 25 September bagi meningkatkan kesedaran awam tentang profesion ahli farmasi serta mengiktiraf kepentingan bidang farmasi dalam perkhidmatan kesihatan. Menyedari peranan penting tersebut, sambutan kita pada tahun ini adalah bertemakan Empowering Pharmacists for Healthier Future lah. Ini sangat bertepatan dengan peranan ahli farmasi sebagai salah satu tunjang yang menyokong ke sistem kesihatan Malaysia dan seterusnya meningkatkan tahap kesihatan rakyat lah.
0: Yeah. Terima kasih tuan kerana apa ni berkongsi sesuatu yang menarik lah. Hari ini Hari Farmasi Sedunia. Hari Farmasi belum sampai lagi, tapi sebenarnya ianya bersempena dengan Hari Farmasi. Sebanyak kita apa ni tahu perjalanan seorang yang bergelar ahli farmasi. Jadi mungkin ada juga di setengah daripada kita, mungkin yang generasi baru yang mungkin mencuba nak kerjaya. Ni pun salah satu kerjaya juga tuan kan. Sebagai ahli farmasi ni, itulah ada tadi dah kita dah kongsi juga sepanjang apa ni perbualan kita tadi, macam mana nak jadi seorang ahli farmasi, apa yang kena dilalui, apa yang kena kos yang kena belajar dan sebagainya. Okey, selamat Hari Farmasi Sedunia pada 25 September ni, ya. Kepada semua ahli-ahli farmasi juga selamat dan semoga anda apa ni kata orang tu terus bersemangat bertugas, bekerja walaupun di mana saja anda berada.
1: Yeah. Terima kasih.
0: Terjumpa lagi tuan, ya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Itu Darian bersama dengan apa ni?
2: Ahli farmasi.
0: Ahmad Zubir bin Jangsi, ni orang Sarawak ni. Terima kasih banyak. Menariklah apa kongsian. Oh, di mananya dia jadi ahli farmasi ni baru 7-6 tahun. Maknanya kiatnya lama tapi banyak pengalaman lah.
2: Jadi dapat beza lah kan sekarang kan. Ahli farmasi dengan doktor tu mana satu. Kalau zaman kecil main aku macam masih lagi keliru lah.
0: Oh ya?
2: Aku rasa ahli farmasi tu adalah doktor juga yang cek kita.
0: Kalau pergi klinik ke swasta, dia ada tulis farmasi situ. Tapi apa benar farmasi ni
2: kan? Kita fikir farmasi tu adalah tempat ubat tu je. Ahli din tu kita yang tahu. Ahli din tu kita fikir adalah doktor.
0: Iya. Kita pergi yang swasta ni pula, kita tanya dengan orang tu, dia khabar, encik jumpa ahli farmasi jap. Kalau nak ubat yang macam ubat sakit kita tu kan, kita kena dapat nasihat daripada ahli farmasi tu.
2: Aku ingat kalau waktu aku kecil main, aku fikir, oh kena jumpa.
0: Itu pun aku ingat doktor juga.
2: Kan?
0: Padahal bukan. Tapi dia lebih faham, kita dia dengar kita sakit apa kan.
2: Betul.
0: Tapi kadang-kadang ubat yang kita kadang nyap sesuai ataupun nyap mahu dibagi, jadi kesedia

0: minta kita jumpa doktor kan.
1: Ah, ya betul.
0: Itulah dia ceritanya. Okeylah. Berakhir sudah 11.45 minit pagi. Asyik FM.
1: Mana-mana. Ya.

0: 11.52 minit pagi dari hujung-hujung pertemuan kita di Gajuk Asyik pagi ini. Dan jangan risau, kita akan
1: bertemu lagi.
0: Hari kita, minggu ni kita bertugas hari Rabu tau.
1: Hari
0: Rabu pagi pun kita bertugas tau.
1: Ya, baik, boleh.
0: Jangan betulkan otak ataupun jangan betulkan
1: radio
0: kelinga anda. Bukan radio. Kelingat. Kelingat. Betul ke kelingat aku dengar ni?
1: Kan? Halu lain.
0: Bukannya radio yang salah. Kelingat dia yang salah. Betul, Imah Rabu ni kami akan bertugas lagi sekali ya. Sebab Imah dengan Alung bercuti-cuti Malaysia. Urusan kan. Kita mengambil alih tugasan dia untuk pagi Rabu. Jangan lupa kita jumpa lagi Rabu ni. Minggu depan hilang kami dah.
1: Kami ham.
0: Ham ya. Kita mula yang bercuti-cuti Malaysia. Baik, kita sampai kat sini. Kabar orang tu ada peluang. Kita rebut peluang itu.
1: Macam mana orang tahu aku nak cover yang
0: itu? Aku tahu. Kita ada sesuatu, Mario. Kita ada
1: chemistry, kimia.
0: Ada kimia. Bukan mat kimia eh. Kita ada kimia.
1: Betul tu. Ada peluang kita amin. Kalau belum dibagi peluang, kita cari peluang tu.
0: Okey, amin, sesuatu yang positif dia kata-kata kami ni. Jangan terjemahkan kata-kata kami ke atas perbuatan yang negatif pula.
1: Betul.
0: Cari peluang aku cari peluang nak nipu orang.
1: Jangan yang negatif lah, positifkan kalau inginkan perubahan dalam hidup begitu.
0: Gelik kena klaim, kami kena klaim, nama kami pula yang kena lah.
1: Jangan lepas senyum, jangan lepas bahagia. Itu yang penting.
0: Jumpa lagi, bye-bye.
1: Bye-bye.

TikTok. Iya, oh TikTok dari Zika Zida sebentar. ATS Hengmong HFM. Mainung moi lain dari yang lain. 12.11 minit. Pediis ke udara. Okey, kena buat rakan pendengar Asyik FM. Yang pai berhibur, yang pai juga bertemankan Nayib Linda balik pada istih. Kena buat Kontinar N, Ano. Dan Isdo Haji hari Isnin 20 Negecek 9 2026 ke udara semua. Yahya balik bersama rakan duet duo bertemankan Rio dan juga Hardilah dialek temuan ke udara Hilopon dan Yewel yang seterusnya dialek temer and Ano. Rakan-rakan pendengar yang bersengmong juga terima kasih ke udara ti lagi bertemankan Kandik Radio Send Oi ke udara semuanya yang sengmong Kandik. Okey, balik pada istih and siaran Astro 875 ataupun My Preview 706. Pudah mudah sengmong Kandik, jangan world, jangan lupa agok sip muat turun aplikasi RTM Klik. Anak boleh nyop sengmong Kandik secara online di mana nyob web, di mana nyob berada malam-malam he nak web kenembe memandu majeruk lu anak jeruk-jeruk luar negara hujung dunia pun boleh nyob sengmong RTM Klik nak siaran anak RTM ya. Betul-betul percuma tak benayar lah, memang percuma nyob ni rancangan RTM, radio RTM jajin anak siaran-siaran radio-radio RTM kenembe ya. Terutamanya siaran Send On Air, siaran masyarakat Maihi 18 suku kaum Nenei and Malaysia doh tak mok malok-malok he. Siaran Asyik FM Nenei ya. Tak mok malok-malok anuhit lah yang dapat nyom sengmong kenembe. Okey, jadi tu Iwal Hijet, rakan-rakan Kenemba, rakan 18 suku kaum yang bersengmong siaran Kandik balik Periis. Ye yatek lah pun buka tirai. Ye well Periis maling ag, leng ag malaya kal hingga 12 gagi lagi ya. Rakan-rakan dari suku kaum Kensiu, Kintak, Jahai, Menrik, Batek, rakan Etemer, rakan Esemai, rakan Semok Beri, Cik Wong, Jahud, Mahmeri, Temuan, Semelai, Jakun, Kanak, Soi Kuala, Soi Seletar, ya 18 suku kaum Sen Oi Ek. Di Semenanjung, terima kasih kerana Mtu nak sudi. Ya, sudi bersama saya untuk hari ini, tengah hari ini dan juga rakan-rakan yang tiwal hijik lah di sebelah Entui, kena seberang laut. Ya, rakan-rakan di Sabah dan juga Sarawak tiwal hijik lah ya. Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Ilopun, kenembut-kenembut yang bersengmong, terima kasih memilih siaran Kandik untuk jam retih yang masih lagi joklah sengmong lagu. Bicara jaje sangat dia DJ nak. Biasalah nama-nama pun DJ memang kerja enam cara. Hey, kalau boleh enam je enam ano doseng mong lagu. Tak apa, eseng mong maneng lagu. Aizat Amdan sampai ke hari tua. Chef M, eseng mong maneng. Moi no moi.

Cinta ini suara Tomok dan Fatin Afifah sebentar ATS Sengmong lagu hiburan ya. Untuk jam rete jaga boleh je neling ag do akal Sengmong. Rakan setugas keluarga Dialek Semai ke udara Kenember ya tepat jam neling ag dan juga jam 3 akal Sengmong gah yang sejso ya. Ya itu gah temuan bertemankan rakan setugas Isnin Isdoh Kenember ya. Okey, jadi Kenember Endek nak yang tip memasak nak selamat memasak ya. Rakan suri rumah Endek nak memasak engkelo Dek nak ya masak mejrek lah cedat anak Dek dapur nak. Pastikan anak tok mok kebocoran gas nak pun kena check kalau masak nak. Masak ini gas tidak mok lagi tapi mok ano ngon gas nak pun kena ecek haje tali ano tali bukan tali paip ano gas nak atek it kah nak bocor ke macam-macam lah kalau haje lemah tok bertukar nak jadi naklah kena ini longgar ke ilok ke ce gas do bahaya it akan macam-macam lah berlaku pulut lah kebocoran gas lah dan ilok sajalah ejek mok perkara ataupun tok mok perkara yang ejek berlaku dan kalau boleh ejek lah mok ano do perkara yang laes ano berlaku hejek ilok pun ecek lah kan ataupun ilok sajak yang endek dapur nak kena menjerit berhati-hati gas pun jangan edol tempat yang tertutup edol tempat-tempat yang tek lalah bila sebab gas tu pun mau ano uny anak dia deh i gas nak kalau nak bocor bila tertutup nana yang nak jadi ano nak pulut ataupun berlakulah kebocoran gas dan macam-macam lagi ilok pun ecek manding sebelum masak ha. Lagi-lagi kalau paip gerai icara atik lah tak bertukar nak. Kena tukar lah kalau hoj mana sangat hoj bertahun-tahun tak bertukar ya. Ilo pun selamat memasak indek dapur nak. Sambil-sambil memasak nak ecek lah ilok yang penting indek dapur nak. Mejerik lah kenapa yang bersegmong. Sambil-sambil segmong sambil memasak balik pada istih indek dapur nak ya. Sebelum Sengmong lagu hiburan, doge info neglek ma kenembe kalau ini tren kesihatan mental golongan muda meningkat setiap tahun. Dan juga masalah mental di kalangan senoi muda and Malaysia nane na odd ya setiap tahun. Nadoh Nacal Pegawai Psikologi Pusat Keboleh Pasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Malaysia Farhana Nabila dan kalau ini hejek, kesedaran tentang kesihatan mental doh meningkat jaje tuna mula mendapatkan bantuan tetapi sebahagian ti lagi memendam akibat stigma masyarakat mungkin hejek lah he. Dan kalau ini faktor pemangkin masalah mental doh berbeza nahon ni sama termasuk mok masalah kewangan, akademik, hubungan keluarga dan persekitaran sosial. Jadi perlukan sokongan profesional melalui kaunseling dan majikan harus faham serta bertindaklah untuk elak kesan laes terhadap pekerja-pekerja muda. Tak kira lah pekerja ke pelajar ke kan. Nadu kajian yang MTL pada tahun hatob iaitu tahun 2025 hampir 30% sejaklah remaja di Malaysia do mengalami masalah kesihatan mental khususnya kemurungan. Dan relok pun maklah perkembangan positif bila emdoh mula sedar tentang kesihatan anak mental semakin cakna dan mula mendapatkan bantuan ya ewek pakar kaunseling kalau esengen memendam rasa rasa tak boleh mampu luahkan kepada senoi yang dikenali ataupun senoi yang terdekat ewek ma tempat-tempat yang memang patut ewek iaitu pakar kaunseling kan and hospital untuk mendapatkan rawatan yang sebaik nya lah daripada effort bukan effort untuk nak memendam perasaan semakin anuk lemat and kloj hunum nak ya. Jadi lopon antara ge info neglect ma kenembe semua rakan pendengar Asyik FM kalau NN anu jaje semanya masalah-masalah yang dihadapi nama pun sen oi kan. Moklah memang untuk nak moklah masalah ataupun moklah yang adult and include hub enak kalau rasa tak mampu em luahkan kepada sen oi ewek ma pakar-pakar yang redoh atek lah paikas anu psikologi ewek hospital kan untuk dapatkan rawatan yang lebih med lagi en anu okey. Okey, jadi nak antara gear info dan selepas tu mungkin juga akan dikongsikan antara langkah medlah untuk kesihatan ataupun pesakit-pesakit yang mok mental doha. Mental tu sebenarnya jaje, bukan ini soai berayeng, tok leglog baju, nak perpar and luar. Nak moy lah, senak memang hoi tahap teruk tapi mok lah yang tu nak tahap-tahap yang masih lagi boleh dirawat ya. Okey, jadi selepas tu masih lagi ke udara Eseng Mong Maning lagu Mawar Anak Bekau. Joget Pak Duda Eseng Mong Maning Hashi FM.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ila untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang hot baru belajar ataupun warisi balik permainan di mana-mana dun. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng dia, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya hit mana-mana. Dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah,
1: bye-bye. Yelah, nanti kena kat kerabut, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza, sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM, Moinung Moin, lagu Putra Bobo. Sebentar, Atik Eseng Mong Korban Rindu. Untuk jam ni 18 minit pediis ke udara. Atik Haji Eseng Mong rakan setugas Reza ke udara, ya. Terloi gas mai tepat jam ni ling ag ilupun. Terima kasih rakan setugas sebentar teh terloi gah. Dan agak wal hijik tiga ling ag doakal Eseng Mong rakan setugas. Yang seterusnya keluargah dialek temuan tepat jam 3 ling ag nak antara gasej soj lah. Setiap dialek ano en siaran Asyik FM. 9 Yahya Aga Temir, 11 Yahya Aga Jakun, Neling Aga Semai, 3 Ling Aga Temuan antara 4 dialek en siaran Asyik FM. Yang mok gah en anuh ke nembe. Ni 19 minit pediis ke nembe yang beseng mong tengah cik cap pediis balik te. Selamat cik cap pediis, selamat menjamu selera ke nembe yang berehat bersantai sambil-sambil nak seng mong hejek radio Asyik FM untuk hiburan ano balik Ling Aga te. Bukan Ling Aga pediis lagi atau Ling Aga lagi hingga jam naraling agduh akal hiburan-hiburan nar 30 minit lah. Segmen Maihi Asyik dan juga agak wal hejek kazana seni sebentar doh akal nar 30 minit ling ag hingga 3 ling ag ke udara akan intersect lah kenembe. Jadi ma kenembe yang bersengmong juga, selamat pediis yang pai hejek bersama kandik, selamat pediis semua yang tik lagi tuna dengan lagu-lagu hiburan pediis te, selamat pediis ya. Sambil-sambil nyam sengmong TL kerja kenembe yang tok rehat TL kerja lagi akal get mes lakut nyob ano berehat nak. Jadi naklah sengmong maneng lagu dari Sinar Band, lagu Bisanya Penyiksaanmu. Eteng mong maneng ado lagu antara lagu Sen Oi Ek hejek lah. Lagu Sinar Band ke udara Asyik FM.

0: Kunen menhabali Lasnang mendemong aplikasi Price Catcher. Aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, ru aplikasi Price Catcher, hila boleh hi teraju harga 400 jenis barang lebih pilih ku market, pasar-pasar entoy, ru kedai-kedai macon. Price Catcher ada juga bituluhi untuk hi habali ru cara bijak. Maha poin ni, boleh maturun aplikasi Price Catcher Hunan. Hi teraju harga no, lepas aje.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

lengak, bukan lengak pedis lagi, tak lengak lagi lah. Kenembe yang bersengmong malau-malau he atai-atai eh, yang NN kenderaan amis, kenderaan raya ya, menunggang motosikal malau-malau he, nyau pedis balik te kerja nyom nak menjerek lah, lagi-lagi kedai-kedai do jaje ke anak do kenderaan, suasana pun sesak kan. Lagi-lagi jam berita memang sen oi ano emtau berehat kek-kek cecak he. Cik kedai do anak kerja yang kedai do lebih lah kan, baik-baik mak kedai cik cak mak kedai yang memasak endek na NN bekal madek nak mau hejek kan, kadang nak ebut menasak nak sebab dairy nail girl edo nail girl dairy ha masak ha cak dairy he cak untu nak cik cak yang santai-santai untu na untuk behi ma age he lah he. Okey, lopon selamat berehat, selamat bersantai kenembe yang bersengmong. Pedi is balik teh berehat, cuma bek teh majlah suasana lagi-lagi kalau balik tok teh te nak balik mej, balik cerah, macam-macam boleh ATL mabek nak he aktiviti mabek nak main amok, main akut, main abek, main laptop-laptop kenembe yang TLL aktiviti mabek mabek tu helwal seyek lah kek-kek ano nyam lah kan. Cik Emma bag nak biasa lah cenana amis get cenana ebual. Okey, dan kenemba-kenemba TLL ano kerja mabag-mabag nak hejek mejrek hejek lah ya. Kenemba elok saja rezeki nyob, elok saja nek kek rezeki mabag nak diharapkan juga segalanya dipermudah lah urusannya. Wek-wek mabag nak he macam-macam macam mabag do ujian mah kedai do lain, ujian dugaan mabag nak hejek lain. Cuma beg do biasa lah eat ano nyam raya, nyam amis, haiwan-haiwan berbisa, main mamuk lah, main alaj lah. Jaje lah cuma beg nak nyam-nyam yang etuk nak kan. Jadi nak elok pun hati-hati lah nak beg mabeg nak nak ikat rezeki nyam kenemba. Main aku je kan, main abik, main new eh semua yang wek-wek mabeg nak kek-kek anak rezeki. And keluar anak kawasan-kawasan mabeg nak nak wek main lah kenemba ya. Kalau nata nak untuk nak elak lah MWM bag lagi-lagi MWM berjalak cebalik teh teh irasa ye cuaca doh pun nakut peranan hijak lama kenemba ya. Lagi-lagi musim teh ter kalau nata nak janganlah wek-wek ma seyek wek-wek ma bag nak eat macam-macam well, macam anak balik teh ter doh ilopun nak lah eseng mong maning hiburan balik pediis teh dengan lagu Nur Amira Syahira Superstar Hatiku. Eseng mong maning Asy FM.

0: apa itu Price Catcher? Price Catcher ni ialah aplikasi mudah alih yang tanging banding harga lebih 400 barang keperluan pengguna. Aplikasi mudah alih ni dibuat untuk menolong pengguna jimat masa dengan kos untuk buat banding harga. Lepas itu, pengguna bisai rancang belanja dengan milih permis yang tawarkan harga berpadukan.
1: Asyik FM!
2: Asyik FM!
3: Asyik FM!
4: Asyik FM!
5: Asyik FM!
6: Asyik FM! Asyik FM!
7: Asyik FM! Moinong Moinong!

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.
1: Lagu Wulan daripada E1 sebentar atek ke udara. Yang tik lagi bersengmong, tilok lagi enam loi majam. Nar pediis, bukan pediis ya, nar lengak pediis. Aduh, masih lagi pediis lah. Akan enam loi jam nar pediis sebentar do tik le. Tilok lagi nak cenarak pun haju huntek-huntek dah pediis teh ya. Okey, jadi kenembut yang bersengmong juga atek cerita mengenai gah tekanan mental bagi remaja kan. Jajilah anu yang mengalami dan kalau ini antara langkah dan juga sokongan dan penjagaan, kalau ini ruang makmdoh untuk meluahkan perasaan tanpa menghakimi ataupun meremehkan masalah emdoh atek dan bantu urus rutin harian emdoh je. Ingatkan emnak secara meja je, kod ubat, hodos yang nak uk doktor, jaga pemakanan ataupun cik nak yang sehat. Yang paling penting, eselok pun kena cukup. Kalau tidur tak cukup pun, walaupun ha cak sehat sekalipun, ha jaga kesihatan, ha wek bersenam, tapi masalah tidur tak cukup pun nak pun jadi punca hejek lah ya. Dan juga kalau enek nak ano, ed hejek emdoh ano wek bersenam, ewek adis mataman ke ataupun TL aktiviti riadah untuk minda hejek ha. Dan juga elakkan daripada bahan berbahaya, daripada netcord ong-ong kapang lah ataupun netcord bahan-bahan yang terlarang lagi akan melaeskan keadaan sen oi yang memang mok mental lah. Dan yang paling penting, dapatkan nasihat doktor, rujuk pakar sekretari doktor keluarga, kaunselor berdaftar, sesi terapi ya. Dan juga rawatan ubat yang bersesuaian. Yang paling penting juga sokongan komuniti. Libatkan pesakit dalam program pemulihan sosial pusat sokongan komuniti agar tidak merasa tersisih. Okey. Jadi itu antara langkah ya dan penjagaan kepada pesakit-pesakit mental lah terutamanya. Antara masalah jenis yang dihadapi pesakit dan juga dapatkan rawatan dan juga talian bantuan in Malaysia do jaji sebenar. Jadi nak antara cara merawat ya, diri lah cocok saja yang mengalami masalah mental dan juga masalah kemurungan in antara langkah-langkah yang made lah. Okey, jadi nak antara get info neglegma kenembut get lah ikongsikan masa muak dan sembang maning lagu daripada Dol Variasi di mana awak Nadia Chef M. Lama.

0: Ba. Ba.
1: Ya, bang. Ada apa?
0: Ui, kasar nampak. Aku suruh kau buka pintu, kau jerit-jerit kat aku pula. Faham? Abang dah lah lapar nak makan ni. Mal, buka lah pintu.
1: Padan muka. Itulah. Kau berapa ni baru nak balik?
0: Suka hati akulah aku nak balik dari mana. Nasi mana nasi? Aku lapar ni nasi. Dah keroncong dah perut ni cepat.
1: Abang tahu tak? Semua barang-barang dapur kita semua dah habis. Balik lewat asyik mabuk-mabuk macam mana ni bang?
0: Aku nak nasi, kau bagi aku, kau maki hamun aku ya? Aku kata menjawab, aku cakap kau menjawab, kau nak rasa ambil kau.
2: Kesibukan dan tekanan kerja bukanlah alasan untuk anda melakukan penderaan terhadap anak dan isteri. Mereka tidak bersalah. Jangan jadikan mereka mangsa tekanan yang anda alami. Hargai mereka dan sayangi mereka. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Menghapai lagu dari BLB Band sebentar ate lagu dialek semai ke udara ya. Ah kenemba yang bersengmong ti lagi en anu kenemba ya. Jam nar leng ag namoi pun nar 7 minit leng ag ke udara semua ya. Yang ti lagi ke udara mahi asyik en anu semua ti lagi hiburan-hiburan yang akan disiarkan dan juga info semasa. Okey, jadi di antara ge info kalau ini influenza do jangkitan virus pada saluran pernafasan boleh sebabkan doh eji suwot kelhol nado heje menjejaskan golongan-golongan berisiko tinggi gerak senyet warga emas bebuk kayut. Dan juga jika mok bergejala en anu antara langkah-langkah pencegahan berehat endek tutup me boknya ketika nyop do nyop kehol nyop anu gecas. Dan yang paling penting elak berkongsi peralatan peribadi sebagai contoh berus gigi dan peribadi-peribadi yang mudah dijangkiti lah kan. Dapatkan rawatan doktor jika nyob do mok bergejala gerak ical atek lah. Mungkin gejala jik nak nyob ca penadol atau ca ubat demam nak tok kebah-kebah. Jadi dapatkan rawatan yang lebih lanjut lagi lah untuk emlek. Keputusan sama ada nyob do jik biasa ataupun kena influenza. Terutamanya sayet, senoi, jik jatik tak dan juga bekbuk-bekbuk yang kayut. Kalau tok tuna masih lagi tok mej. Dapatkan lagi rawatan untuk susulan yang emlek lah edo sebenarnya mau influenza ke haya. Jadi nak lantara ge info neglek ma kenembe dan yang paling penting jangan duit beradis kuarantin endek ya. Okey guana pereh skala bege eseng mong maning ya lagu dari Ernie Sukmasari. Lagu hiburan daripada anak doh Pantai Timur ni lagu Adam ZBP dan Akim. Seng mang maneng guano demo kita dengar lagu ni Asy FM moi numoi.

hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

Haida Hajar dan sebentar ATS Segmong Aisyah FM, lagu-lagu hiburan Maihi Asyik ke udara dan juga kenemba ya. Selepas doakan Segmong hiburan Kazana Seni pada jam 30 minit hingga jam 3 leng ke udara. Segmong mana lagu hiburan-hiburan sebelum Segmong lagu Kazana Seni selepas doakan Aisyah FM.

0: Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Ibrah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda empat khusyuk dalam solat. Telah berjayalah orang-orang hak beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Surah 23 Al-Mukminun ayat 1 hingga 2. Solat itu tiang agama, solat lima waktu rukun Islam kedua. Solat menjadikan kita orang hak berjaya. Sadar atau empat, jika ada kekurangan dalam membuatnya, khusyuk merupakan satu topik yang penting dalam ibadah solat. Seolah-olah bila kita berkomunikasi dengan seseorang, pasti kita memberi perhatian terutamanya untuk menunjukkan rasa hormat. Bayangkan bila sedang dalam sebuah temuduga dibuan untuk mendapat kerja misalnya, kita mesti berikan perhatian kepada orang menemuduga kita. Mungkin boleh juga kita andaikan bahawa solat itu hak ditemuduga untuk masuk syurga dan orang khusyuk ialah orang hak berjaya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah SWT telah menunjukkan satu petanda cukup menarik sama ada kita khusyuk atau empat dalam solat. Memangnya kita selalu belajar dalam sekolah agama atau pendidikan agama Islam di sekolah nganut khusyuk dalam solat. Tetapi petanda ika rasanya antara hak mudah untuk kita tatapi. Firman Allah, jadikan sabar dan solat sebagai penolong ajih. Dan sesungguhnya hak demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang hak khusyuk. Yakni orang-orang yang meyakini bahawa dia semua akan menemui Tuhannya dan bahawa dia semua akan kembali padanya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Dari ayat suci Ika, Allah menerangkan betapa kita bahawa surat itu sangat berat kecuali pada dia semua hak khusyuk. Petanda bukan? Cuba kita perhatikan diri kita. Bila masuknya waktu, apa kita rasa? Sekian, dengan itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: #penyiaranjatim

Okay, Moinumoy, HFM lain daripada nang lain. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Haji Dianang masih lagi terus dengarkan HFM Moinumoy untuk hari hari Isnin ya. 21 hari bulan 9 2026. Adapun dah pukul 4:10 minit petang. Dalam segmen rentak genen sampai ke pukul 6 petang dan 6 sampai 7.30 dalam segmen mate mare dan setengah jam selepas siap. Sampai ke 8 malam dalam segmen Khazanah Seni Asyik. Bertemuankan ku Zainab Akin ke udara bersama Ajidiak Deluanun di kisah Demanok Hajak. Ajidiak dapat dengarkan ku ya, untuk petang. Semoga baik-baik haja, okey. Semoga tenang-tenang haja. Selamat petang, wak-wak, amoi-amoi, tuan-tuan dan puan-puan di luar non. Kuala Lumpur berjerbu dan agak mendung petangnya, ya. Jadi kita mengharapkan hari di luar non juga untuk Ajidia berkisah di mana haja dalam keadaan yang baik. Kesihatan diri yang baik, mudah-mudahan, ya. Dan semoga dapat Ajidia menjalankan tugasan Ajidia untuk hari okay, dia pun masuk pukul 4 dan mungkin agak kesoi semet ya. Dan tambah nang manuk kerja berat ya. Tapi mungkin Ajidia nang kerja di dalam pejabat okey, tenung-tenung ajaknya. Mudah-mudahan dalam hidup kita mungkin banyak yang kita cuba rancangkan setiap hari ya. Kita mendoakan semua perancangan kita berjalan dengan lancar. Kisah apa saja pekerjaan kita di luar non, apa saja yang kita lakukan dari awal pagi tik sampai lah ke petang ya. Semoga semuanya baik-baik haja. Okay, dalam segmen rentak genin macam biasalah koleksi lagu-lagu di kalangan masyarakat orang hulu kita. Kita akan pendengarkan selama 2 jam sampai ke pukul 6 petang ya. Sama ada lagu-lagu yang baru ataupun lagu yang lama, kita akan satukan dalam segmen rentak genin. Jadi apapun dah terus dengarkan Asyik FM Moinu Moi okay? Bikisah di mana hajar rakan-rakan kita dapat dengarkan untuk petang okay? Bersama saya lagu yang cukup lama juga sebenarnya. Dah awal kemunculan di Altamira okay? Masa muda remaja lagi kenia. Bersama dengan Ilis di Altamira. Rakan-rakan kita daripada Kampung Tanah Merah, Pekan Pahang, Rindu di Hati, Asyik FM Moinu Moi.

kasihku ya. Dalam segmen rentak gini Naki, terima kasih orang tak jadiah terus dengarkan aku orang tak petangak. Dan kalau kita cengar juga keadaan hari kita nang dikeluarkan oleh Met Malaysia baharu ti pukul 4 petang kininya. Anak mana antara kawasan-kawasan nang akan hujan dan juga ribut petir petang termasuklah di Kedah Baling, ada Hulu Perak, juga ada Kelantan, de Jelih, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baharu, Pasir Mas Tumpat dengan Kuala Krai. Ada Terengganu, ada Besut, Marang, Dungun, Kemaman dengan Hulu Terengganu, ada Selangor, ada Petaling, Sepang dengan Hulu Langat, juga ada Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, ada Seremban, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau, ada Melaka, ada sekitar Alor Gajah dan juga Jasin, dan juga ada Johor, Johor Bahru, Kulai, Pontian, Kota Tinggi, Mersing dengan Keluangnya, dan juga antara rakan kita ada Sarawak, ada sekitar Mukah, ada Tatau, Bintulu, ada Selangau, Sibu, Kuching, Miri, bahagian Marudi, Barioh dan juga Telang Usan dan Limbangnya. Manakala ada Sabah, ada Pantai Barat Pedalaman, Membakut, sekitar Beaufort, Tambunan, Keningau, Tenom, Sepitang dan juga Kuala Penyuh, Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Okey, sampai pukul 7 malam. Okey, antara hari 21 September 2026. Antara kawasan-kawasan nang dilaporkan berlakunya hujan dan juga ribut petir. Manakala untuk seluruh Pahang dalam keadaan yang baik-baik. Betul ke orang Pahang? Okey ke hari kita di luar nun ya? Kekaran jerbu-jerbu semet kan okay. Apa pun jaga kesihatan diri okay. Jaga kesihatan anak-anak. Jaga kesihatan orang tua kita anak mungkin kenyak terlantar ya. Dan ada penyakit-penyakit kronik pun ambil maklum juga ya. Kadang-kadang macam dia sesak-sesak nafas ya. Kita kalau dah berumur cakap pasal kesihatan ya ha. Dah masuk umur 40-50 dan nak naik tangga dah lebih alam. Apatah lagi dia bawa berlari ya. Memang cecer di belakang. Ada orang walaupun umur 50-60 tahun masih lagi hebat ya, masih lagi boleh bersenam. Kalau kita pergi join maraton ya, kita cengok ada nang peringkat umur-umur nang tua-tua pun ada lagi sebenarnya. Cuma kita nak binak saja ha, jadi petang mana nak bersenam, selamat bersenam lah. Awal lagi rasanya 4.21 ya ha, nak bersenam pukul 6 kelak ke pukul 5 lebih ke kan. Jaga kesihatan ya. Jadi kesihatan yang paling penting sebenarnya. Kalau hidup ada duit sejuta sekalipun, tapi kalau kesihatan hidup meronsot, hidup terlantar, ya biar ada gunanya lagi. Betul, Bi? Betul kan? Ayah KSPD retak kerana satu perkara.

Ini nyanyian dari Angan Band, Mana Janji, ya. Jadi janji kena ada tepatilah, ya. Okey, mana nak berjanji petangnya, tepatilah janji-janji anda. Jadi kadang-kadang lebih baik kita jangan berjanji daripada kita bimampu untuk tunaikan janji kita. Ya, kadang-kadang apabila kita berjanji, ada manusia yang pegang pada janji. Ya, normal lah kan. Jadi kalau kita rasa kita bimampu untuk menunaikan janji kita, kita jangan berjanji, ya lagi selamat sebenarnya. Apapun anak mungkin janji pukul 5 petang, ya, kadang-kadang kita gemer orang, mana on the way, on the way, padahal tengah tidur lagi, tengah lagi terbungkang je, ya. Jadi seharusnya berjanji atau tunaikan, ya. Okey, jadi apa-apa nak terus dengarkan Aisyah FM Ainu Moy. Kalau kita cengok banyak isu kesihatan, ya, bukan sekadar daripada segi keadaan hari kita. Kena cengok-cengok juga keadaan diri masing-masing, ya. Ada mana kalau kita sebut tentang isu kesihatan mental The Akbar hari ini, secara online, di mana 55,169 penjawat awam berisiko tinggi kena sakit mentalnya. Ada seramai 55,169 penjawat awam yang menjalani saringan sistem profil ke digital kesihatan psikologi penjawat awam dikategorikan kaki tangan berisiko tinggi dalam isu kesihatan mental, termasuklah kecenderungan untuk membunuh diri. Di mana Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bahagian Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Bahari Ismail Makinahu, di mana katanya jumlah yang menunjukkan kepentingan mengukuhkan kesejahteraan psikologi dalam kalangan penjawat awam secara menyeluruh. Jadi sekaligus sebenarnya pentingnya untuk menghagi kesan kepada kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Jadi kalau kita cengok, ya, kadang-kadang kita rasa kita macam okey, sebenarnya lebih okey, ya. Jadi kalau kita cengok ada rakan kita yang mungkin dalam keadaan berubah, ya, kelakuk kenia, termasuklah daripada segi percakapan, perbuatan, ya. Kita kena tanya, okey ke lebih okey sebenarnya? Hei, okey ke? Jadi macam mana hari yang okey ke? Kadang-kadang kita lupa nak tanya kawan okey ke lebih, ya. Kita lupa nak tanya. Kalau ada tempat kerja pun, luang-luangkan masa tanya, hei, okey ke? Kadang-kadang dengan saya perkataan, okey ke bih, ya, okey? Mungkin kita boleh melegakan hati seseorang, ya? Okey, jadi apa pun, terus dengarkan Aisyah FM. Hari 21, hari bulan 9, 2026. Ada nak menyambut ulang tahun kelahiran ke? Selamat hari jadi, ya? Bertambah lagi setahun umur, kan? Pejam celek, dunia kita semakin laju berjalan sebenarnya.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Utamanya kepada ibu bapa sebagai pembimbing utama kepada anak-anak kita dan berbeza seterusnya, ketinggian pelajaran itu amat pentinglah, kerana hala tuju kita sekarang bukan setakat di kampung, malahan di peringkat kerjaya. Maksudnya kerjaya ini salah satu dapat menyumbang kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Bila kita ada jawatan penting dalam satu-satu agensi ataupun yang berkaitan di, ya, yang satu-satu yang berkaitan di jabatan terus sekali, kita boleh membantulah masyarakat kita dalam pembangunan dalam kampung dan juga penggunaan untuk berada di contoh dalam kerajaan itu sendiri, mana kerajaan sendiri kita boleh membantu masyarakat kita dari segi peruntukan kita gunakan dengan betul lah. Maksudnya peruntukan itu kita gunakan betul, terutamanya dalam bidang pelajaran, pendidikan, bidang ekonomi, betul-betul dapat ke sasaran yang 100% sampai ke orang asli khususnya.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah Perak.
3: Oh, you must.
0: I am.

nyanyian dari Tunas Pai dengan lagu Kanyok Kebangkitannya. Aiki HFM, moi numoi. Jadi apabila pokok tak akhir, depun dia terbangnya, sungai tak akhir, dia racun. Dan binatang terakhir dia tangkap, ya. Baharu manusia sedar bahawa uang biboli dia makan. Set kata-kata ni cukup baik sebenarnya. Dengan apa yang berlaku pada hari ya, okay. Renung-renungkan. Okay, HFM, Moinumoy, 5 petang. Utama 5 akan disiarkan. Dan kalau kita cengok keadaan hari kita di luar nun, okay, ada mana indeks pencemaran udara nang dekat moskini pada pukul 3 petang kini, ya. Ada Sarawak mencatatkan bacaan bisihat iaitu 172 dekapit, ya. Ada Kuala Lumpur ceras, nang mana bacaan bisihat juga 157. Nilai Negeri Sembilan 156, sama juga ada Putrajaya. Ada Politeknik Kota Kinabalu 143. Dan juga Johan Setia Selangor, bacaan bisihat 133, ya. Jadi apa-apa nak jaga kesihatan diri dalam keadaan hari kita lebih baik. Hari dan malam Kuala Lumpur pun banjir juga, ya. Ada sekitar Ampang, kalau kita cengok dah lama lebih hujan, tiba-tiba hujan dengan lebat, ya. Jadi beberapa kawasan dah naik air hari dan malam. Punya apa kelajuan air yang lain macam, ya. Mungkin dah lama lebih hujan, kan. Dan mungkin juga sebenarnya ekosistem kita semakin tenut, ya. Mungkin terlampau banyak pembangunan, okay. Pokok-pokok nak jumpa di Kuala Lumpur pun dah makin susah, kan. Hai, kita terus dengarkan HFM Moinumoy kita bersama semula selepas utama 5 sebentar lagi. Okay, kita teruskan hiburan bersama dengan Tabak Jelak, Cinta Kita. Yeah.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Kami ESB. Di Roy Man, Ashi FM.

pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2006 hingga 27 September 2006. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Ini 100% lagu ciptaan masyarakat orang hulu kita. Ya, kita dapat dengarkan daripada pukul 4 petang kini sampailah ke saat untuk jam yang kedua. Jadi terima kasih lagi yang masih lagi kekal dengarkan Aisyah FM. Mungkin juga mendengar kami melalui saluran Astro 875. Terima kasih. Dan juga My Preview 706. Dan ada muat turun aplikasi RTM Klik, ya. Boleh dengarkan kami di mana saja, bukan sekadar 34 stesen radio, tapi juga boleh menonton, ya, stesen TV RTM. Nak nahuk sambil-sambil mepasnya, gelen nak tengok TV kan. Bukan boleh dibawa TV, ya. Jadi boleh dengar melalui boleh cengar melalui RTM Klik, ya. Dan boleh dengarkan kami juga. Sudi-sudilah dengarkan kami melalui RTM Klik, ya. Okay, jadi masih lagi bertemankan ku Zainab Akin untuk petang. Selamat petang wak-wak amoy-amoy tuan-tuan dan puan-puan. Selamat memandu juga untuk ajdi anak mungkin tengok bawa kereta ke, ya, berkisah ke mana hajak anak mungkin baru hajak pulang dari tempat kerja masing-masing, ya. Semoga selamat sampai. Tambah di sekitar Kuala Lumpur, hai, kita percaya keadaan jalan de kebanyakan tempat sesak untuk petang, ya. Ya, memang rutin lah sebenarnya setiap hari kan, hanya bukan pada pagi haja, petang pun sama juga, ya. Jadi dalam keadaan diri kita mungkin agak kesoy, ya. Jadi jangan stres lah memandu. Tenang-tenang haja, dan aku akan temui Ajdia lagi sampai ke pukul 8 malam kelak. Untuk jam yang kedua dalam segmen Rentak Genen, okay, masih lagi kita dengarkan lagu koleksi, lagu-lagu orang asli dari kalangan masyarakat kita 18 kuk kaum, berkisah lagu dialek apa. Mungkin juga ada nyanyikan dalam bahasa Melayu juga, ya, okay, untuk hiburan Ajdia di luar ni. Rakaman secara live, ya, OTG dengan lagu Kanyok Kazana Kehijauan.

0: Yalah, pasti padeh.
1: And Yusnita, anak perempuan Sakaria, berasal kampung Sungai Lembing, Berang, Sesin. Dulu kami duduk di Manda, di Ipoh. Tapi kita orang duduk di kuartus balai polis lah. Di situlah saya belajar seluk-beluk menjahit dengan buat kuis, buat biskut, semualah bermacam-macam lah. Seminggu sekali cikgu tu datang, dia ajar. Dia ada satu macam dewan lah. Kita orang berkumpul kat situ, kena bayar RM1 seorang. Mula-mula belajar jahit baju, cara seluk-beluk, potong kain macam mana, nak menjahit macam mana, mana yang orang tak ada pandai ukur, dia ajar pada atas baju. Macam mana nak berbesarkan, mana nak berkecilkan. Situlah mulanya kami belajar. Dia bagi sehelainya kami kain cotton, suruh buka balik. Dah baju dah siap, dia suruh buka, suruh jahit semula balik. Situlah kami kira semualah kawan-kawan yang mana orang pandai pun, orang tak pandai pun boleh jadi pandai. Masa saya duduk di Ipoh lah, tahun 1990 lah. Dah lepas belajar jahit baju, kira dah pandai, dah mahir lah. Cikgu tu ajar kami buat biskut pula. Buat biskut pun kena bawa perkakas sendiri dari rumah. Apa perlu kita bawa? Kalau kita 10 orang peserta, salah satu bawa seorang. Telur orang ni, tepung orang ni, majin orang ni. Ha, macam tu lah. Oven memang dia dah ada sediakan dalam kelas tu.
0: Jadi dalam seminggu tu setiap minggu ataupun ada hari-hari?
1: Dia seminggu sekali. Dia ada hari dia. Dia selalunya buat petang lah. Time orang balik pejabat, dia sampai malam. Cikgu tu dari luar, bukan anggota situ lah. Membuat kuih tu satu hari boleh buat 2 biskut. Tapi dia acu, dia buat uli sikit lah kan. Dia buat 2 biskut, dia teruskan bakar. Dia kurang sebulan lah belajar buat biskut ni. Kira macam-macam biskut lah, dengan kek, dengan apa semua. Lepas tu dia tukar, buat pula kuih basah. Kira satu cikgu tu semua dia ajar lah. Buat kuih basah, apa kuih semua dia buat, dia ajar. Tepung talam, macam dia buat apung, buat nonat, macam buat kek hangus, semua dia ajar lah. Pertandingan, memasak ke, ada program ke, dia panggil lah kita orang ni buat pertandingan. Selalu macam tu. Kalau kenduri kahwin ke apa ke, dia panggil kita orang. Tolong, macam mana hias kat atas meja. Macam tu lah. Boy,

dengan lagunya Cak Nak Jerai, ya, lagu dalam dialek Semai menghiburkan Ajidia di luar nun 5.37 minit petang, ya. Jadi antara rakan-rakan kita nang tengah memandu pada waktu ada sekitar Lembah Kelang ada mana ada kemalangan de NKVE kilometer 28.3 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta de mana lorong kanon terhalang dan juga trafik sesak, ya. Jadi pandu berhati-hati melalui kawasan kemalangan, ya. Jadi elakkan daripada encengok ataupun mengganggu kawasan kemalangan dan kekalkan jarak selamat antara kenderaan Ajidia, ya. Dan paling penting hagi laluan segeralah kepada kenderaan kecemasan, ya. Dan juga pengaktifan Smart Lane NKVE kilometer 8.4 sampai kilometer 7.0 arah selatan dari Shah Alam ke Setia Alam dan mana lorong kecemasan boleh dilalu, ya, kenderaan ringan boleh gunakan Smart Lane. Jadi boleh perasan, ya, seandainya ada lampu hijau berkelip-kelip, ya, jadi bermakna Smart Lane diaktifkan, ya. Dan hagi isyarat sebelum Ajidia menukar lorong dan memandu pada kelajuan 60 km sejam, ya. Dan pastikan Ajidia guna Smart Lane semasa nyok diaktifkan haja, okey. Adakala ada rebola lebuh raya elit, ya, hagi arah utara dari USJ ke Shah Alam, kalau kita cengok dia sesak, ya, dan juga trafik sesak dari arah selatan dari Shah Alam ke Sifil, dan juga trafik juga sesak arah selatan juga Subang ke Shah Alam, ya. Manakala ada kerja pemasangan lampu solar ada kilometer 335.9 sampai kilometer 335.6 arah utara dari Bidor ke Tapa, lorong kecemasan, lorong kiri dia tutup dan juga trafik sesak sejauh 8 km. Jadi patuhi arah papan tanda, ya. Apa-apa, selamat memandu, selamat berehat juga wak-wak amoy-amoy, selamat mengopi petang, ya. Kadang-kadang orang khabar secawan kopi yang mampu untuk menenangkan jiwa. Oh, betul ke? Betul, ya, kan? Jadi tenang-tenang hajat petang, ya. Jadi mana kawasan yang mungkin hujan sambil menikmati hujan petang, ya. Kadang ialah ketenangan sebenarnya. Apa yang kita cari dalam hidup kita hanyalah sebuah ketenangan. Cikgitu, ya. Okey, Dol Variasi dan juga Kak Yong menahan rindu. Terus dengarkan Aisyah FM, Mainu Mai.

Okay, mana Great Saint Oi, ya, nyanyian dari Trend Walk Band menghiburkan Ajdiak de Luanun. Kurang 4 minit lagi ke pukul 6 petang. 6 petang kita akan bersama dalam segmen Mati Mare sampailah ke pukul berapa? Pukul 7.30 minit malam, ya. Pasal kita akan dengarkan Khazana Seni Asyik, lagu-lagu Sewang, Jenula Genabang. Okey, selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari kelak. Okey, 21 hari bulan 9 2026. Jadi mana mungkin baru hajat dengarkan Asyik FM. Terima kasih. Selamat memasak untuk yang tengah memasak. Selamat memandu untuk yang masih lagi memandu. Juga Haji Diakna mungkin masih lagi bekerja lah. Selamat bertugas, ya. Sama ada yang kerja sendiri, yang kerja dengan tukar-tukar, yang kerja dengan kerajaan ataupun swasta, ya.

kerana sedah-bisedah kita pun lagi beberapa hari nak mengakhiri bulan 9, nak masuk bulan 10. Ini bermakna ada 3 bulan lebih, hajat semen, hajat lagi untuk menghabis tahun 2006 ya. 2006, 2026. 20 tahun ke belakang ya. 2026 ya. Dan tarikh B akan berulang lagi, okay? 21 hari bulan 9 2026 B akan berulang lagi, ya? Biasa kita dengar kalau kita B pancung masa, masa yang akan pancung kita, ya? Sudah bisedah kadang-kadang kita tuhak dengan bekerja, ya? Jadi nikmati kehidupan aja dia, okay? Semoga apa sahaja yang Ajidia rancangkan, okay, sepanjang hidup Ajidia berjalan dengan lancar lah. Okay, sebentar lagi kita akan ke segmen Mati Marih. Jadi ku tinggalkan dengan lagu terakhir dalam rentak genin bersama dengan Airi dengan lagunya Jangan Lupa Adat Resam Kita. Ya? Jangan lupa dari mana kita bermula, jangan lupa apa yang perlu kita pertahankan, jangan lupa ya. Budaya kita. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Kami adalah sebagai pengerusi MPKK Kampung Rengas Li Bukit Bangkong. Nama kami adalah Salim bin Kimun. Adat belah kampung ni dia bergantung atas kita punya tok bomo yang sebenarnya. Kita akan buat pada bulan 4 yang lepas lah contohnya. Dia tujuan dia yang pertamanya ialah kalau mengikut kata cerita orang terdahulu lah ya. Kita membelah kampung ni kita mengelak dari segi penyakit-penyakit yang kronik lah, seperti benda-benda yang halus ya. Kita jauhkan benda-benda macam tu. Kampung kita ni kita perlukan keamanan. Kadang-kadang budak ni dia tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu mengarit ke tentua, dia bertempik, dia berlari. Jadi kita ngak benda-benda macam jenis tersampuk ke apa ke, jenis macam itulah selalu kepercayaan orang kita. Itu yang kita buat setiap tahun, mana sentiasa menjaga kampung kita dalam keadaan baik. Selalunya selepas saja dia berjaga malam ni, keesokan pagi itu kita dah mula start memubuh, orang kata apa, mubuh dia punya rentang atau sekatan jalan, mengatakan di situ dilarang keluar masuk selama 3 hari, pukul 12 tengah hari hinggalah 2 petang selalunya. Dia tak lama masa itu. Selalunya kalau masuk dia akan denda. Tak umum akan denda orang tu. Selalunya kalau kita orang kampung ni pun kita akan ikut peraturan yang tak memohonan dia. Kalau dia kata dia pukul 5 pagi, pukul 6 pagi itu nak sampai pukul 12 tu boleh lagi keluar. Pukul 12 kita kena diam. Kalau kita ahli keluarga ni selalunya kita mempunyai anak, mempunyai cucu, abonok. Selalunya kita berkurung dalam masa 2 jam dalam rumah. Lepas tu kita tak boleh melayu. Masa tu tak boleh gali tanah. Tak boleh nak pergi nyedok air ke perigi. Contoh macam tu lah. Mana masa tu memang kita diam. Selama 3 hari itulah. Tapi bukanlah 24 jam. Macam kami cakap tadi, dia cuma 12 tengah hari hingga 2 petang. Selepas tu benda-benda yang pecah pun tak boleh ya. Macam gelas-gelas pingan apa aja bagi pecah. Mana kalau berlaku benda-benda macam tu, selalunya kita akan pergi ke tok bomo lah. Kita akan bercerita balik lah dengan dia. Selalu ada langgar pantang macam kami cakap lah. Selalunya kita tidak lihat ketara sangat lagi lah ya. Tapi selalunya kadang-kadang kalau orang tu dia selalu dia melanggar pantang ni, selalunya mungkin dia rasa badan dia lemah. Mungkin dia juga boleh pisan. Itu sebab kita cakap apabila kita tadi dah melanggar pantang, maka kita secara otomatik, kalau kita tak boleh jalan, mungkin bini kita boleh jalan, anak kita boleh jalan, pergi ke rumah tok bomo ni, bagi tahu. Itu yang lebih bagus. Jadi tok bomo akan buat cara dia semula, macam mana untuk mengatasi hak yang dah pecah pantang tadi.
2: Nama Eng Walimpeh.
3: Nama Eng Ba Alim.
4: Nama Eng Waria.
5: Nama Eng Najwa.
6: Nama Eng Barizal.
7: Terus sentengai
8: Asik FM, Moi Moi. Asik FM, Moi Moi. Asik FM.

Okey, Iska Ok Pani Talih Leh. Okey, ada pun pukul 6 masa 19 minit petang. Dalam segmen Mati Marih sampai ke pukul pukul berapa? Pukul 7.30 minit malam. Ya. Terima kasih yang masih lagi sudi dengarkan Aisyah FM. Ya. Yang masih lagi kekal setia di Padat Zaman Radio 7 lagi. Dan mungkin juga orang-orang tuhan kita di Padat Haria lagi di Padat Siaran Orang Asli. Ya. Terima kasih. Daripada kita guna gelombang pendek lepas ya FM dan sekarang kita boleh dengar melalui online. Ya. Cepat betul masa yang berlalu kan. Kalau hari kita nak dengar siaran radio orang asli, kita ambil set radio. Ya. Lepas ya ambil bateri. Guna lah, ya cari lah siaran kan. Kalau macam ada tempat ku harap susahnya nak dapat siaran. Bila habis bateri pergi jemur, malam ke petang ke kita pasang lagi. Esok pagi jemur lagi. Betapa susahnya hari kita nak dengar radio kan. Tapi kita dengar, kita bagi anggapan sokongan untuk siaran kita. Dan gini hari sebenarnya semakin mudah lah. Okay, nak dengar secara online pun boleh. Jadi yang kita khabar dunia semakin berubah ya. Kita terima perubahan ya. Okay. Jadi macam ya lah cara dunia bekerja. Okay, jadi apa pun lah. Terima kasih yang terjadiah. Neng masih lagi memandu. Selamat memandu. Ya, kita sebenarnya nak cerita pasal MyCard. Tiba-tiba keluar pasal MyCard. Ya. Ada Neng dah tukar ke MyCard Ajidiah? Mungkin ada rakan kita Neng ada pun tukar MyCard kan? Daripada MyCard Neng baharu kepada MyCard Neng... daripada kad Neng lama kepada MyCard Neng baharu. Ya? Baharu betul. jadi seandainya kalau jadi angin ya, nak pergi tukar beratu lama kan, sebenarnya boleh buat secara dalam talian. Macam kau khabatik lah, okay, dunia kita semakin berubah. Cuma jadi perlu layari sistem gantian MyCard untuk isi borang secara online. Boleh pilih di mana jadi nak ambil MyCard dia bila siap. Ataupun pilih pusat kutipan ya, dan buat bayaran. Jadi payah datang bersesak-sesak lah ke JPN ya. Tapi seandainya kalau ada penukaran gambar lah ataupun penukaran alamat ya. Jadi kalau ada penukaran gambar ataupun alamat, nak jadi terpaksa lah pergi untuk membuat MyCard baharu ya. Kos bayaran untuk warga negara RM10 saja untuk gantian biasa ya. Tapi kalau rusak ke apa ke, jadi dia kena pergi lah. Okay, pergi tukar sendiri de counter-counter JPN ya. Ya, caranya. Ada rakan kita khabar tukar di UTC sebentar saja, 30 minit dia siap. Boleh lah pergi ke UTC ya. Kadang-kadang kita sekarang banyak juga kegunaan untuk MyCard kita. Ya? Nak isi minyak lagi. Kalau biar ada MyCard, kelak ada. Susah pula ya. Biar ada subsidi. Ada kena bayar mahal kan. Jadi nak benda kita kena lah ikon ya. Tukar kalau dah chipnya ya dah rusak. Dah baca pun dah bibuli ya. Ada rakan ku baru cocok-cocok katanya apa pasal bibuli ya. Tapi punya MyCard ya dah lama dah. Zaman je muda hari ya. berapa puluh tahun ni ya. Jadi bilanya tukar okey, semuanya okey. Ada juga rakan kita khabar oh nak tonggoi tukar MyCard anang baharu kan, ada perisian terbaharu ya kan. Jadi nak tonggoi kurus dulu, baharu nak tukar MyCard. Dah apa pula nya tonggoi kurus. Jadi kalau cara yang paling mudah, kekalkan gambar yang lama. Kalau rasa muka lebih berubahnya, lebih expired lagi muka, rasa macam orang cengok pun, oh betul lah mukanya. Ha, jadi lebih payah susah pergi ke JPN ya. Macam khabar kanti boleh guna secara online. Lepas bila ada siap, dia maklumkan siap, ada datang ambil saja. Okay? Ya paling mudah lah. Tapi kalau gambar ada MyCard aja sekarang umur 18 tahun hari ya. Okay, umur 21 tahun ke 25 tahun. Gini hari umur dah 50 tukarlah ya.
Apa muka muda ya, rambut dah berubah dan payah kan. Jadi banyaknya punya kelebihan untuk Amaikat Baharu. Jadi boleh cengok ada media sosial JPN ya, Jabatan Pendaftaran Negara. KKSSP Band, apa salahku? ICFM, mainu main.

0: Yalah, pasti padi.
1: Ia pun memang berasal daripada kampung pendek. Dia berpunca daripada senang asal kampung pendek lah, berpunca pada bunga lah. Nah, pendek nak bunga pendek, nama bunga pendek, tapi sepenuh orang nak bunga pendek nak tebi mati. Nah, berbanding lain-lain orang tu memang bunga nak enggel. Hanya anak enggel mana jadilah kampung nak kampung pendek. Terus dan orang nak pun orang pendek. Nah, jadi nombor pada tahun 89 dan 7 20 bulan mula keluarga berkenan madu, dikawin lah madu. Nah, Enanu pun igel dalam masa 5-6 tahun lah igel Enanu. Pas nak 2013 baru pilih dia jadi ketua Enanu. 2013 baru melantik dia sebagai batin Enanu. Memang ni dia bukan jenis batin pun. Risiko batin lah jelak lah. Nak bermacam-macam. Tapi oleh kerana nak buah dia rakan-rakan penuh mensukung. Dan dia pun dipikir dia sekolah amis-amis. Bukan tinggi lah. Tapi apa setelah sekolah yang amis nak, boleh bantu masyarakat. Bantu masyarakat pengurusan macam daftar lewat kelahiran, daftar lewat kematian. Nak, kalau ijak batin, cok kan menyelesaikan masalah kena. Mana juga lah bagi batin supaya menyelesaikan masalah. Dan dapat menyelesaikan lah jahat hidup. Memang kalau batin tu memang sebenarnya, kalau ini memang mej sebenarnya. Batin tu sama. Memang target nak batin tu. Pertama lah target masalah macam perunan harus sebuah hati kan. Dividi anak tu. Bonus. Nak. Bonus batin. Mereka sekarang itu elangun tadi, elangun batin. Jadi kebanyakannya pada elangun nak belerut itu cukup sebenarnya. Nah, kalau contoh ini, kita nak 600 tahun. Nah, jadi em guna 600 tahun dari segi em bantu rakan-rakan memang tak layak sebenarnya. Nah, kebanyakan nak keluar muda sendiri. Nah, tapi kalau fikir untuk masyarakat, em berkorban lah. Nah, kalau ejek pun cuma bila masyarakat dia. Sepaksa lah, lebih kepada batin dulu. Lagi pun batin, dia rasanya paling mungkin nak saya bantu masyarakat yang pertama dari segi kemajuan. Kemajuan, pembangunan, pendidikan dan sebagainya lah. Kalau kita berkuasa, mana mau batin, saya rasanya memang lain yang lah. Asyik.

Reggae Hijau Bumi Tuhan Ekspedisi ya. Semua hak kepunyaan Tuhan kan, okey, tanah Tuhan, okey, udara ni kita sedut pun udara dari Tuhan. Petang Kuala Lumpur baru lepas hujan, hujan pun datang daripada Tuhan ya. Ada orang nak pasang lagu, kita boleh ya, boleh pasang guna speaker besar semen. Kadang-kadang dalam setiap lirik lagu ya ada nyok punya apa, nyok punya nasihat nyolah sebenarnya. Sebenarnya kadang orang dengar lagu ya, bukan orang dengar apa melodinya ya, orang dengar apa liriknya nak disampaikan. Kita hari ada ramai ya pencipta-pencipta lagu, okay, contoh arwah lolok ya. Kadang-kadang dalam set lagu ni ya, ada kias-kiasan JS Kevin ya. Kadang kita dengar macam sepintas lalu masuk kiri keluar kanan ya. Tapi bila kita dengar betul-betul ya, macam lagu Ti Hijau Bumi Tuhan ya. Jadi bumi bukan sapak-sapak punya, Tuhan punya ya. Hari ya, kalau kita cengok berkelahi pasal tanah lah, berkelahi apa saja ya. Bila kita fikir-fikir semula ya, rupanya Tuhan punya. Jadi tenang-tenanglah petangannya, tenang-tenang, jangan stres ya. Amoi tengah memasaklah. Nak masih balik menjalankan tugas, jalankan tugas dengan baik-baik ya. Kadang-kadang orang khabar si amanah sebenarnya, walau kita kerja sampai pukul berapa sekalipun. Ada orang mungkin kerja sebelah pagi, ya. Ada orang mungkin kerja dari petang sampai ke hari esok. Kerasnya dunia onyo macam kalau kita ada narakan ku yang buat kerja pagi sampai petang, lepas saya sambung lagi buat Grab sampai pukul 12 tengah malam, pulang ke rumah katanya anak dia tidur, benda ya berlarutan bertahun-tahun ya. Jadi katanya binahu sampai bila hidup nak macam aku pun binahu macam mana nak khabar ya, sampai bila hidup kita macam ya. Tapi apapun dan semoga ada pemudahkan segala-galanya lah, okay? Kadang-kadang kita lihat kesusahan hidup orang lain, kita belajar dari apa yang kena lalui. Di semua orang dahagi apa ya, dahagi mudah cara hidupnya. Mungkin ada orang lalui kehidupan yang agak susahnya. Mungkin juga orang ada melalui kehidupan yang mudah. Semuanya dapat mudah kan. Lahir-lahir mungkin ada kesenangan hidupnya. Lahir dalam keluarga yang kaya kan. Dan mungkin juga ada di kalangan kita yang lahir memang susah. Kerja pun susah. Sampai ketuhak susah, bebek habis susah ya. Okey, jadi kita tinggal dahulu. Okey, merepek ke kadang berpetang ya. Okey, yang mana masih lagi memandu rakan-rakan kita, terutama di sekitar Kuala Lumpur. Banyak laluan-laluan yang sesak petang. Mungkin kerana Kuala Lumpur hujan hari ya. Okey, jadi hati-hati memandu jalan raya dalam keadaan basah ya. Semoga selamat sampai. Masih lagi bertugas, selamat bertugas dan terus dengarkan CFM Moi Numoi dalam segmen Mati Maria, okey, dah pun dah pukul 6.40 minit petang.

Semoga Tuhan akan memberkati. Yang hidup bukan untuk menderita. Nyanyian dari Dato' Ahmad Jaiz. Lagu pada tahun 1970. Ya? Menghiburkan Haji Diak Deluanun. Tengenong-tengenong zaman hariak. Ya? Anak dengan seusia dengan lagu mungkin pernah dengar masa kecil-kecil hariak kan. Kadang-kadang lagu-lagu macam kita teringat orang tuhek kita nak mungkin lebih ada. Ya? Zaman yang kita lagi kecil lagi kan. Jadi Letik Kuabah dunia bergerak sangatlah pantasnya. Tapi apapun jangan dia kenong ya, kisah yang dah pun berlalu. Ada lirik daripada lagu Yati, lupakan sudah kisah yang telah lalu. Jangan diikut kata hatimu sayang. Neng beih petangnya temenung aja ya. Tapi nahuk pikir nak masak apa petangnya. Kita kadang-kadang ada selera makan juga kalau beramonya. Tapi bila kita beih aja sore nak makan apa ya. Terutama kalau dah berumur lagi lah. Selera kita yang macam dah tariknya. Kita makan nak lebih sedap, makan nak lebih sedap. Ya. Tapi ada juga orang makan hari-hari rasa sedap aja. Yang berkisah apa saja ada di depan, oh sedap aja kan. Ada orang tu hai pula khabar, oh lebih sedap mah. Dah makin berumur kita nak makan makin simple ya. Kita rebu-rebu saja petang. Ada orang be bulin nak kena makan macam oh mesti kari, mesti masak lemak, ya mesti ayam masak merah kan. Oh black pepper. Ada orang yang boleh dah rasa macam nak terima makanan dan macam tekak pun boleh terima ya. Tapi fikir salah nama masak selama orang masak lah. Dan mungkin hari anak keluar beli di kedai hajat pun okey juga ya. Jadi nikmatilah hidup aja dia dalam keadaan macam mana sekalipun ya. Okay, jadi antara yang aku boleh kongsikan juga untuk rakan-rakan di luar nun, terutamanya untuk adik-adik kita. Kalau kita cengok merupakan minggu untuk adik-adik kita mendaftar masuk ke pusat pengajian tinggi. Yeah? Jadi tahniah untuk adik-adik kita yang berjaya. Okay? Kalau kita cengok rakan adik-adik kita yang masuk ke IPT, IPTA terutamanya. Yeah? Okay? Ramai sebenarnya. Jadi benda yang baik lah okay, untuk adik-adik kita. Jadi pelajar institusi pendidikan tinggi IPT diminta bih menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri ya. Sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Jadi ada lagi nahu menteri pendidikan tinggi lah Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dan mana katanya mobiliti pendidikan antara negeri penting untuk menghagi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkayakan pengalaman dan juga kemahiran menerusi pengembaraan ilmu. Ya? Katanya untuk mengejar ilmu adalah membuat set perjalanan. Set pengembaraan ilmu yang sebenar akan menambah lagi pengalaman kita dan juga kemahiran kita. Jadi jangan takut yang mana ada di kita yang mungkin dia pun pergi ke Sabah Sarawak, ya, meninggalkan keluarga di Semenanjung. Ramai ikut cengok ya, ada di kita yang menerima tawaran belajar ke Sabah Sarawak. Ya. Jaga diri baik-baik, okey? Derantauan. Pergilah sebenarnya masih lagi mudanya. Aku biasa kabarlah ke adik-adik selagi muda nikmati kehidupan dengan cara yang paling baik. Sebab masa kita biarkan boleh undur semula ya. Gini hari lagi senang. Kalau zaman kami hari susah, hi nak belajar susah ya. Kita rasa macam walaupun kadang kita mendapat keputusan yang cemerlang, kadang mungkin kita biar ada pendedahan ya, biar ada siapa nak bantu kita ya. Gini hari mudah ya. Haji dia ada beri peluang. Kadang bukan sekadar ke IPTA, IPTS, mungkin juga bidang TVET ya. Jadi ambil peluang ya, belajar kemahiran. Jangan pening-pening nak kahwin awal ya. Kadang-kadang kita sayang cengok, oh, 19-20 tahun kahwin awal, kan nak pergi belajar dulu. Mengembara lah ya, daripada kita mengembara, ya kita belajar, kita ada pengalaman, kita nahu rentak di tempat orang.
Kita akan nahuk realiti hidup macam mana ya. Kadang-kadang mungkin kita hanya ada kelompok kita. Bila kita keluar, kita cengok, oh macam mana rupanya. Aku percaya yang adik-adik kita sekarang dah semakin hebat-hebat. Ada media sosial sendiri kan. Kadang-kadang kita cengok, kalau bully bukan sekadar dalam negara kita lah, pergi lebih jauh ya, keluar negara ke. Cengok negara orang ya. Dari yang kita belajar, sebab ada saya pepatah nyok khabar, luas perjalanan apa lagi ya? tolong guru, tolong guru. Hentikan guru kalau binahuknya. jauh perjalanan, luas pemandangan. terima kasih dengan bagi nahuknya. Okey, jadi apa pun untuk petang ya. Okey, selamat mendaftar untuk adik-adik kita. Aku percaya minggu ramai ya, yang akan mendaftar anak-anak masuk ke IPTS ya. Semoga baik-baik saja. Jadi nang mana biar ada peluangnya, okey, bidang TVET ada, okey. Kadang-kadang kita mungkin biar ada kelebihan di dalam akademik, tapi daripada segi kemahiran kita ada. Dan mak bapa hagi sokongan ya, jangan sampai setakat dia saja anak-anak kita berusaha. Okey, hagi kenia dorongan. Kalau hibi berjaya dalam bidang akademik, ada lagi bidang nang aja dia boleh ceburinya, okey. Jangan kenia lepas peluang lah. Banyak peluang-peluang kita, okey. Jadi apa pun terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy. Okey, terima kasih. Terima kasih yang sudah dengarkan Aisyah FM. Okey, suara Tunaspai jatuh lagi. Jangan jatuh berkali-kali ya. Aisyah FM Moy Numoy.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Jauh.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Okey, manakah cintamu, nyanyian dari Hel Amir dan juga Uji Rashid. Ada wak gandingan yang cukup terkenal pada era 70-an, ya. Okey, lagu yang tiba pada tahun 1978. Sebentar lagi kita akan beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra, ya. Okey, selama setengah jam sampai ke pukul 8 malam. Sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari 21 hari bulan 9, 2026, ya. Jadi apapun, terima kasih rakan kita dengan mungkin memandu pada waktu trafik masih lagi sesak di NKVE arah utara dari Subang ke Damansara, ya. Jadi selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Jadi selamat berehat semuanya, ya, wak-wak, amoi-amoi tuan-tuan dan puan-puan di luar nun. Jadi tenang-tenang haja oiki untuk malam. Kawasan yang masih lagi hujan, ya. Jadi okey jugalah hujan, semoga kurang jerbu kita leluan nun, kan. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy Ramsah dengan lagu Kanya Cinta Masih Membara.

0: Okey, jadi tiga gabungan muziknya nang sengaja aku gabungkan untuk pendengarkan apa dak jadi ada luanin gabungan si Oi kerap dan juga centongnya. Okey, jadi hai, selamat malam. Terima kasih untuk jadi yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dah pun pukul 7.32 minit malamnya. Dalam Khazanah Seni Asyik Extra selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam kelak. Di mana akan ku ketengahkan lagu-lagu Sewang, Jenulak dan Genabak, ya? Nyanyian dari rakan-rakan kita yang begiat aktif dalam lagu-lagu tradisional. Jadi walaupun dunia kita semakin berubah wajahnya, kita mengharapkan keindahan bahasa, tarian dan juga tradisi orang asli kena tetap terus bergema sebagai bukti bahawa kita adalah bangsa yang kaya dengan jiwa dan juga sejarah. Ya? Jadi akan aku perkenalkan lagu yang pertama, nyanyian dari Halim bin Itam dari kampung Gentesnya, Pospiah, Sungai Siput, Perak. Nyanyian Halim bin Itam dengan tajuk lagu Bunga Harkoi. Dan kita juga ada set lagu Jenulak dari Kampung Simoi Baru, ya? Lagu Semai, ya, sebenarnya. Nyanyian dari Bah Asih bin Mencun, Bek Bulan, ya? Okay. Dan selepas siap kita juga ada set lagu Suku Kaum Jahud, nyanyian dari Serik Bukau, ya, dari kampung Penderas, Kuala Krau, Pahang, ya. Nisoy Beroy, lagu dalam dialek Jahud. Akan menghiburkan jadi, ya. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi.
1: Ye, Halim bin Itam, Kampung Gentes. Kumpulan kandik ialah kumpulan PLL Bunga Herkoi Cangkoi Terigoi.

فيها بقدر كنت في اياكم عين.

Aike Nisoy Beroy ya, nyanyian dari Seri Bukau lagu dalam dialek Jahud yang merupakan lagu Sewang suku kaum Jahud yang menghiburkan Ajdi Adeluanun. 11 minit lagi ke pukul 8 malam. 8 malam akan bersama rakan setugas Anang lain ya. Okey, untuk mengambil alih tugas selama 4 jam lagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi antara berita Anang kok boleh kongsikan juga nang mana kejadian terbaru seorang penduduk maut debaham seekor harimau ya di kampung orang asli Takong Pos Perua Sungai Siput Perak. Jadi salam takziah ya untuk keluarga mangsa. Okay, dan selepas aku akan dengarkan lagu suku kaum Melanoh ya dari kampung Aibah Gerik Perak Maung Bal ya dengan tajuk lagu Kenia Ketek Hawet ataupun

suasana kesayuan ya. Dan selepas kita juga akan mendengarkan lagu dari kumpulan Johor Sungai Bumbun Pulau Keri, Suk Komah Meri, Pera Gonteng ya. Dan tugas kursa takkan nak hajat dapat bersama Ajdia untuk hari okay, 21 hari bulan 9 2026. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jadi apa-apa kita kekalkan khazanah hutan belantara kita ya. Jadi ada resam yang kita pegang hari bukan sekadar peninggalan masa lepasnya, tetapi seamanah berharga dan kena kita pinjamkan dengan megah kepada generasi akan datang.

0: Yalah, pasti pade.
1: Nama saya Sazali Halim. Saya berasal kampung orang asli Sungai Bumbun, suku kaum Mamari. Dia ni ada 4 jenis topping. Yang pertama Tok Naning, kedua Jabos, ketiga Puting Lidang, keempat Pengkul. Yang watak pertama ni Tok Naning ni suka bawa koleksi lah. Dia ni ceria. Watak dia ceria macam ni. Watak Naning ni dia suka bawa koleksi dari barang-barang apa, dalam hutan dan macam hutan atau berkira di tepi laut, macam lokan, siput, buat koleksi dia. Yang apa, yang satu tu, yang apa, Jabos ni, dia ni mamas sebenarnya. Kaki dia terbalik lah. Kita ke depan, dia jalan ke belakang. Ingat kita ke belakang tak ada, dia ke depan. Jalan dia terbalik ke sana. Dia tak boleh kena hujan sebab dia hidung dia atas. Memang dia tak boleh kena air lah. Dia akan tutup guna palas. Itu moyang Jabos. Yang moyang Lidang ni, dia setiap tahun dia akan turun ke laut mencari hasil-hasil. Dia bawa apa, hasil-hasil laut lah, kira hasil makanan ni kan. Dia akan naik ke atas setiap tahun. Itu yang Puting Lidang lah. Yang Pengkul ni, dia ni memang jahat lah watak dia. Dia suka menyamar orang dan menyamar suara. Tak kira sesiapa masuk hutan dan dia akan menyamar. Dia boleh dikatakan siras muka. Toleh ke belakang macam kawan. Kawan sebab tak tahu. Itu yang Pengkul. Dia memang suka sesatkan orang dalam hutan. Watak dia memang jahat sikit lah. Asyik, asyik.

0: Ibrah Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmat berdiam diri. Manusia selalu biuruk setiap masa. Hibual bor akan bian keselamatan ataupun kebaikan no manusia. Jika hibual walahi peberadam, manusia akan merana ke dunia sampai no akhirat. Ke dunia akan dibenci lah manusia kila manakala ku akhirat doja akan dibual perkara laki pernyi sengit hit lama buat kila akan menyebabkan hit tersiksa kekal abadi ku kata neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Biog mai lebih beriman lentak lebih kurniakan lah Allah aja walah pakai guna untuk kihak urak sesuka hati ke rupa kara li sia-sia tala sebaliknya akan kiguna untuk kiah perhul mutiara-mutiara ilmu berhikmah oleh aja hik kradi adalah benteng biog lentak manusia jul ki ucapkan perkataan ilai walai faedah tetapi magit hikmah semasa hik kradi pertama sekali sebagai ibadah tanpa walah pek bersusah payah yang kedua perhiasan tanpa berhias yang ketiga kehebatan tanpa kerajaan. Yang keempat, ikhnaya tanpa hisman maaf jumabak kila. Hik berihan biognar malaikat pencatat amal. Yang terakhir sekali, dapat hitutup segala aib. Manusia pemong akan dapat kialahkan syaitan kecuali hanya dengan cara kikradik. Nong ni paling bor aja ialah kikradik. Kalau pek hi dapat hi berlual ke arah perkara-perkara ledebor, bicara ataupun tentang perkara ledebor adalah lambang sengit ledebor, ru bersih, le boleh bergantung dengan kekuatan iman nu setiap manusia. Maka dengan adik, in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa, lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam Ferry Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Niti Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yin Chuen, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

voy, Mac.

0: korban. Kojo jang, kojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Biar malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

0: Sena anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Dah ada

Sudah atas Simon, lagu nombor surat AU Beltop, lagu tajuk Bukan Cinta Biskut. Dan mana-mana yang kena and close, Simon pilihan asyik ketika puduh. Jadi yang tanya kena ber rakan-rakan yang mungkin senang cek-cek, selamat menyumbuh selera. Dan juga ya harap cuaca bertepan job kena ber tetap lagi dalam keadaan yang bimbing sentiasa. Walaupun mungkin jaji tempat-tempat yang sedang mulai mitih-mitih untuk sebelah lengah ataupun layak tu. Jadi hati-hati untuk yang kena ber, ilik-ilik saja yang nyob nyoha, aktiviti-aktiviti yang nyob centel untuk sebelah layak tu. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kena ber. Jadi nana channel kongsi gambar berkaitan dengan sukan bola sepak, Backson anggap tanggungjawab raya wakili Harimau Melaya. Penyerang naturalisasi Pai Harimau Melaya Backson Da Silva Tanachan Namni harapan tinggi Rinaldo menarik sebagai tekanan sebaliknya menganggap ni tanggungjawab rakyat semua menu tu nak pikul bersama pasukan kebangsaan. Penyerang kelahiran Brazil nanti itu kepercayaan dia unggul menarik untuk membantu menyelesaikan masalah penyudah skuad negara peluang sambut dengan kesungguhan selain menjadi peluang untuk membalas kepercayaan Rik Hoj unggul dan menganggap nak sebagai ni tanggungjawab rakyat semua menu bukan sahaja sebagai tekanan setiap langkah yang nakut keluar je nego mo sasaran tersendiri. Merap-merap Nana adalah ni yang lagi tanggungjawab raya buat Nana dan akan nak oge segala-galanya untuk Nana mewakili hasrat nak nagel gel Nana jadu nak adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyob kenibu. Jadi harapkan dengan kehadirannya pemain-pemain Pai terutama pemain naturalisasi merap-merap pemain yang telah pun engkau untuk skuad kebangsaan yang akan bermain selepas itu semoga memberikan keyakinan dan juga memberikan impak yang positif seterusnya dapat memberikan kemenangan untuk pasukan Harimau Melaya.

Kata cinta nombor suara Afif Solar sementara teman unik yang kena buat encouragement pilihan asyik. Jadi untuknya berdua terus Senanas FM untuk layak ti. Mungkin mu rakan-rakan yang senang beraktiviti, hamuk yang terlelok saja kerja-kerja andik, dan yang senang berehat, sedang nonton TV, sedang puduh angrona, mungkin sedang melayari internet, sedang nyoba nene telefon, berscroll-scroll elok-elok saja nene berita isdo. Jadi terus layan Nasib FM, elok-elok saja nyem-nyehoi and elok saja nyoba-nyogel. Dah boleh jam untuk rakan-rakan yang kerja, selamat kerja, selamat bertugas. Hati-hati kerja layak-layak tih, terutama yang kerja-kerja dari rona abang-abang lori yang sedang dalam perjalanan untuk mantil barang mula-mula sahaja, yang cian nyobek-nyobek destinasi merentasi negeri-negeri yang semenanjung Malaysia terutamanya. Jadi kena lebih berhati-hatilah kalau rasa seluruh berhenti mana tempat-tempat yang selamat tentunya berehat seketika dengan R&R dan juga tempat-tempat yang jadi send away lah. Kalau boleh aku berhenti tempat-tempat yang top send away kerana-kala atau elak kejap benda-benda yang laas yang boleh terjadi, mungkin runak samun, mungkin berlakunya benda-benda yang tok min. Jadi harap benda-benda yang laas tu jeruk lah nombor pendengar-pendengar setia SFM khususnya. Jadi untuk lewatan menelih pun yang malu badi selain layak itu pun hati-hati, yakin pasti jadi aktiviti-aktiviti yang nyobanyotia, terutama benda-benda menelih alih-alih, jadi kena lebih berhati-hati lah. Nyobat mula-mula saja kena nyocal mabuk-buk yang keluar di keluarga maklu supaya nak ngelak malu saja yang nyob-nyobik gobek sengit-sengit benda nak boleh membahayakan keselamatan dirinya sendiri puduh. Jadi kes-kes yang berlaku, kes-kes angrona kes yang melibatkan senior dan melibatkan bebo, kes pelbagailah kes-kes yang laas, jadi kena lebih berhati-hati. Jadi terus Lanas FM, jom naik saimung lagu nama surah Aming Spring, lagu tujuh antara cinta dan rindu. Lanas FM, moi-moi.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus terengai. Asik.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, hey, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, hey, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

malam. Cobi in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

Menurut atas sambung lagu nombor suara Mr. Jam, lagu tajuk Cinta Anak Tok Penghulu. Bertemankan Eric Nambi and Chloe Simon Juk Healing. Terus berhealing bersama dengan Kanek Chloe Ruang Radio SFM dengan perkongsian yang menarik yang ia akan kongsikan untuknya Mr. Nambi. Puluh cuaca yang untuk menentu, kadang-kadang lentih-lentih, kadang-kadang jerebu. Jadi kenaknya lebih berhati-hati. Jadi kekal sihat semasa jerebu, segera nyokor rawatan sekiranya ia mengalami tanda atau gejala berikut. Antaranya adalah hanya rasa bihit dan bahagian geluh, hanya rasa tak dapat nyoba henum dan juga sesak nafas. Jadi mat hanya rasa pedih semak berai, hidung berai dan kerap bersin, kulit badan terasa gatal, sakit dada. Jika mengalami batuk, sesama, asma, sakit mata, sakit jantung ataupun penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah nyomkor rawatan dengan segera jika keadaan penyakit bertambah laus. Jadi una adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyom kenibu. Jadi kena lebih berhati-hati, yang elok-elok saja yang nyom nyehoi, terutama sen-senin ataupun tetak jejak yang ngamuk penyakit-penyakit kronik terutamanya. Jadi kena lebih berhati-hati, kalau boleh elakkanlah untuk nyom nyehoi daripada TL, aktiviti-aktiviti hand and back day, supaya tak terdedah dengan cuaca, terdedah dengan keadaan jerbu yang sentiasa muk. Jadi kena lebih berhati-hati. Kalaupun muk urusan-urusan yang perlu nyoba TL dan tak dapat nyoba elakkan, nyoba raslah menggunakan pelitup muka ataupun mask supaya tak terdedah dengan cuaca. Jadi kena lebih berhati-hati. Untuk rakan-rakan yang tiba bersama SFM, selamat tiba, selamat bersama. Untuk layak dua terus layan SFM dengan perkongsian-perkongsian yang menarik yang dia kena kongsikan untuk nyoba kena. Jadi senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Yang senang cek-cek, selamat menjamu selera. Iluk nyocak, andi kena. Walaupun jam yang kata pukul 10, muat rakan-rakan yang tiba mana kerja, muat rakan-rakan yang tiba mana aktiviti-aktiviti yang nyom TL mungkin nak kedai ataupun nak sahajalah. Jadi kena lebih ngeronak. Selamat dan menjemur selera, selamat cicat, selamat berehat, muh maning, baru teruskan dengan ilik-ilik saja yang cian nyom-nyom. Jadi teruslah SFM, Junaid Saimong, lagu nombor suara Dipilanjan, lagu tujuk Pesta Uang Kita. SFM, moi-moi.

Menurut SMO lagu dan bersuara Maya Sari, lagu tajuk Serikan Cinta Ini, temankan Dek Kenewa dan keluar SMO Jok Healing terus layanan SFM. Jadi untuknya kena juga ikan kongsi gambarkan info trafik kena mana kenderaan rosak yang kilometer ataupun lebur raya baru Lembah Kelang yang kilometer 227 pelan 7 arah selatan Bukit Lanjam Majlan Duta lorong kecemasan terhalang trafik terkawal dan juga berkat tertilai berkaitan dengan kenderaan rosak yang lebur raya utara selatan maknanya lori rosak yang kilometer 139.8 arah utara Hanam Juru Mesungai 2 lorong yang terhalang trafik kesesak. Berkaitan dengan info penyelenggaraan lebuh raya utara selatan, kajak penyelenggaraan pavement work and kilometer 175.0 hingga kilometer 176.4 arah selatan Bandar Baru Alura Pongsu, lorong kecemasan sama lorong yang tutup bermula 10 layak hingga 10 Yahya 22 hari bulan 9/2026. Dan tadi lagi berkaitan dengan info penyelenggaraan lebuh raya utara selatan, kajak penyelenggaraan and kilometer 369 hingga 308.7 arah selatan Menggopi Metapah lorong kecemasan sama lorong yang tutup bermula pukul 10 layak hingga 10 Yahya Isyakar. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan gah berkaitan info trafik. Jadi hati-hati rekan-rekan yang malu melalui nong-nong yang disebutkan sebentar hati kena lebih berhati-hati kalau nyone mau nyiap nong ataupun kemalangan mau membelikan kenderaan rosak kena pastikan nyoyan dalam keadaan yang slow, dalam keadaan yang berhati-hati supaya tak terjadinya benda-benda yang tu ingin berlaku. Jadi terus layan SFM Jodan Semong, lagu dalam surat BOA band orang asal, lagu bertajuk Sayangku Zila. SFM, moi-moi.

Segunung Janjimu nombor suara Aiman Tino. Sementara itu menunai ekonomi dan keluar semua Juk Healing terus selain SFM bersama dengan Yek Saga untuk layak tu menemani nyob kenema bermula pukul 8 layak tetik sehingga ke pukul 12 duh akal dan ketika bodoh yang menemani nyob kenema dan jam yang keempat yang kata jam pukul 11 layak jadi semua layak tu nyob kenema rekan-rekan yang tipai bersama SFM khususnya rekan-rekan yang mungkin tipai bersama dengan untuk layak tu hajaran channel kongsi untuk nyob kenema berkaitan dengan sukan bola sepak tiga tunggak Harimau Melaya cedera. Skuad Harimau Melaya kelangan tiga tunggak menjelang Piala FIFA ASEAN 2026 selepas Faris Dennis, Sergio Aguero semasa Romel Morales paksa ketepikan akibat kesederaan. Faris Dennis yang mengalami kesederaan dan betul menggantikan Harith Haikal Adam Afkah manakala Sergio Aguero redakti belum pulih sepenuh dan kesederaan mengalami ketika aksi separuh akhir menentang Vietnam Piala ASEAN Julai Hatop menggantikan Muhammad Sahir Basha. Romel Morales bila terpaksa menyisihkan kerana masalah hamstring dan semak tempat dengan kod Paulo Josue sekaligus menyaksikan pengendali interim Tan Cheng Ho terpaksa menampilkan rombakan senarai 23 pemain. Cheng Ho dan tentu keputusan nak mengugurkan ketika jaga pemain TL selepas undang nepati Tok Engel tahap kecergasan 100% sekaligus Tok Engel 6 kod risiko lebih raya sepanjang kejohanan.

Jadi Una adalah gah yang ia dapat kongsikan untuknya berkenaba. Jadi untuk Piala ASEAN dan FIFA 2026, perjalanan belas sepak sulung berlangsung Indonesia semasa Hong Kong bermula 24 September hingga 5 Oktober 2026. Jadi jadual untuk kumpulan A untuk Malaysia, skuad memulakan tek kendalian Tan Cheng Ho mengundi kumpulan A. Division 1 berikutan ada jelautan jadual perlawanan peringkat kumpulan. Untuk 25 September 2026, Malaysia akan menentang Bangladesh and Gelora Bung Karno Jakarta. Dan seterusnya 24 September 2026, Indonesia selaku tuan rumah menentang Malaysia Stadium Samak. Dan untuk 1 Oktober 2026, Malaysia akan menentang Singapura and Stadium Si Jalak Harupat Bandung. Jadi ini adalah perlawanan yang akan berlangsung untuk skuad Harimau Malaya. Jadi doakan semoga kemenangan yang dapat diraih, sekurang-kurangnya dua kemenangan yang dapat diraih, dan juga mengharapkan bukan dua kemenangan, sebenarnya ketiga-tiga perlawanan tu semestinya mengharapkan kemenangan. Dengan adanya pemain barisan, pemain-pemain pai yang boleh memberikan gah yang positif kemenangan untuk yang bad untuk skuad Harimau Malaya. Jadi terus layan SFM, join SFM lagu 6 surat Pink, lagu bertajuk Bersama Malam Pesta. SFM, moi-moi.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

malam. Cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Ashef Moy Nombor.

Dan sambung lagu nama surat duel lagu dari tajuk Ku Tak Merelakan Kau Pergi. Bertemankan yang kena main keluar sama Juk Healing. Dan juga kita jumpa pukul 11.42 minit dan layak. Berada pengunjung yang bersarang bertugas bertemankan Nyom Kenemba. Terima kasih lagi ucapkan tu Nyom Kenemba yang bertemankan ye. Bermula pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12. Aduh akak. Dan terpaksa pukul 12 akal akan istirahat tugas merakan tugas. And Salam FM menggunakan mengenalikan konti bermula pukul 12 hingga ke pukul 8. Ya, kalian kembali bersama dengan SFM bermula pukul 8 ya, sehingga ke pukul 12 layak selama 16 jam ke udara setiap is menemani is Nyom Kenemba. Jadi ya, saya rasa lagi menggunakan diri. Jumpa lagi pada hari ini. Kita buka tulis itu biasa bertemankan Nyom Kenemba. Sebelum top try itu kasih untuk lagi di perakmanan Nyom Kenemba dengan lagu nama surat Tasa Mansaha. Lagu tajuk Masih Perlu SFM. Menemui, bye-bye.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: 22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam untuk semua.
8: Alhamdulillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan bukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua, bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Ha, boleh mendengarkan kami dengan lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam. Dan tugasan konti pada ketika ini diserahkan seterusnya kepada Salam FM, dan saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini, edisi yang cukup bertuah, 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 22 September 2026 Masihi. Saya doakan apa saja yang sedang anda lakukan pada ketika ini, anda diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk kita raikan ramai orang yang berada sekeliling kita, tak kiralah orang yang kita kasihi ataupun orang yang baru saja kita kenali, kerana mereka semua adalah orang ataupun mereka yang sentiasa menceriakan dan mewarnai hari-hari kita. Begitu juga dengan Salam FM, akan terus menemani dan menceriakan hari-hari saudara pendengar dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Dan boleh anda dengarkan Salam FM melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang dan juga di Melaka 102.5. Boleh juga anda dengarkan Salam FM melalui saluran televisyen di MyTV saluran 706. Di kesempatan ini, saya sebenarnya nak bacakan sedikit berita yang menduka citakan berkenaan muazzin Masjidil Haram Sheikh Ibrahim bin Adil Al-Madani yang dikenali melalui laungan azan subuh dan bacaan takbirnya meninggal dunia pada hari Isnin dalam usia 51 tahun. Allahyarham merupakan antara 24 muazzin utama di Masjidil Haram dan turut menjalankan tugas tabligh, iaitu mengulangi laungan takbir imam dengan suara lebih lantang dari bahagian mukabariyah atau bilik azan supaya dapat didengari oleh jemaah. Dan berita ini dah cukup tular di media sosial. Sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada Muazzin Masjidil Haram Syekh Ibrahim bin Adil Al-Madani. Semoga rohnya dicuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 12.15 minit tengah malam. Sudah pasti kita kebawakan kepada saudara pendengar rancangan Al-Kisah. Pada tengah malam ini kita bawakan Mamoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Kita dengarkan Al-Kisah.
7: Al-Kisah minggu ini membawakan kisah inspirasi tentang Dr. Malik Yatam yang kini telah berjaya melalui fasa sukar dalam kehidupannya. Terdahulu bergelar sebagai seorang banduan, kini beliau mampu menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan dan kembali menabur bakti dengan menjadi usahawan cili fertigasi. Beliau membuktikan bahawa tembok penjara bukanlah penamat kepada masa depan sekiranya ada kecekalan dan jiwa yang mahu berubah, sehingga beliau meraih pelbagai pengiktirafan. Pastinya, kisah ini bakal menjadi inspirasi buat kita semua. Al-Kisah minggu ini menampilkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Minggu ini kita tampilkan seorang figura yang sangat istimewa. Seorang figura yang memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya, yang memberikan pengajaran buat kita semua. Dan tanpa melengahkan masa lagi, minggu ini kita ketengahkan sebuah kisah yang memberi pengajaran tentang kehidupan, tentang masa lampau dan bagaimana kita cuba untuk mempelajari dan melalui kisah ini untuk kita memperbaiki supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan terdahulu. Tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi, dan kita tampilkan minggu ini iaitu yang berbahagia Dr. Malik Yatam ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Doktor.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Baik Doktor, ini merupakan sebuah temu bual yang sangat eksklusif saya kira. Tidak semua dapat menemu bual Doktor, dan Doktor dapat menceritakan kisah inspirasi, kisah kehidupan yang Doktor jalani dan bagaimana ia memberikan impak kepada masyarakat khususnya di luar sana yang mungkin sedang bergelut dalam kehidupan ataupun diuji dengan pelbagai permasalahan. Dan Doktor, kita teruskan dengan kita nak bertanya kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit emosi ataupun apa yang terbuku di fikiran pada ketika dahulu seorang remaja yang berusia 14 tahun apabila pertama kali melangkah masuk penjara dan menerima hukuman pada ketika itu. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana terjadinya kes tersebut.
10: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang semua sudah maklum, saya Malik Yatam berasal dari kampung Pinetau, Kota Merdu, Sabah. Ketika ini lebih kurang umur saya dah 40 tahun. Dan ia semasa saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun pada tahun 2001. Yang mana bila saya mula-mula kena tangkap tu kan, saya dihantar reman ke penjara Sungai Buloh. Dan selepas beberapa tahun kemudian, kalau tak silap saya 2005, akhirnya saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan. So ada dua situasi, ada dua emosi dan perasaan pada masa itu. Perasaan ketika saya bergelar sebagai seorang banduan reman. Reman maksud saya bila saya dah kena hantar di penjara Sungai Buloh, yang mana saya merasakan masa tu saya masih ada peluang untuk sekurang-kurangnya pergi hendergeni. Sebab saya memikirkan, pertama, saya bawa umur, dan yang kedua, saya memikirkan bahawa pada saya lah, saya kata dalam hati saya bukan buat kes ni dengan tujuan untuk nak buat kes tersebut. Cuma bila saya masuk dalam penjara mula-mula ni, saya rasa Allah habislah. Sebab apa? Saya tahu bahawa keluarga saya memang susah, dan saya dah anggap yang mereka tak mampu nak datang berjumpa saya. Jadi yang pertama, ketakutan lah. Dalam penjara ni macam-macam orang ada, daripada pelbagai latar belakang, kesalahan, jenayah dan sebagainya. Dan bila kita masuk bila saya masuk dalam penjara pada masa reman tu, dan bila saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun tu, bayangkanlah dengan usia yang macam tu, saya ditakut-takutkan oleh prospek. Kita panggil prospek sekarang kan, memang panggil prospek sekarang. Kita ditakut-takutkan dengan macam-macam ancaman dan sebagainya. Ancaman maksudnya, habislah kau lepas ni, kau kenalah, oh kau kat luar kau buat orang macam ni, kau tengok kat dalam. So kita takut kan, diugut. Walaupun mungkin pada mereka hanya bergurau, tapi gurau dalam penjara sangat menakutkan. Itu satulah, ketakutan. Yang kedua, saya merasakan macam mana saya nak hadap kehidupan dalam penjara ni. Seperti mana yang saya selalu kongsikan di mana-mana media sosial dan sebagainya, yang saya tidak ada keluarga untuk datang berjumpa saya lah. Tetapi saya kata dalam hati, tak apa, saya ada mungkin saya cuma duduk sini lebih kurang dalam beberapa tahun, mungkin lepas ni saya keluar. Itu yang saya rasa masa tu. Jadi perasaan takut tu saya cuba untuk neutralkan, walaupun sebenarnya tak neutral mana pun. Di mana-mana kita takut dalam keadaan tu. Apabila saya dijatuhkan hukuman tahanan limpah sultan, saya rasa habis semuanya. Sebab apa? Tahanan limpah sultan ni, untuk pengetahuan, hukuman ini jatuhkan kepada mana-mana pesalah jubana atau mereka yang dalam istilah kita ni tidak apa, mental lah macam tu, semasa melakukan kejadian tu, yang mana mereka ni jatuhkan hukuman tahanan limpah sultan sebab mereka tidak boleh digantung. Dan disebabkan saya 14 tahun membawa umur masa tu, saya tidak boleh digantung, dan hukuman TLS ini kena kepada saya. Apa hukuman TLS tu? Hukuman TLS ni adalah singkatan kepada tahanan limpah sultan, yang mana selagi mana tuanku sultan di negeri berkenaan tidak memberi pengampunan, mana selamanya lah kita dalam tu. Jadi saya kata itu satu lagi perasaan yang saya kata sebenarnya kalau saya boleh kongsikan lah, tak guna dah aku hidup ni. Sebab apa ada perasaan tu? Sebab kehidupan dalam penjara tu sendiri pun satu, itu yang pernah atau kalau pernah terdengar lah, orang kata penjara ni adalah neraka dunia kan. Dengan usia yang macam tu, emosinya macam mana, dengan saya tak berjumpa keluarga, dengan tak ada sesiapa pun, saya pergi peguamnya tak ada. Jadi ini semuanya sebenarnya menyebabkan mental saya sebenarnya sangat-sangat tertekan. Tetapi itu perasaan saya masa tu lah.
9: Doktor, saya pasti ramai pendengar dan juga masyarakat yang mendengar ketika ini beranggapan bagaimana terjadi permulaan ceritanya. Mungkin doktor boleh kongsikan pada usia 14 tahun bagaimana boleh terfikir, sebab saya difahamkan melalui perkongsian doktor melalui media sosial dan sebagainya, doktor pada ketika itu seorang anak muda yang berusia 14 tahun yang berasal dari Sabah ingin berhijrah ke Semenanjung mengikut kawan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit cerita bagaimana?
10: Okey, macam ni sebenarnya. Selepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1. Berhenti sekolah ni adalah sebab dia, mungkin kita boleh cerita sekejap lagi kan. Lepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, akhirnya saya melakukan pelbagai pekerjaan, sama ada apa saja pekerjaan lah di kampung asal dia boleh mendatangkan hasil, saya buat untuk nak membantu family. Dan pekerjaan terakhir yang saya buat adalah di Kota Kinabalu sebagai seorang pembantu pembuat kek dan juga waiter di sebuah restoran, yang mana saya bekerja daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 9 malam. Sebulan gaji saya RM150 pada tahun hujung 2000 pada masa tu. Dan dalam tempoh saya bekerja tadi ni, datang seorang ejen. Dia tak datang terus lah, dia jadi apa orang cakap, jadi pelanggan dulu. Jadi pelanggan, and then dia tengok mungkin dia dah buat survey sebagainya. Saya ni adalah dia punya target. Saya tak tahulah maksud, tapi ini pendapat saya selepas tu lah. Yang mana bila contoh ada pelayan lain yang nak ambil order, dia tak nak. Dia mesti nak saya yang pergi tanya order dia. Dan apabila dia nak pembayaran, dia nak saya yang pergi bayar. Maksudnya kalau ada lebihan, memang dia buat lebihan. Dia suruh saya ambil. Sehingga akhirnya saya suka, saya tunggu dia bila dia datang lah. Kan, sebab apa? Lebihan tu dia bagi duit. Dipendekkan cerita, akhirnya dia memberi tawaran kepada saya. Dia kata gaji sini berapa, dia beritahu lah. Dan dia kata kalau ada pekerjaan yang sama di Semenanjung, gaji 800 sebulan tidak termasuk overtime, macam mana? Saya dengar 800 tu sangat besar. Kakak saya sebagai cleaner pun 200 setengah masa tu. Jadi dengan 800 tu saya punya matematik budak-budak berkira macam-macam. Dan akhirnya saya terpengaruh lah. Saya balik ke kampung untuk suarakan perkara ni kepada kedua ibu bapa saya. Tetapi mereka tidak setuju. Banyak sebab. Pertama, saya buat umur. Kedua, saya tidak ada sesiapa di Semenanjung. Dan kalau saya boleh katakan dalam, boleh dikatakan dalam keturunan lah, tak pernah ada orang daripada kelangan kami datang ke Semenanjung pun. Jadi untuk percubaan saya pertama tak berjaya. Saya balik dan saya beritahu ejen saya tak boleh nak pergi. Bapak keluarga macam ni. Tapi dia pujuk saya. Dia kata cuba kamu bayangkan dengan 800 yang kamu dapat, belum campur overtime tadi, kamu boleh bantu mereka, kehidupan mereka. Saya yakin mereka, akhirnya dia kata mereka akan bangga dengan kamu. Dia pujuk lah. Dan dia kata yang paling penting kamu boleh continue kamu punya study. Sebab saya berhenti sekolah bukan kehendak saya nak berhenti. Tapi arwah ayah saya minta. Dia kata Malik, ayah tak mampu nak sekolah kamu, berhentilah. Cukuplah sekadar kamu boleh membaca signboard tu, nak pergi mana-mana kamu tak sesat, tahu nak balik rumah. Itu je bagi dia. Sebab untuk pengetahuan juga, kedua ibu bapa saya ni memang mereka tidak ada pendidikan. Senang dalam bahasa kasar ni buta huruf lah. Adik-beradik saya pergi, yang lain pun memang ada sekolah lah, tapi sampai yang kakak pertama tingkatan 2, yang kakak kedua dah jenam, yang ketiga tak sekolah, keempat saya sampai tingkatan 1 lah 3 bulan. Yang adik lelaki saya yang kelima dah jadi 3. Alhamdulillah lah yang perempuan ni sampai diploma. Okey. Poin dia tadi, kedua orang tersebut buta huruf. Jadi saya terpedaya balik, betul juga hati saya katakan, saya balik. Tapi kali ini saya balik bawa borang. borang tu sebenarnya untuk pengesahan saya melepasi immigration. Mm-hmm. Sebab saya bawa umur, jadi kena ada penjaga isi. Saya minta mereka tolongkan tanda tangan. Sebabkan mereka tak boleh membacanya tadi. Mm-hmm. Diorang tanya ni apa? Cakap ni ya, ini sebenarnya ni kenaikan gaji. Diorang dengar naik gaji, seronok lah diorang. Mm-hmm. Dan diorang minta pelbagai biasalah tu. Jadi sebenarnya borang ni adalah untuk saya lepas immigration. Mm-hmm. Itulah kesilapan saya yang pertama, menipu mereka. Saya pun pergi ke Semenanjung. Sampai di Semenanjung, saya bersama 7 orang yang lain, termasuk 8 orang, dijanjikan pekerjaan yang sama tadi saya kata tu. Kami duduk sekali, akhirnya kami dipecahkan. Mm-hmm. Memang kami memberontak, tapi nasi dah jadi bubur kan. Yang mana alasan dia adalah kita dah lambat sampai sini, kekosongan orang lain dah isi, dan pelbagai alasan dia yang lain. Mm-hmm. Walaupun kami memberontak macam mana sekalipun, kami terpaksa akhirnya mengalah sebab nak pergi mana. Jadi yang 4 orang ni saya tak tahu di mana sebenarnya. Sebab bila sampai di Semenanjung, saya pun tak tahu apa-apa nama. Dihantar tempat lain 4 orang, 3 orang lain dihantar tempat lain, dan saya dihantar ke satu tempat lain lah. Dan bila sampai di tempat tu, saya tak tahu, saya tengok mereka dah, biarlah, saya tengok diorang dah bertukar-tukar envelope sebagainya, mungkin isi duit tu, apa saya tak tahu. Mm-hmm. Saya bekerja lah situ. Dan pada hari saya sampai tu, saya terus dikehendaki untuk pergi ke dapur. Dan kerja saya sebenarnya adalah sebagai tukang masak. Dia kata kamu boleh masak. Saya kata tak boleh. Ejen kata kamu boleh masak. Tapi pada pemikiran saya macam inilah. Takkanlah ejen tu tak beritahu dia kan. Kalau saya ni apa semua. Tapi alasan itu kamu kata boleh masak. Saya kata saya memang tak nak masak macam mana. Dia kata tak apa, kerja saja. Saya kena handle dapur. Saya ingat lagi yang mana 3 auto, 2 manual. Dan ada banyaklah item-item lain yang saya, bukannya saya boleh masuk, dia boleh hafal semua. Memanglah dia ajar. Tetapi apabila besoknya saya bekerja ni, saya tak tahu mana-mana atau lupa, ataupun dia kata dia sebut satu item ni yang mana. Bila saya banyak tanya, saya kenalah, kamu lembab debum kepala. Memanglah saya tak kena teruk sampai berdarah. Tapi ya, setiap pukul kali saya silap lambat tu, memang akan naik tangan dia. Sama ada kalau senduk dia pegang, senduk lah yang naik. Kalau contoh masa tu dia pegang air, contoh tengah basuh ayam, ini dibaling lah per ayam ke apa yang dipegang masa tu. Tetapi dalam tempoh tu, daripada nak masuk 2 bulan lah tu, saya kena macam tu, saya tak rasa apa pun. Sebab saya merasakan, oh macam ni orang Semenanjung ajar. Saya fikir gitulah. Tapi bila dah nak masuk bulan kedua, saya terfikir dah lebih 2 bulan, dah dekat 2 bulan. Tapi saya tak tahu gaji saya berapa. Saya pun tak tahu. Dan saya tanyakan, bila saya tanya gaji saya, dia marah saya sebab dia kata, kamu kerja pun tak seberapa nak minta gaji. Itu kata dia yang pertama. Saya cakap, bos, saya perlukan gaji untuk nak hantar di kampung. Lepas tu dia kata, nanti saya ingat, saya simpan gaji tu, nanti hujung bulan saya bayar. Masuk bulan pertengahan bulan keduanya, belum lagi bila saya tanya balik, dia marah sebab apa? Seolah-olah macam saya memaksa dia, seolah-olah macam kamu ingat saya menipu. Macam itulah alasannya. Tapi saya jadi tak seronok sebab saya cakap, sampai bila macam ni gaji tak kena pukul. Tak boleh istilah yang mudah, kena dera. Dan untuk pengetahuan juga, saya bekerja daripada pukul, saya tidur rumah dia, restoran sini, habis kerja restoran saya naik kenderaan dia dengan dia lah. Balik ke rumah macam itulah esoknya, dan macam itulah saya tak pernah berpijak mana-mana. Dan saya tak dibenarkan untuk berkomunikasi dengan mana-mana staff. Saya tak dibenarkan untuk pergi dalam situ lah. Dan masa makan tu pun, mula-mula saya tak anggap lah itu sebagai satu ni kan. Masa makan dia limit kan, 5 minit je. Mula-mula saya okey. Tapi bila dah saya kena gaji, saya rasa macam itu semua tu dah macam satu penyeksaan bagi saya lah. Lama kelamaan, apa yang berlaku selepas tu, saya bekerja daripada pukul daripada rumah dia keluar pukul 8, sampai ke restoran 8.30, buka pukul 9, sampai ke 12 malam tanpa rehat. Itulah yang berlaku dengan saya. Dan akhirnya pada bulan ketiga saya kata tak boleh dah ni. Apa yang saya buat, saya daripada belakang tu, dapur tu, saya lari. Saya lari lebih kurang dekat 2 jam juga lah. Saya fikir nak pergi mana ni. Saya pun tak balik. Semua IC semua dia pegang, dokumen semua. Bila saya balik tu lagi kena teruk lah. Dan semenjak tu saya punya kawalan sangat ketat. Yang mana di rumah ni pun saya tak dibenarkan untuk cross tempat-tempat ni selain daripada nak pergi kerja. Dan pintu tu saya tak dibenarkan untuk pergi pun. Sama juga di restoran. Jadi masuk bulan keempat saya kena macam tu. Bulan kelima gaji tak kena bayar, masih kena makin teruk pula saya kena. Dan saya memang dah tertekan lah masa tu. Akhirnya pada saya dah niat macam mana pun kena lari jugalah ni. Tapi saya dah tak jumpa dah jalan tu, sebab tempat yang biasa di luar tu dia buka, sekarang dah seal habis. Jadi bulan ke-6 ni, pada masa malam kejadian, saya tengok pintu grill terbuka. Dan sebelum tu seminggu sama ada sekali atau 2 kali daging akan sampai di rumah dia, pembekal sampai ya, dalam satu kotak. Yang mana katalah tiba-tiba barang ni dah ada, saya sampai, saya memang kena potong daging-daging ni untuk bawa esok. Potong hiri-hiri kecil lah. Dan macam saya kata tadi, sama ada seminggu 2 kali atau seminggu sekali berdasarkan stok yang ada. Jadi kat rumah ni memang ada satu khas tempat meja besar, tempat potong dan pelbagai. Malam tu saya balik, saya tengah potong-potong ni, saya tengok grill tu macam terbuka. Saya cakap kena lari ni, saya tinggal benda-benda ni. Saya pelan-pelan pergi kat pintu tu, rupanya dia kat luar. Dia kata kamu mau pergi mana? Saya cakap oh tiap ambil angin. Kamu tu tak yang saya, memang saya tak boleh pun nak cross itu tu. Kamu nak lari ni, dia kata. Saya cakap tak ada lepas. Saya tengok ambil angin. Dia pukul lah. Kau jangan tipu, jangan tipu lah, dia kata kan. Dia pukul-pukul. Saya sambil ke masuk ke dalam ni, penentak belakang ni, saya minta maaf lah. Lepas tu bila dia buat-buat mana, saya terdorong atas meja ni, tempat saya motong tadi ni. Saya ambil pisau tu otomatik, saya buat macam ni. Saya pun tak tahu kenapa saya buat macam tu, tapi mungkin saya nak dia tak nak pukul saya lah. Itu mungkin yang saya rasa masa tu. Bila saya pusing macam tu, saya tengok dia dah pegang sini dia. Dan dia pun betul-betul lepaskan tumpukan kat muka saya. Otomatik tangan saya naik. Bila saya tengok dia dah jatuh kan, saya dah jadi, apa saya buat ni? Saya tinggal semua tu, saya lari. Saya lari je. Saya ambil beg saya je. Saya ambil beg saya, saya lari. Beg ni ada baju-baju busuk je itu pun. Saya lari. Saya tak tahu saya pergi mana. Tapi saya cuba baca signboard-signboard yang saya ingat masa van tu nak datang dulu tu. Saya cuba follow benda tu. Sehingga akhirnya saya sampai satu tempat ni. Saya cari kenderaan. Malam tu saya lari. Esok pagi, petang, sampai petang ni saya jumpa satu, saya naik satu bas dulu sampai di Kelang. Di Kelang saya cari teksi pergi ke airport. Dia tanya airport mana, saya kata yang paling dekat. Dia kata Subang. Pergi Subang. Sampai Subang, saya tu pergi kat kaunter, nangis-nangis lah ni. Saya kata, kak saya nak beli tiket balik Sabah. Ni tengok saya tak bawa kan, minta IC, saya tak boleh bagi IC sebab IC tak ada yang saya tinggal di rumah. Saya tak tahu macam mana, tapi di mahkamah saya tahulah yang dia beritahu pihak pengurusan telefon polis. Polis datang mula nak tengok saya punya laporan daripada apa nama pegawai di lapangan terbang lah, di kaunter tu, manager sana lah. Lepas tu tengok ada seorang ni penumpang baca paper, IC saya dah terpempang kat situ, dan nampak saya pula kat depan tu, dan terus jadi kes polis. Itulah sebenarnya perjalanan kenapa kes saya berlaku tu.
11: Doktor, panjang sebenarnya bila kita nak ingat balik cerita dahulu dan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Pasti kita akan selepas ini, kita akan tanya kepada doktor bagaimana kehidupan sepanjang berada dalam tahanan dan bagaimana doktor mula mencari turning point dalam perubahan hidup. Tapi kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat, yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Masih bertemankan kita di konti ketika ini yang berbahagia Dr. Malik Yatam menerusi rancangan, menerusi tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kita dah dengar bagaimana terjadinya kejadian yang membawa doktor ke tempat yang sememangnya memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah. Tetapi bagaimana kesalahan ini memberikan satu pengajaran buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita dan supaya menjadi insan lebih sempurna. Doktor, setelah melalui kehidupan, saya difahamkan selama 24 tahun berada di dalam penjara. Kalau doktor tidak keberatan untuk kongsikan bagaimana kehidupan di dalam penjara itu dilalui pada usia 14 tahun, sedikit doktor boleh kongsikan.
1: Okey, secara ringkasnya macam inilah. Dalam penjara ni, kita saya duduk dua fasa lah. Yang mana sistem Jabatan Penjara Malaysia pada ketika itu lebih kepada berbentuk hukuman semata-mata. Dan 10 tahun kebelakangan ni, kita tahu bahawa Jabatan Penjara bukan sahaja mendekati ataupun memberi pemulihan dalam bentuk correctional, dalam pelbagai pemulihan yang lain. Jadi saya duduk kedua dewasa ni. Masa tu dalam penjara ni, masa saya masuk dulu, tidak ada program apa-apa. Jadi kita kena sumbat dalam bilik tu tanpa ada apa-apa program pada peringkat awal dululah. Cuma selepas beberapa fasa kemudian, yang mana Jabatan Penjara telah pun menyediakan program-program pemulihan berbentuk operasional, halakah, TC dan sebagainya. Jadi kami ini kena ikut. Dalam penjara tu setiap inci adalah peraturan-peraturan dia. Maksudnya kalau kami nak pergi mana-mana, nak minta apa-apa, kita kena minta kebenaran. Disiplinnya sangat tinggi lah. Kalau contoh kita tak minta kebenaran, kita berbuat satu perkara tu tanpa beritahu, menjadi satu kesalahan besar dan kita boleh dikenakan hukuman sebab kita langgar peraturan. Jadi pagi kami kena bangun pagi untuk beratur, kita ambil berkumpul untuk diorang buat kiraan sama ada kami jumlah cukup ke tak. And then selepas tu pukul kami ambil sarapan, pukul 8 kami dikendaki untuk pergi ke bengkel masing-masing, yang lebih kelas kelas lah. Dan petang kami berkawat lagi. Benda ni berlaku sehingga pukul 6 petang. Jadi dah selesai program aktiviti ni, baru kami akan masuk dalam sel masing-masing lah. Itu antara aktiviti kami dalam penjara. Cuma dalam penjara ni, dari segi environment dia sangat-sangat negatif bagi saya. Sebab kebanyakan yang masuk dalam tu, macam saya kata tadi, pelbagai latar belakang. So mereka ini punya pemikiran hanya berfikir tentang, bercerita tentang kes, macam mana kat luar, macam mana kamu curi, macam mana lepas ni kami, pelbagai macam tu. Jadi itu sebenarnya satu suasana yang negatif, yang susah membentuk kita sebenarnya kalau tak ada keinginan. So secara ringkas macam tu, walaupun ialah tidak apa, tak dinafikan berlaku pergaduhan juga dalam tu, ada banyak faktor-faktor kan, sebab masing-masing stres. Tapi itulah cabaran-cabaran dalam penjara.
0: Okey, doktor, kita cerita tentang pendidikan sekarang ni. Bagaimana doktor mengubah kehidupan berada dalam tahanan pada ketika itu, dan bagaimana doktor sebenarnya boleh memikir turning point dengan memulakan ataupun menyambung pengajian dalam penjara. So difahamkan, di dalam penjara pendidikannya tidak mudah seperti di luar, dan banyak kesulitan nak berjumpa dengan orang pun bukan mudah. Jadi bagaimana pada ketika itu doktor berfikiran dan beranggapan melalui pendidikan ia dapat mengubah kehidupan doktor?
1: Okey, baik. Sebenarnya kalau kita boleh pergi ke belakang sikit, ke belakang maksud saya sebelum saya masuk dalam penjara, yang mana sebenarnya masa saya pergi sekolah ni, kita telah di apa orang cakap, di sekolah kita diajar ataupun ditanya apakah cita-cita kita. Betul tak? Jadi kita semua ada cita-cita. Apatah lagi bila pergi sekolah ni, cikgu-cikgu memberi gambaran future tentang betapa pentingnya pendidikan. Jadi saya masa sebelum masuk tu, saya kena jadi seorang, mula-mula cita-cita saya nak jadi tentera lah sebenarnya. Lepas tu bertukar pada polis. Daripada polis pegang kesawan sebab nampak apa, ialah belajar sains, nampak begitulah. Maksud dia, saya nampak bahawa berdasarkan apa yang guru-guru beritahu, bahawa nak berjaya dalam hidup, nak ubah kemiskinan hanya dengan pendidikan. Masa tu, that's why saya berusaha untuk belajar, walaupun macam saya kata tadi, arwah ayah kata, "Syed Malik, berhentilah sekolah. Ayah tak mampu nak bagi kamu pergi ke SMK." Walaupun pada darjah 6 je 5 pun jarang-jarang juga dia dapat bagi belanja, tapi saya minta sebab saya nak study. Dan bila saya dah masuk dalam penjara, menipulah kalau saya kata saya masih terfikir nak belajar. Memang dah tak wujud dah semua tu. Tapi setelah saya memeluk agama Islam pada tahun 2003, setelah saya menemui hidayah pada 2003, akhirnya satu benda datang kat kepala saya. Dia kata, "Cukuplah aku terseksa kat dunia ni, aku tak nak terseksa kat akhirat." Itu yang dalam minda saya masa tu. Tapi apa yang saya nak buat? Ada bengkel, Tapi zaman tu tidak wujud sekolah. Mm-hmm. Hanya di Hendegeni lah. Mm-hmm. Tiba-tiba otak saya berfikir, kan bagus kalau aku belajar. Dan saya kata, apa kata saya minta belajar? Itu permulaan tu. Mm-hmm. Turning point tadi, sebab dah lepas masuk Islam, kita tahu bahawa hanya tiga perkara yang, kalau betul kan kalau saya silap, mm-hmm. hanya tiga perkara yang kita boleh bawa lepas mati kita mati. Mm-hmm. Anak doa yang soleh, apa tu ilmu yang bermanfaat, mm-hmm. amal jariah kan. Mm-hmm. Kedua ni mungkin saya susah nak buat, tapi dengan ilmu tu dalam hati saya mungkin saya boleh buat. But, macam saya kata TLS tu tidak ada tarik bebas. Saya tak fikir pasal bebas dah pun dah. Bukan tak nak bebas, saya dah tak fikir dah pun. So saya kata saya kena study lah. Itu punca saya pergi berjumpa dengan pegawai penjara untuk minta belajar. Mm-hmm. Dan 2 tahun tu sebenarnya bukan mudah, yang mana banyak cabaran nak minta saja untuk belajar tu. Tapi alhamdulillah akhirnya pada tahun 2000 hujung 2005, doa saya terjawab, yang mana kami dibenarkanlah untuk ambil SPM secara persendirian. Itu sebenarnya permulaan kepada turning point. Kenapa saya nak study tadi adalah saya tak nak terseksa kat dunia ni, cukuplah kat sini, saya tak nak kat sana. Mm-hmm. Setelah saya melalui Islam,
0: InsyaAllah. Tidak semua orang berfikiran sedemikian pada ketika kita diuji dan kita tidak tahu bilakah pengakhiran ujian itu. Dan seperti mana doktor kata tadi, ialah melalui tahanan hukuman yang diberikan, dengan kita tidak tahu ke mana selepas ini dan sampai bila dan sebagainya, membuatkan melalui penghijrahan dan juga melalui pendidikan, ia mengubah hidup doktor sampai hari ini. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana doktor terfikir menyambung pengajian sehingga mendapat doktor falsafah dan sebagainya. Dan kita nak tahu cabaran sepanjang pengajian berada dalam penjara.
1: Cabaran yang pertama tadi yang saya kata tu, daripada 2003 saya minta sampai ke 2005 tu, antara, kalau saya boleh sebut antara dalam banyak antaranya, bila saya pergi suarakan perkara ini kepada staf, cakap cikgu saya ada masalah, saya nak minta kemudian untuk berjumpa timbalan. Timbalan ni kira yang akan buat keputusan. Apa masalah kau? Contoh, mm-hmm. saya nak sama belajar je. Kau berambus sebelum aku terajang kau. Mm-hmm. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab permintaan saya tu di luar akal. Mm-hmm. Takkan dalam penjara boleh benda ni ada. Apatah lagi saya tidak ada keluarga. Saya pernah, kalau contohlah dia benarkan, saya pernah hantar buku teks, saya pernah ajar kamu ni, pensel mana boleh dipegang dalam penjara. Itu menjadi satu kesalahan. Mm-hmm. Apa nama dia boleh dijadikan senjata. Kan, untuk keselamatan lah. Mm-hmm. Dan siapa yang nak bayar yuran? Ini semua mungkin dalam pikiran dia menyebabkan dia maki saya macam mm-hmm. tu. Dan banyak lagi saya kena. Mm-hmm. Tapi saya minta juga. Minta tu sambil berdoa lah kan. Kita semenjak saya masuk Islam, saya yakin Tuhan akan bantu bila kita dalam keadaan yang betul. Jadi 2 tahun saya minta. Mm-hmm. Penerimaan mereka, penolakan sahaja dalam tempoh tu. Sehingga akhirnya macam saya kata tadi, pada 2006, di hujung 2005 dibertukarlah pengurusan. Dan kebetulan timbalan masa tu dia meronda. Biasalah dia baru masuk, jadi dia kena ronda kawasan lah. Saya angkat tangan, saya cross. Sepatutnya saya kena daripada cikgu, korporal, sarjan. Saya tak boleh lompat ni. Tapi saya masa tu saya angkat tangan, saya kata, tuan saya ada masalah. Saya kata saya nak sama belajar. Memang yang lain ni marah tadi, tapi diorang diam dulu. Dan diorang bawa saya pergi berjumpa. Timbalan ni panggil saya tadi untuk pergi ke ofisnya, tanya. Dan saya suarakan, alhamdulillah, dia kata nanti dia akan panjangkan kepada pengarah. Pengarah akhirnya turun, dia tanya saya untuk apa saya belajar. Saya kata, tuan memang saya nak start. Saya ceritalah yang saya memang ada. Dia pun tengok saya tak bawa. Dia kata pula, boleh, tapi pastikan ke semua jubanah kat sini, minggu depan saya turun, semua mesti nak belajar. Kalau ada seorang yang tak nak belajar, cancel.
0: Oh, okay.
1: Pada masa tu saya sangat happy. Mm-hmm. Tetapi selepas 5-8 tahun kemudian baru saya fikir, itu cara dia menolak sebenarnya. Mm-hmm. Mana mungkin saya mampu untuk nak
0: meyakinkan orang lain.
1: Tapi masa tu saya tak fikir yang tu. Yang mm-hmm. saya fikir saya seronok. Alhamdulillah Allah lembutkan hati kawan-kawan ni. Mereka semua nak study. Bila pengarah turun semua nak study. Bila dia dah berjanji kan, dan dia usahakan. Itu cabaran. Ini cabaran permulaan ambil SPM. Akhirnya apa nama, bahagian Kementerian Pendidikan turun, tengok sama ada tempat ni sesuai atau tidak. Baik kami taklimat, okey boleh. Maknanya kami boleh belajar secara persendirian. Cabaran yang kedua pula datang. Siapa yang nak mendaftarkan saya? Mm-hmm. Sebab kita didaftarkan under bangi, bukan dalam penjara, under bangi. So ini juga saya kena tanya kawan-kawan saya, boleh tolong tak begitu bapak? Bapak aku ni macam-macam. Mm-hmm. Saya akhirnya jumpa ayah dia, jumpa pengarah. Prosedur dia juga sangat panjang untuk jadikan saya anak. Semata-mata nak apa? Nak si borang tu aja. Mm-hmm. Cabaran kedua, kita cerita yang besar lah kan. Mm-hmm. Cabaran ketiga, mana ada cikgu? Mm-hmm. Mana buku teks? Yeah. Pensel tu semua tadi. Mm-hmm. Lepas tu kami tidak ada kelas. Mm-hmm. Itu cabaran. Mm-hmm. Dan yuran pengajian. Cuma untuk SPM dengan STP ni, saya mualaf tadi, kalau saya pergi kelas, macam saya kata, duit tu yang saya guna untuk duit bayar yuran. Ini cabaran semasa SPM, STPM. Masuk degree. Bila dah degree pula ni RM24,000. Kawan saya kata, Malik kau nak cari mana RM24,000 tu, banyak tu. Saya kata tak apa, mana ada cikgu, mana buku teks, pensel.

0: Jadi untuk penabayuran ni, semester pertama okey, masuk semester kedua okey lagi. Semester ketiga tiba-tiba saya dapat apa nama amaran yang mana saya tak boleh nak continue lagi sebab yuran saya tertunggak sekian. Mana saya nak cari? Dalam tempoh ni mana ada pelawat datang, saya cross, saya pergi minta kepada mereka. Sedangkan saya dah langgar peraturan. Dalam penjara ni kita ada panggil penjara dalam penjara. Dah penjara ada penjara lagi. Silap, bila kita buat silap, kita akan dimasukkan ke dalam tu. Yeah. Kalau yang ni dah seksa dalam tu, bayangkan macam mana. Dan saya sentiasa pergi belajar kawan. Sebab bila saya pergi minta benda ni kepada orang luar, saya dah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang saya boleh buat? Ini saja sebab minta tak ada keluarga, yeah. Minta macam mana? Alhamdulillah, kuasa Allah kan. Kalaulah kata sekarang ni saya punya, katalah jumlah yuran tertunggak saya RM8,920. Tiba-tiba je pihak Jabatan Penjara kata okey Malik ada duit masuk. Sebanyak itu. Dan dia bukan datang seketul. Ada yang bagi RM50, ada yang RM100. Okey, selesai itu kita bayar. Sambung lagi, sangkut lagi. Dan macam itulah benda tu sehingga alhamdulillah selesai saya punya degree. Selesai degree itu cabaran semasa degree. Cabaran dia more on kewangan. Tadi nak minta pensel, sekarang dah ada kelas. Jabatan Penjara sediakan kelas. Kelas dia dah sediakan, internet mereka sediakan. Tak, itu. Tapi masalah masa degree ni adalah kewangan. Dan kenapa? Saya tak ada sesiapa. Yeah. Saya cuma meminta kepada kawan-kawan minta tolong. Bila kita minta tolong ni, kita di bawah. Contoh saya pinjam buku. Lambatlah kau buat macam harta kau kan? Contoh. Kita kena diam lah. Sebab kita meminjam. Okey, baik. Pergi ke master. Bila sampai ke master ni, macam mana saya boleh sambung master? Sebab apa nama tadi, ada individu yang datang selepas saya memang dah dapat Liputan Media 2008 lagi. Dia membaca paper dan dia datang berjumpa saya. Akhirnya, saya kata, Puan, saya nak sambung master, boleh tak tolong Puan tolong carikan saya dana? Okey, dia bayarkan RM34,000. Datuk Dr. Hartini Zainuddin, pengasas Ehsan Coket yang bagi. Maknanya pada masa tu bukan isu kewangan tetapi lebih kepada persepsi. Yang mana persekitaran alam ni dia kata, contoh, kau belajar tinggi-tinggi buat apa, kau bukan bebas. Kalau kau bebas pun kau banduan, kau keluar ni pun kau bukan dapat kerja. Tapi saya kena berbalik-balik dengan niat asal saya. Saya kata, ya, saya belajar ni memang saya tak mengharapkan pun bebas. Memang bebas saya perlukan, tapi itu nombor dua. Saya kata dengan ilmu yang saya dapat, sekurang-kurangnya saya boleh mengajak, mendidik prospek lain dengan harapan apabila mereka keluar, mereka jadi orang yang bagus. Itulah ilmu yang saya bermanfaat tadi. Saham saya ke akhirat. Ya. Yeah. Saya kata begitu. Dan andai kata saya tak keluar nanti, saya tak dapat kerja, tak apa. Sebab saya yakin Allah dah kata dah, rezeki setiap makhluk ni dah ada. Perumpamaan dia, kita boleh ambil cicak sebagai contoh. Makanan dia serangga. Pelik cicak tu datang kat mulut dia. Dan saya yakin rezeki Allah tu di mana-mana. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, saya belajar itu bukan sebab nak jawatan, bukan sebab nak bebas. Walaupun bebas tu saya perlukan. Tapi keutamaan saya tadi adalah untuk dengan ilmu ni tadi, mudah-mudahan saya boleh memberi manfaat kepada orang lain. Akhirnya untuk saya di akhirat. Itu. So, walaupun tekanan itu ada dalam persekitaran dalam penjara ni, contoh ada orang kata, oh, study dalam tu tenang. Bayangkan kalau nak bawa masuk kertas dalam bilik tak boleh. Dan kalau kita membaca kawan-kawan bising dalam satu sel, bila kita kata, bang, diam sikit bang ni, kau relax lah, kau nak study, kau study lah. Belum lagi dia ambil, dia koyak kertas. Banyak lagi. So bila masa nak tenangnya, kan, itu semasa master. Masuk pula PhD. PhD yang mana saya punya, saya dapat beasiswa daripada OUM. 90% mereka bayar, bagi 10% lagi daripada Datuk Hartini tadi yang memberi sumbangan semasa saya master. Problem saya apa pula masa tu? Nak buat thesis. Kena faham, internet yang kami ada ni sangat-sangatlah terhad, yang mana bukan semua tempat kita boleh pergi. Dan kadang-kadang kita masuk Ugo Scholar ni, dah ada jurnal-jurnal, kita tekan pergi kat contoh situ, dia dah kena blok, tak dapat. Dan andai kata kalau kita dapat jurnal tu, kita kena beritahu staff kita nak download. Beda download, bukan download tu dapat, tunggulah 10-15 minit. Dapat pula benda tu, mereka kena tapis dulu. Banyak sangat prosedur-prosedur. Itu prosedur. Belum lagi macam mana pula saya nak buat nak datang semua kan. Sedangkan saya cuma ada supervisor. Bukan macam kat luar yang kita boleh WhatsApp anytime. Yeah. Kita boleh tanya, kita ada banyak grup. Saya tidak ada tu semua. Saya cuma ada supervisor. Itu pun sangat-sangat terhad, yang mana sebulan sekali kami berjumpa. Nah, itu cabaran saya ketika membuat dalam pendidikan. Selain daripada antaranya emosi, rindukan family kan. Kadang-kadang kawan bebas, kita dah tak ada kepercayaan. Belum lagi apa nama ni, rasa macam kadang-kadang tu datang juga ke kepala, ish, aku ni buat semua ni betul ke? Upgrade perasaan dia, stigma dia sendiri. So itu antara cabaran-cabaran. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau saya boleh kata, ini cabaran-cabaran dia yang paling besar. Yang lain-lain tu kalau nak sebut panjang.
1: Okay, that's

0: Panjang juga doktor kongsikan kepada kami dan kepada semua pendengar sebenarnya bagaimana kehidupan yang dilalui dalam penjara dan mendapatkan pendidikan, dan dia memberikan satu sentuhan atau memberikan satu jentikan untuk kita yang mendengar ini, bahawa apabila kita melalui satu hukuman dan apabila kita disabitkan kesalahan dan sebagainya, tidak bermakna kehidupan kita akan berakhir di situ. Allah SWT itu sendiri maha baik, dia dah menentukan rezeki kita. Dan rezeki hari ini kita dapat berjumpa dengan doktor, dan doktor dapat kongsikan bersama pendengar Salam FM menerusi kisah doktor sendiri. Baik doktor, kita akan kembali di segmen yang terakhir nanti tentang perjalanan sebagai seorang doktor falsafah banduan yang memberikan, yang melalui pengalaman hidup dalam penjara dan memberikan inspirasi pada kita di luar sana, bagaimana kita nak tidak berakhir hidup kita di situ, tetapi orang kata memberikan satu idea bahawa apabila kita diuji, kita berserah kepada Allah. Baik saudara, kita akan kembali terus bersama kami di Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Hiburan berterusan, Salam FM.

0: untuk semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Pastinya figura ini memberikan kisah, memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberi pengajaran, memberi inspirasi bahawa setiap insan itu, ya pastinya kita berhadapan dengan masalah, tetapi tidak bermakna dengan masalah itu kita akan habis ataupun kita akan tamat di situ. Bahkan Allah tu sendiri menjanjikan bila diberikan kesusahan ataupun ujian kepada kita, memberikan satu anjakan dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih berguna, untuk menjadi insan yang lebih cemerlang dalam setiap ujian yang dihadapi. Baik, doktor. Doktor dah ceritakan bagaimana doktor menyambung pengajian dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan bidang pengajian yang diambil ketika doktor falsafah ini dan mungkin boleh kongsikan tajuk tesis yang dilaksanakan.
1: Okay, saya ambil degree, post degree, master dan PhD. Semuanya dalam bidang pentadbiran perniagaan. Okay, baik. Saya punya tesis masa ambil PhD ni, tajuk kajian saya adalah Entrepreneurial Attention Among Inmate in Prison Selangor Malaysia, The Empire of Vocational Skill Training Program. Maksudnya, saya nak tengok apakah kesan-kesan kepada adakah program-program yang prospek-prospek ni ikut memberi kecenderungan kepada mereka untuk jadi usahawan. Sebab research problem saya kat situ adalah, selain daripada saya melihat dari segi membuat penyelidikan dari segi apa, bacaan jurnal-jurnal, saya juga melihat dari segi pemerhatian sebagai salah seorang di kalangan mereka. Saya kata dalam hati saya, mereka ini ada kemahiran. Kenapa mereka keluar, orang tidak terlibat dengan bisnes? Sebab research problem saya mengatakan bahawa, dan itu alasan mereka kenapa mereka masih masuk. Research problem saya kata, apabila mana-mana prospek ini keluar, mereka sukar untuk mendapat pekerjaan kerana stigma. Dan andai kata sekiranya mereka ini mendapat pekerjaan dan mereka ini majikan tahu bahawa mereka ini bekas, automatik mereka akan buang dia. Jadi, itu satu. Apa kesan dia apabila mereka dibuang? Mereka tidak ada sumber ekonomi. Dan apabila tidak ada sumber ekonomi, bagaimana mereka untuk menyara kehidupan mereka? Kita tak nak fikir sama ada, kita belum cerita sama ada memang dia keluar ni, dia memang betul dah berubah atau belum berubah. Tapi kita ambil yang dah berubah. Dia dah betul-betul berubah. Tapi dia di luar tu, dia menghadapi situasi yang macam tu. Tak dapat kerja, susah dapat kerja, kena buang kerja, mana nak cari sumber kewangan. Akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia terpaksa kembali kepada cerita lama untuk mencari sumber ekonomi dia. Ini research problem saya. Jadi kalau macam ni, sampai bila-bila tak habis. Kesan dia kepada negara, sosial, masyarakat, individu, banyak. Jadi sebab tu saya kaji tentang kecenderungan kesawanan. Apabila kita dapat tahu kecenderungan kesawanan mereka, kita dah mungkin menengkit agensi lain, boleh menyediakan dana dan sebagainya lah. Cuma kajian saya ini melihat sama ada mereka mempunyai kecenderungan kesawanan atau tidak. Dan alhamdulillah, daripada hasil kajian saya mendapati bahawa sebanyak 68.5% mereka-mereka yang terlibat dalam kemahiran ataupun mengikuti bengkel-bengkel kemahiran dalam penjara, seperti mana tadi kalau tak sedap tuan kata pernah masuk dalam tu ada bengkel roti kan, mereka mempunyai kecenderungan. Cuma ada faktor lain lah yang menyebabkan mungkin mereka mungkin modal kurang, dan itu kajian yang akan datang. Tapi kita tahu itu. Jadi pada saya, kenapa saya ambil bisnes daripada degree, master dan PhD itu, sebab salah satunya mereka kata sebelum ni susah dapat kerja. Jadi saya kata, why not saya tak buat sendiri bisnes. Itu jugalah sebab tesis saya tu saya buat. Dan itulah tajuk dia, problem dia, dan itulah hasil dapatan dia tadi. Dan bila saya dah keluar, saya tak kebun seri petigasi itu, tujuan dia tadi adalah sama, yang melahirkan usahawan di kalangan prospek dengan cara bawa mereka ke dalam bidang pertanian ni dengan harapan mereka menjadi usahawan apabila mereka dah keluar, supaya ada pekerjaan, ada sumber ekonominya, tidak ada sesiapa yang nak membuang sebenarnya.
0: Baik doktor, melalui kisah sukar di dalam penjara, dan doktor sendiri tidak tahu bilakah doktor akan menerima pengampunan dan juga bila akan dibebaskan. Akhirnya setelah 24 tahun perjalanan dalam penjara, doktor salah seorang tahanan yang mendapat pengampunan dan dibebaskan. Pada ketika itu, apakah perasaan boleh doktor kongsikan setelah melalui kehidupan dalam penjara yang agak sukar, menyambung pengajian dan menghabiskan pengajian dan bergraduasi dan akhirnya menerima pembebasan pada ketika itu?
1: Okey, seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, siapa yang tak nak bebas? Semua orang nak bebas. Tapi bila saya memikirkan bahawa saya tidak ada peguam, saya tidak ada keluarga yang boleh tulis surat hantar ke lembaga pengampunan, kan? Jadi saya nampak bahawa pembebasan ni 50-50. Tetapi macam mana pun, sebagai seorang Muslim, kita tetap berdoa. Dan saya pernah, antara doa saya kata, ya Allah, kalau saya lebih bagus di luar, bebaskanlah saya, lembutkanlah hati Tuan Sultan Selangor supaya memberikan pengampunan kepada saya. Itu antara doa saya. Dan apabila master dan PhD lah, ramai yang kata, Malik kau tengok kau study banyak, lama-lama pun bukan kau balik. Ada yang tanya, bila kau nak bebas? Kadang-kadang ada mertawan atau peluang masuk, tak balik lagi. Soalan-soalan tu sebenarnya tajam, tapi saya jawab dengan ikhlas. Saya kata, apabila Allah kata sampai masa kamu balik, baliklah. Dan saya pegang itu. Dan seandainya kalau saya tak balik pun, saya tahu ada kebaikan di situ. Tapi bila saya dapat, apa nama ni, bila saya dapat berita yang mengatakan saya dapat pengampunan, pelbagai perasaan saya rasa. Gembira, rasa syukur tu of course lah. Rasa teruja sebab nak jumpa family, macam mana kadang kat luar, semua tu bercampur. Tapi pada masa yang sama, saya juga sedih nak tinggalkan tempat saya membesar. Bagi saya itu tempat acuan saya, lebih lama daripada kat luar. Bukanlah saya tersedih untuk nak keluar, sebab kalau saya di sana dulu, saya banyak ni, saya rasa di luar dengan di dalam kan, saya banyak apa di dalam ni, ada peluang untuk memberi, bukan ceramah lah, mendidik mereka ni, begini, begini, kau nak buat begini, kena buat begini. Tapi bila di luar ni dah ada jemputan baru berdampak, tak ada tiba-tiba tiga tepi jalan tu kita nak bercakap, nanti orang tengok kita lain macam kan. Cuma perasaan itu begitu. Dan susah nak digambarkan lah sebenarnya. Tapi kalau tanya nak stay lagi ke kalau dah macam tu, memang tak nak lah. Bila keluar tu dah, apabila tapi tak percaya juga tu, sebab watika tu belum dibaca kan. Selagi watika tak dibaca kan, boleh jadi tu rumus mata-mata. Risau juga, betul kan ni, watika tak dibacakan lagi. Pelbagai perasaan tu, sampai rasa nak telan makanan pun tak boleh. Kadang baring pun, kadang semayang pun sampai tak kusyuk dah. Dia tak betul ke ni, betul. So itu mengganggu. Tapi akhirnya apabila watikah tu dibacakan, di situlah saya sujud syukur. Dan alhamdulillah, perasaan tu excited nak jumpa family, nak jumpa dan sebagainya. Itu antara perasaan-perasaan masa tu lah.
0: Doktor, kalau sebenarnya kalau kita nak borak, nak cerita tentang pengalaman dan apa yang dia lalui sebelum dan sekarang ini, sebelum dan selepas dan sebagainya, pastinya panjang perjalanan doktor melalui kisah sukar pada ketika dahulu. Doktor boleh kongsikan apakah perancangan pada masa akan datang?
1: Okey, baik. Betul. Kalau kita nak dalam masa singkat ni, mungkin terlaluan sikap. Tak dapat dalam berapa tahun bercerita kan? Yeah. Dalam masa sejam memang rasanya tak cukup masa tu. Tapi saya ada buat buku yang bertajuk PhD dari penjara. Jadi saya ceritakan A to Z dalam tu secara lebih detail juga, yang mana buku ni akan dilancarkan. Dan boleh juga melayari laman web malikyatam.com untuk berkaitan dengan buku tu lah. Perancangan masa depan saya, sebenarnya saya dah merancang daripada dalam lagi, insyaAllah. Dan cuma di luar ni saya tengah set up. Yang pertama sekali, saya ada keinginan untuk nak buat apa nama, satu consultant punya company, yang mana kita nak mendidik, berkongsi mendidik masyarakat. Bukanlah nak mendidik, saya tak suka guna perkataan mendidik tu, berkongsi masyarakat, dengan harapan mereka terinspirasi daripada apa yang saya lalui. Dan buat masa ni, saya juga sebenarnya, kalau saya boleh sebut, saya dilantik sebagai consultant oleh National Integrated College. Saya juga tutor di OUM dan jurulatih keusahawanan under USM. Pada masa yang sama, memberi motivasi, memberi ceramah perkongsian lah pada mana-mana mereka yang memanggil. Dan penama pada masa yang sama, buat cili petigasi dalam bidang pertanian. So matlamat jangka panjang saya, untuk diri saya sendiri, saya nak ada konsultan macam tu, yang mana saya nak ambil mana-mana prospek di dalam tu, yang mana sekarang ni ada dua orang PhD sekarang. Yang tengah bila tengok saya, oh orang kata okey lah, kalau Malik boleh, kita orang boleh. So alhamdulillah, dua orang, dan ada master juga. So saya nak bawa mereka ni bersama saya, nak inspire orang ramai. Itu antara harapan saya yang akan datang. Cuma untuk keusahawanan, saya nak terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, insyaAllah yang akan datang. Tujuan dia juga sama, nak melahirkan usahawan dalam prospek lah. Itu antara harapan saya untuk future,
0: insyaAllah. Kami doakan. Baik, doktor, sebelum berpisah, sedikit kata-kata nasihat yang sepanjang 24 tahun bagilah seorang bandawan, dan sekarang ini doktor diangkat melalui pelbagai tawaran yang diberikan oleh masyarakat di luar. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat bagi mungkin yang berhadapan dengan pelbagai situasi yang sukar dalam kehidupan. Silakan.
1: Bagi saya macam inilah. Setiap orang ni mempunyai, orang cakap, menghadapi cabaran, menghadapi apa nama ni, tekanan, sama ada dia sebagai seorang pelajar pada ketika ini, atau sama ada pada ketika ini sebagai seorang pekerja, suami, isteri, atau siapapun dia, ataupun dia sebagai seorang prospek contoh. Bagi saya sebenarnya tidak ada yang mustahil selagi mana kita ada keinginan untuk nak mengubah kehidupan. Cuma yang paling penting apa dia, bagi saya, agama kita yang letak di depan. Apabila kita ikhlas meletakkan suatu perkara kerana Allah, yakin pada saya, bila kita jalan yang betul, akan ada perkara-perkara baik, aura positif akan datang. Jadi kalau saya boleh simpulkan keseluruhan cerita saya dalam penjara tu, saya boleh katakan dalam satu perkataan, kejayaan bukan milik mereka yang sempurna, tapi sebenarnya milik mereka yang mahu berusaha untuk berubah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Lebih kurang satu jam kita bersama dengan doktor untuk sepanjang kisah menerusi tajuk Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kalau kita nak singkap dalam masa satu jam ini, saya kira ia hanya dapat berapa perkara saja dapat doktor kongsikan. Sebab kalau saya pasti doktor, kalau kita duduk lama-lama ni, banyak ni doktor boleh cerita ni. Tapi apa pun, semoga kisah yang doktor kongsikan ini memberikan inspirasi, memberikan pengajaran, dan supaya mungkin mereka yang bergelut dengan pelbagai situasi ataupun cabaran dalam, dan juga masalah dalam kehidupan, tidak mentakrifkan bahawa bila kita menghadapi masalah, maka itulah pengakhiran hidup kita. Maka Allah dah janjikan setiap apa yang cabaran yang diberikan, Allah akan pastikan memberikan ganjaran di akhir ataupun selepas masalah ataupun cabaran yang diberi. Terima kasih atas kesudian doktor bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Saudara ingat, setiap insan mempunyai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Pastinya kita akan berjumpa pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Bahasa jangan anda dengarkan rancangan Al-Kisah membawakan seorang tokoh Dr. Malik Yatam. Dalam tajuknya Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Beliau yang cukup-cukup tabah menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan. Walaupun sebelum ini pernah berada di dalam penjara, tetapi kini telah pun menabur bakti dengan menjadi usahawan cili fertigasi. Jadi perkongsian yang cukup-cukup menarik, dan diharapkan agar saudara pendengar dapatlah sedikit sebanyak informasi dan juga ibrah apa saja yang telah disampaikan oleh Dr. Malik Yatam sebentar saja tadi. Banyak cerita-cerita dan kisah-kisah yang boleh kita ambil iktibar. Mungkin ada saudara pendengar yang mungkin terlepas mendengarkan rancangan Al-Kisah, boleh dengarkan pada pagi ini jam 4.15 minit pagi. Dan sudah pasti 1.15 minit pagi kita bawakan kepada saudara mendengar rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, Doa Yang Tidak Tertolak. Itu tajuk yang akan dibawakan sebentar saja lagi. Jom kita dengarkan Sketsa Keluarga Ustaz Akil.
2: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
3: Assalamualaikum Ustaz Akil.
4: Waalaikumsalam Husin. Ada solat berjemaah tadi ya? Maaf, tak perasan saya.
3: Saya sampai lambat tadi. Imam dah mula baca Al-Fatihah rakaat pertama, saya baru sampai masjid.
4: Okey. Baik.
3: Ustaz, Ustaz ada masa sekejap tak? Atau Ustaz nak balik ke? Saya ada hal nak cakap ni, nak tanya dengan Ustaz.
4: Boleh. Mari kita duduk tepi sikit. Depan pintu ni orang lalu-lalang. Nampak serius tu suara Husin tu. Kejap ya, saya cari isteri saya.
3: Tu Ustaz, tu Puan Aisyah tu dekat beranda sebelah jemaah Muslimah.
4: Ya, betul-betul. Kejap ya Husin, ya, kejap.
5: Abang nak balik dah ke?
4: Itulah nak beritahu Aisyah ni, Husin nak jumpa kejap, boleh tunggu ya?
5: Cantik sangatlah tu bang. Saya pun sebenarnya nak beritahu abang ni, nak tolong Ustazah Asma susun Al-Quran baru yang sampai pagi tadi. Ada juga telekung baru yang Ustazah Asma sedekah kat masjid ni.
4: Tolong. Ada songkok dia sedekah.
5: Nanti saya cari kat abang ya.
4: Okey Husin, apa yang kamu nak tanya tu? Apa yang saya boleh bantu ni? Cuba cerita.
3: Macam ni Ustaz, Saya kena tipu lah Ustaz. Yalah, mungkin salah saya lah kot. Sebab mudah percaya orang. Orang tu pun kawan saya juga. Dia nak mula berniaga. Saya bagi duit yang saya simpan untuk berniaga. Dia ambil, lepas tu dia hilang tah ke mana Ustaz. Saya jadi ralat, saya jadi kesal, tak tahu nak cakap Ustaz. Sebab tak sangka dia buat saya macam tu. Sedangkan dia tahu saya bukanlah orang senang Ustaz. Ustaz, lama tahu saya nak kumpul duit tu. Hati saya jadi tak tenang Ustaz. Jadi marah, sedih juga Ustaz.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Besar dugaan kamu. Kamu dah laporkan pada pihak polis?
3: Dah Ustaz. Adalah usaha untuk cari dan dapatkan semula duit saya tu. Tapi apa lagi yang saya boleh buat Ustaz? Kalau saya doa, makbul ke doa saya yang marah sakit hati ni, dia buat saya macam ni Ustaz?
4: Faham. Pertamanya, kita kena yakin dan faham setiap dugaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ujian kesabaran buat Husin, dan ujian buat kawan Husin yang penipu tu, yang dah buat salah tu, anaknya orang, kawan sendiri tu. Itu ujian untuk dia. Tak apa Husin, pujuk hati. Yang semua ini ada hikmahnya untuk mereka yang sabar, cepat atau lambat.
3: Baik Ustaz, insyaAllah. Ni, satu lagi dalam masa yang sama ni, anak saya ni nak ke bandar, nak cari kerja. Saya bagilah dia sikit duit belanja apa yang saya ada lah. Bukan apa Ustaz, kesian juga kat dia ni. Saya kata dengan dia jangan risau kat saya, tapi dia tetap usaha nak cari kerja, kata nak tolong saya Ustaz. Sekali lagi, apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya nak dapatkan dia kerja supaya dia tak rasa kecewa macam yang saya rasa. Itu je.
4: Husin, tak ada benda yang boleh menenangkan Husin pada waktu ni melainkan hadis Nabi SAW. Mahfumnya Nabi sebut ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi, nombor 1905.
3: Masya Allah. Ya, Ustaz, saya tahu. Ya Allah, kenapalah saya lupa dengan ayat ni.
4: Macam itulah Husin, tak entah bila Ustaz pun kena hujan macam ni, Ustaz pun lupa hadis ni. Mungkin sebab fikiran Husin kusut dengan macam-macam masalah yang datang.
3: Ya, betul-betul. Betul lah tu Ustaz.
4: Satu lagi Husin, nak tambah Husin makin kuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, diceritakan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang doanya tak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Macam Husin.
3: Allah.
4: Dua-dua ayat tu ada menyebut doa orang yang dizalimi, dan ayat pertama tu juga sebut doa orang tua untuk anaknya. Yakinlah, munajatlah, angkat tangan, doa pada Allah. InsyaAllah Husin ikhlas, doa-doa Husin tu Allah makbulkan, Allah angkat, Allah mustajabkan. Jangan risau, tenangkan hati semula dan jangan putus asa. Bangkit, kembali usaha.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, hati saya lebih tenang sikit ni dengan panduan Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
4: Alhamdulillah, sama-sama.
2: Keluarga Ustaz Angkil.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar setia Salam FM? Jadi Kak Wei dah doakan semuanya sihat-sihat belaka. Selamat pagi. Bagaimana kisah hidup hari ini? Pagi lagi kan, tak tahu lagi. Ya Allah, harap semuanya baik-baik sahaja. Jadi pagi-pagi ni jangan nak mudi-mudi ya. Pergi kerja dengan hati yang ikhlas, jiwa yang tenang. Sambil-sambil bawa kereta tu, dengarlah bebelan Kak Bedah ni. Baiklah, hari ni kan Kak Bedah nak cerita satu benda lah kan. Agak sensitif sikit, tapi kalau tak cakap tak sedar. Macam tu kan. Bukan apa, Kak Bedah nak cerita pasal orang yang suka bela kucing ni. Suka bela kucing tapi suka juga susahkan jiran. Macam tu kan. Baiklah, sebenarnya tak salah kalau kita nak bela kucing ni. Kak Bedah tak kisah pun. Masalahnya sekarang ni kan, tuan yang bela kucing ni, masalah dari dia. Kucing tu tak tahu apa-apa kan. Kucing tu ikut je atas didikan tuannya. Gitu. Jadi kita ni kalau sebagai tuan kucing, kenalah pandai jaga kebersihan. Kita biarkan dia merayap, pergi ke rumah orang tu, pergi ke rumah orang ni. Kemudian dia membuang sisa-sisa buangan yang tidak patut kan. Gitu. Jadi pagi-pagi bila jiran dah buka pintu, ya Allah, ingatkan nampak hadiah ke ataupun nampak parcel depan rumah. Rupanya dapat apa? Dapat ujian. Seketul gitu. Dengan baunya lagi kan. Faham kan maksud Kak Bedah ni? Jadi janganlah begitu. Dan ada juga jenis yang tak reti nak jaga kucingnya elok-elok kan. Kucing dah busuk, tahap orang boleh pingsan dengan bulu dah kusut, badannya berbau. Kemudian dia suka peluk kucing dia tu, siap cium lagi. Kemudian bau tu, bulu tu melekat pula pada dia. Ya Allah, Kak Bedah ni pun tak faham kadang-kadang orang yang suka bela kucing ni kan. Kita ni manusia, kita ada akal. Sepatutnya kita lagi pintar daripada kucing tu, betul tak? Ada juga yang jenis tak pernah nak bersihkan rumah, lantai penuh dengan bulu, bau semerbak satu rumah. Bila dah semerbak satu rumahnya berbau, habis berjangkit pada jiran-jiran.

juga. Kita nampak benda kecil tapi sebenarnya bila kita buat begitu, kita menyusahkan jiran kita. Kita tetap dapat dosa tau. Kena ingat tu. Jadi akhir kata dari Kak Beda, bela kucing tu memang kita dapat pahala. Tapi kita kena ingat, jaga kebersihan tu lagi besar pahalanya. Jadi itu saja bebelan Kak Beda hari ini ya. Kak Beda harap jangan ada yang terasa ya. Seperti biasalah, Kak Beda ni bukan nak mengata. Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Dudung Bawal pada pagi ini. Bersama dengan Kak Bedah, kita bawakan topik berkaitan bela kucing tapi susahkan jiran. Jiran kita ni nak kena sentiasa kita hargai dan juga kita jaga perasaan mereka, sebab mereka ni lah orang yang akan bantu kita apabila kita kesusahan nanti. Jadi jagalah perasaan jiran, dan insyaAllah jiran juga pun akan menjaga perasaan kita juga. Baik, saudara, setiap orang berfikir dan membina pemikirannya dengan latar belakang yang berbeza-beza dan pelbagai. Ibarat semua ingin memasak menu yang sama tapi menggunakan perencah yang berbeza. Nama menunya tetap sama, namun rasanya berbeza mengikut resepi dan campuran perencah. Oleh sebab itu, kita tak bolehlah meletakkan harapan bahawa kita akan bersetuju dan bersependapat dalam semua perkara dengan orang yang sama, hatta walaupun dia itu adalah orang yang kita sayangi. Jadi ada perkara-perkara yang kita perlu untuk meraihkan pandangan dan perbezaan. Jadi kita janganlah meletakkan pergaduhan dan juga permusuhan. Belajar untuk kita masih lagi berkasih sayang dalam menerima perbezaan pendapat. Sebentar saja lagi kita akan bawa kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran jam 2 pagi nanti, juzuk ke-22. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada penyanyi ini, Putra Iman dan juga Haikal Iman, Bahtera Kasih. Salam FM, salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 22.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli mirji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baru saja anda dengarkan rancangan Nidaul Islam pada pagi ini dengan topik berkaitan tabayyun. Boleh anda dengarkan rancangan Nidaul Islam setiap hari jam 6.30 pagi di Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arif Razi masih lagi temankan anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 22 September 2026. Masih terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda di Salam FM. Dengarkan kami walaupun anda di mana saja anda berada, anda dengarkan kami melalui frekuensi 105.1 di Cameron Highland. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery di peranti minda, peranti pintar saudara pendengar. Di waktu ini mungkin ada yang baru saja bangkit dari tidur kan, mungkin ada urusan-urusan yang perlu dilaksanakan untuk kita nak memulakan hari kita. Ada yang nak menyantuni anak-anak, ada juga nak menyantuni pasangan, dan ada juga yang memulakan hari dengan Qiyamul Lail pada waktu ini. Bila kita bercakap tentang Qiyamul Lail ni, itulah salah satu daripada cara kita untuk kita menyatakan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita cuba untuk elakkan diri kita daripada kita melakukan banyak dosa-dosa. Tapi jangan kita sentiasa mengingati bahawa kita ni sudah terlalu baik kerana kita meninggalkan dosa. Kerana Allah lebih mengetahui hati kita daripada apa yang manusia lihat pada diri kita. Kita semua pastinya ada masa lalu, ada khilaf dan ada dosa yang Allah tutup daripada pandangan manusia. Jadi jangan sibuk untuk melihat aib orang lain seolah-olah kita ini tiada aib, dan jangan burukkan orang lain seolah-olah kita tidak pernah melakukan kesilapan. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Lughatus Salam. Kita nak mempelajari bahasa Turki pada pagi ini, 3.15 minit pagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Syahadah yang tertangguh dari Darwish. Salam FM.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, anda sedang mendengar Lughatus Salam, segmen santai belajar bahasa. Dan hari ini kita masih belajar bahasa Turki. Dan situasi dia hari ini adalah episod khas. Episod khas bukan apa. Sebab dalam episod kali ini, kita akan belajar frasa-frasa berkaitan dengan minum teh. Sebab teh ni di Turki adalah minuman yang sangat special. Tapi bukan teh susu tau. Sana teh O. Teh O dia dipanggil chai. Di Pakistan bahasa Urdu pun sebut chai. Tapi chai ni teh susu. Bila pergi Turki, dia jadi chai teh O. Alright? So, macam mana kita nak cakap di orang di sekeliling kita ni, saya nak minum teh. So, kita sebut je chai istiyorum. Chai, chai istiyorum. Alright? Saya nak minum teh ataupun saya nak teh. Istiyorum. Istiyorum ni maksudnya saya nak. Chai tu teh. Chai istiyorum. Abe, chai istiyorum. Bang, aku nak teh bang. Yang bestnya, cara kita panggil orang kat sana abang adalah abe. Abe, abe, chai istiyorum. Bang, aku nak teh lah bang. Ha, macam tu. Alright, lepas tu kalau kita katalah teh kita tu teh ua tak ada gula, kita nak minta gula, kita sebut kat dia, abe, shaker siz lutfen. Shaker siz lutfen. Boleh bagi gula tak? Sebab shaker, shaker adalah gula. Shaker siz ni bila kita nak minta gula. Shaker siz lutfen. Lutfen dah macam please, tolong. Dia daripada bahasa Arab juga, al-latif. Sana sebut lutfen. Shaker siz lutfen. Boleh dapat gula tak? Okay. Dan akhir sekali, bila kita minum teh tu, sebab kita minum teh di Turki ni, cawan dia kecil. So kalau nak suruh dia tambah teh dalam cawan kecil kita lagi tu, kita sebut taze chai ala bilirmim. Taze chai. Taze tu fresh lah, segar. Chai teh, nak tambah teh segar apa tu, ataupun teh panas. Taze chai ala bilirmim. Itu dia seni di Turki. Dan teh di Turki ni best kalau minum dengan sambil makan simit. Simit ni macam donat kering dia tu. Boleh try ketika di sana. Assalamualaikum. Selamat mencuba.
3: Hashtag penyiaran jakim.
5: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Glosari Islam.
2: Muslim. Istilah Muslim adalah merupakan istilah transaksi dalam jual beli, merupakan salah satu rukun transaksi ketika mana pembeli dan penjual berinteraksi dalam menentukan barangan yang diperlukan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut orang yang cerdik, mungkin kita terbayang orang yang mempunyai banyak A ketika di sekolah. Mungkin banyak ijazahnya, berpangkat tinggi atau berjaya dalam kerjayanya. Ya, dari pada satu sudut, tidak salah orang cerdik diukur dengan pencapaian akademiknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran yang jauh lebih besar. Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah dan sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas mati. Setiap malam, cubalah bertanya kepada diri sendiri, hari ini, adakah solatku lebih baik? Adakah lidahku menyakiti orang lain? Adakah aku sudah memohon ampun kepada Allah? Adakah aku meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan lebih baik daripada semalam? Orang yang sibuk menghisap dirinya akan kurang sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lebih risau tentang dosanya daripada aib saudaranya. Dia lebih banyak memperbaiki dirinya daripada menghukum orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati bukan menjadikan kita lemah atau putus harapan. Sebaliknya, ia menjadikan lebih kita menghargai masa, lebih ikhlas dalam beramal, lebih lembut hati dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Orang yang hidup dengan mengingati akhirat juga akan menjadi insan yang lebih baik di dunia. Dia jujur dalam pekerjaan, amanah dalam tanggungjawabnya, menjaga hubungan dengan keluarga dan sentiasa berusaha meninggalkan kebaikan di mana sahaja dia berada. Marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdik di sisi Allah, sentiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan mengumpul bekalan untuk hari yang pasti akan tiba. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa sedar, lidah yang sentiasa berzikir dan pengakhiran hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama anda dengarkan perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal bin Abdul Aziz dalam rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik berkaitan orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Terima kasih. Dan boleh kepada saudara pendengar yang nak dengarkan rancangan ataupun episod terbaru Halaqah Hadis, boleh anda dengarkan pada jam 5.40 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Nur Razi, di Sound Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Dah kita melalui banyak program-program dan juga majlis-majlis ilmu pada beberapa minggu kebelakangan ini. Dan insyaAllah Malaysia bakal menjadi tuan rumah persidangan Akademi Fiqh Islam Antarabangsa ke-27 yang akan berlangsung di Putrajaya dari 16 hingga 20 November depan. Ini yang telah pun dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang berkata, persidangan anjuran Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan kerjasama International Islamic Fiqh Academy akan mengangkat tema mesejahterakan masyarakat dan memperkasa nilai madani. Dan persidangan ini akan menghimpunkan kepakaran dunia Islam bagi meneliti cabaran semasa serta merumuskan penyelesaian yang memberi manfaat kepada masyarakat dan juga umat. Bincangan akan berasaskan sumber serta prinsip syariah dengan mengambil kira realiti semasa selain dipandu maqasid syariah, ijtihad jama'i dan juga wasatiyah. Dan pendekatan itu bertujuan memastikan kemajuan ilmu, sains dan teknologi berkembang seiring dengan nilai, etika serta kemaslahatan manusia. InsyaAllah kita sama-sama akan meraihkan satu lagi program ilmu, iaitu persidangan Akademi Fiqh Islam Antarabangsa yang akan berlangsung pada bulan November ini. Ini menunjukkan bahawa kita cuba untuk sedaya upaya menyuburkan ilmu ataupun bidang agama di negara kita. Sama-sama kita berikan sokongan kalau ada orang kata peluang untuk kita hadir, bolehlah kita hadir. Dan juga kalau kita tak berkesempatan, ada ruangan-ruangan contohnya seperti di Facebook Live dan sebagainya untuk kita sama-sama saksikan majlis-majlis ilmu. Tak boleh tunggulah. Orang kata disusun program-program seperti ini. Ada juga program-program ataupun ceramah-ceramah yang telah pun diaturkan di masjid juga musalla yang berhampiran dengan kita. Kitalah sebenarnya yang kena mulakan untuk berada di masjid dan musalla yang berhampiran untuk kita sama-sama bersama untuk mendengarkan majlis ilmu. InsyaAllah kita nak terus bawakan kepada saudara pendengar sebentar saja lagi rancangan Kalamullah, bacaan ayat suci Al-Quran Karim secara bertartil, surah Yunus ayat 96 hingga ayat 99. Kita nak teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu daripada UNIC, Jalan Pulangku. Tapi kita nak dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Fazli Faiz, Temukan Kita Dua Kali. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 96 hingga 99.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.

Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Ketika mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Walau

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3:50 pagi. Alhamdulillah, penyelit-penyelit kita pun dah sampai ke penghujung Salam Santai pada kali ini. Diharapkan agar semua pendengar Salam FM terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan dan rancangan-rancangan yang menarik yang telah pun dibawakan. Kita dapati ibrahnya, kita dapati pedomannya dan kita berkongsi dengan rakan-rakan dan juga keluarga kita apa yang kita dapati dalam rancangan-rancangan yang telah pun disiarkan bermula jam 12:30 malam. Dan insyaAllah sebentar saja lagi rakan menyampai, DJ Amri akan terus bersama dengan saudara pendengar di pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi. Saudara, ada kegagalan yang berlaku cuma sehari tapi kita ambil masa bertahun untuk keluar daripadanya. Mungkin kita merasakan kita telah pun melangkah lebih banyak ke hadapan, tetapi hati kita masih lagi tertinggal pada hari itu. Dan kalau pada hari ini kita masih lagi berada di titik paling rendah, kita berhentilah berjalan seketika, ambil masa untuk diri kita sendiri. Tak perlu untuk terus kuat, cuma jangan bina rumah di tempat yang kita jatuh tersebut. Story ataupun kisah kita masih lagi belum berakhir. Masih lagi ada hari esok untuk kita memulakan hari kita. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Saya Arif Razi nak undurkan diri. Ilalikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
0: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
0: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang sentiasa bersama Salam FM. Salam untuk semua. Ini pagi Salam 4 hingga 8 pagi bersama Isni Amri. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 22 September 2026 Masihi, hari Selasa. Alhamdulillah menjadi hari yang baik juga untuk kita semua yang dah memulakan hari ini ataupun nak memulakan langkah. Ada pun yang dah memulakan langkah, mungkin bekerja pada pagi ini, insyaAllah mungkin dipermudahkan segalanya oleh Allah SWT. Dan terima kasih juga Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12 tengah malam hingga pukul 4 pagi. Jom sama-sama kita dengarkan dari Nusrah Jewaku. Salam FM, salam untuk semua.

Okay, baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Kisah sebentar lagi dari Konti ke Usaha Tani untuk kita bawakan bersama dengan Pak Ngah ulangan dalam rancangan ini untuk sama-sama kita bawakan kepada saudara. Jom kita bawakan sekarang ini

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setiap figura ada kisahnya. Dulu suara dan keringatnya di radio, namun sekarang suara dan keringatnya di kebun. Lebih mesra disapa di ruang udara sebagai Pak Nga. Beliau merupakan seorang bekas penyampai Salam FM yang ketika itu popular dengan tagline Menjana Minda. Dari suara di corong radio, kini beliau turun ke lapangan demi menghijaukan kebun dan ladang perusahaan cili komuniti beliau. Dari radio ke usaha tani, beliau membawa bersama-sama komuniti untuk belajar, berkongsi dan menikmati pengalaman bercucuk tanam dalam suasana santai dan penuh manfaat. Namun, masih tidak melupakan minat beliau dalam bidang penyiaran. Ayuh kita ikuti kisah seorang figura hebat ini, iaitu Muhammad Azmi Kasim bersama moderator Fandi Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap minggu kita tampilkan kepada anda figura-figura yang mempunyai kisah inspirasi, kisah-kisah yang membantu pembangunan ummah di Malaysia. Dan untuk minggu ini istimewa, kita tampilkan kepada anda untuk rancangan Al-Kisah, iaitu Encik Muhammad Azmi Kasim, merupakan salah seorang bekas penyampai Salam FM. Dan sebenarnya tujuan kita bawa Encik Muhammad Azmi ini, atau lebih lazim kita panggil Pak Ngah, ke Konti Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah kerana dia mempunyai sebuah kisah yang memberi inspirasi buat kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Encik Muhammad Azmi Kasim, Pak Ngah, ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Pak Ngah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat ya Pak Ngah?
3: Alhamdulillah, DJ Fendi. Terima kasih ya.
2: Pertama kali kita bersua, pertama kali mungkin Pak Ngah sebelum ni merupakan senior di sini juga di apa, Salam FM
3: antaranya.
2: Aha. Dan alhamdulillah setelah berapa tahun, dan ini 2026, Pak Ngah datang di sini bukan sebagai seorang penyampai. Aha. Tapi kami sambut ataupun kita angkat Pak Ngah menerusi kisah inspirasi Pak Ngah. Aha, yang okay, banyak sebenarnya Pak Ngah nak kongsikan bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada nikmat dan sabar pada ujian ya. Uh-huh. Itu Pak Ngah punya tagline daripada dulu-dulu lagi. Jadinya Pak Ngah terkejut juga bila Su telefon Pak Ngah. Uh-huh. Dan kata ada satu program Al-Kisah Salam FM kan. Uh-huh. Jadi Pak Ngah ucapkan terima kasih lah, walaupun dah bersara 2017 kan. Uh-huh. Lama juga lah. Uh-huh. Tapi Pak Ngah belum pernah bersara atau belum pernah pencin lah. Sama ada jadi DJ ke. Jadi yalah, banyak kan announcer, broadcaster ni.
2: Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan kisah sebelum kita terus dengan apa, tentang pertanian dan sebagainya.
3: Intro.
2: Pak Ngah sendiri, mungkin orang ada yang kenal, ada pendengar yang tak mengenali Pak Ngah.
3: Okay.
2: Khususnya generasi-generasi sekarang ni.
3: Yalah.
2: Jadi Pak Ngah ni mungkin boleh kongsikan Pak Ngah career dari awal, siapakah Pak Ngah dari awal dan sehingga hari ini. Silakan.
3: Okay, Pak Ngah nama penuh Muhammad Azmi Kasim seperti yang diperkenalkan tadi, tapi lebih mesra panggil Pak Ngah je lah, pasal Pak Ngah nombor 2 dalam keluarga. Tapi glamournya DJ Azmi lah.
2: DJ Azmi.
3: Jadi berasal daripada Bagan Datuk Perak. Dan memang daripada sekolah menengah lagi kita bergelemang dengan kebun kelapa. Jadi sekolahnya pun Pak Ngah memang ambil jurusan sains pertanian. Jadi Tok Ayah pun dah memang menjaga kelapa untuk saudara mara. Jadi lepas tu bila dah lepas sekolah menengah, boleh kerana keluarga pun agak sederhana, sederhana susah, dan kita merantau. Merantau tu bekerja dulu. Dalam pada bekerja tu baru ambil peperiksaan, ambil balik SPM, ambil balik STPM kan. Jadi kalau ikut pengalaman Pak Ngah bekerja daripada awal 80-an lagi, Pak Ngah sudah memulakan kerjaya Pak Ngah dengan first jobnya adalah cable jointer, iaitu company Syarikat Bumi Putra. Tapi dia sebuah telco company. Oleh kerana bila kita datang daripada kampung, Pak Ngah naik lori. Naik lori ikan ceritanya. Pergi ke Central Market. Sekarangnya Pasar Seni.
2: Pasar Seni.
3: Tapi okey lah tu, dipendekkan cerita pasal saudara mara, pak saudara semua ada kat sini. Jadi kita duduk, tapi tak menganggur lama. Dalam seminggu, dua minggu lepas tu, dia kata kena daftar dengan pejabat buruh. Okay. Terima kasih lah pihak guru, jabatan kementerian banyak membantu sebenarnya. Cuma kita nak nak buat research sikit lah, nak tahu di mana pejabat dia. Jadi dipanggil untuk dapat jawatan cable jointer ni, maknanya macam penyambung kabel untuk telekom. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, warna biru dengan biru. Jangan warna lain meletup lah nanti. Tapi tak lama. Pasal lepas tu bila nama kita berdaftar dengan jabatan buruh, banyaklah pula tawarannya. Tak lama rasanya dalam 2-3 bulan lepas tu ada pula satu orang kata syarikat multinational company, Aluminium Company of Malaysia, Elkin. Kilang dia besar dekat Section 13 PG. Jadi untuk jawatan apprenticeship, apprentice juru elektrik. Wow, jadi Pak Angah cakap syukur, alhamdulillah ini satu peluang pada Pak Angah. Daripada kampung datang dan interview tu oleh GM dia Chinese dan MD dia Mak Saleh. Dia kata will send you to Industrial Training Institute. Jadi maknanya TVET Pak Angah tu tahun awal 80-an di Institut Latihan Perindustrian Jalan Kuchai Lama, ITI ataupun ILP. Dapat basic NITTCB punya sijil, National Institute Technical Certification Board, lebih kurang macam tu lah. Technical kan, elektrik. Tapi duduknya di kilang, bekerja ni di kilang. Dan ada shift. Jadi dia orang kata sabarlah. Boleh jadi juru elektrik, sampai wireman, sampai judgement kan. Satu future yang ni. Tapi lat-lat tak sampai setahun dua jugalah, dapat tawaran lagi pula. Daripada juru elektrik kepada juru teknik. Semua juru-juru ni kan. Jadi Pak Angah suka lah juru-juru ni kan. Juru teknik, technician lah kan. Tapi berbeza sikit, dia scientific punya equipment, peralatan scientific untuk hospital, untuk industrial kan. Tapi company-nya multinational company, iaitu Jepson & Jason daripada Denmark. Jadi Pak Angah ni berpeluang expose lama dengan multinational company, bukan local kan. Jadi Pak Angah cakap beruntungnya semua. Jadi belajar sampai satu ketika tu memang kita supply satu equipment yang operation tertentu dekat hospital guna diskop tu kan. Pengalaman Pak Angah, pengalaman hidup. Umur muda lagi macam Syafiq masuk operation theater, tengok profesor dan tim dia buat bedah, open heart surgery. Pasal kita kena standby dengan senior technician kalau apa-apa jadi pada mesin tu. Jadi Pak Angah ada pengalaman tu. Jadi seronok. Tapi jiwa Pak Angah ni mungkin juga sedara mara pun ada yang jiwa seni. Dekat Pagan Datuk tu kan. Jadi saya Pak Ngah minat juga bidang seni. Dalam pada sibuk bekerja juru elektrik, juru teknik tadi, daripada awal 80-an, ujung 80-an sampailah 90-an tu, memang Pak Ngah berjinak pula dengan teater. Lakonan pentas. Komplek budaya tu jam sebelum suara. Lepas tu bila dah ada aktif dengan teater, lakonan pentas apa semua, berkawan lah pula dengan member-member yang drama radio dan TV ni. Jadi dah berulang pula daripada komplek budaya pergi ke RTM.
2: Di situlah tercetusnya.
3: Di situ mula-mula ni. Tiga fasa tu tadi. Maknanya fasa 80-an tu tadi, fasa yang bermulanya Pak Ngah daripada teknikal punya bidang, Pak Ngah beralih perlahan-perlahan. Walaupun dah kerja tetap tu, tapi Pak Ngah ada part time pula di radio pendidikan. School broadcast. Itu jam tak tahulah macam mana. Itu semua Allah dah susun kan. School broadcast pula sebagai part time pelakon dan jurahebah. Macam konti ni, tapi untuk sekolah. Sampai sekarang pun ada kan siaran radio pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Itu satu. Lepas tu daripada school broadcast tu pula, ada pula kawan-kawan yang di bahagian unit TV, alih suara, mengalihkan suara Jepun, Brazil apa semua. Jadi di situ Pak Ngah dah nampak inilah peluang dan ruang dalam penyiaran ni. Bukan sahaja juruhebah.
2: Pada ketika itu tahun kalau ingat tahun
3: 82, Pak Ngah dapat sijil uji bakat.
2: Zaman dulu
3: kelulusan ada. Ada hitam putih, dah kuning dah surat tu. Tapi Pak Ngah simpan dalam fail elok-elok. Pasal itu data kan, data kan. Pak Ngah ada fakta, tapi kalau tak ada data, koleksi macam mana kan? Jadi Pak Ngah simpan sampai kuning surat tu. Lulus 1982, unit Radio Pendidikan Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Walaupun macam A4 size saja, bertaip, pakai taip lagi, tapi disign oleh pengarah. Begitu juga audition Ahli Suara TV. Jadi Pak Ngah bermula dengan RTM tu, maknanya dalam pada school broadcast tu Pak Ngah juga bermula sebagai pengahli suara, penulis penulis skrip dan juga suara latar. Drama radio itu jam murah je, RM2.30.
2: Zaman tu sebenarnya walaupun zaman sekarang
3: besar.
2: Ni pada kita tu sangat besar.
3: Kalau dapat satu slot episod tu RM70, Allah gembira ni. Jadi Pak Ngah bermula juga dengan pengalih suara. Ingat lagi Captain Future. Jadi pencerita. Jadi kita dia bagi skrip, lepas tu ahli suara. Jadi Pak Ngah dah nampak. Lepas ahli suara tu pula, ada pula member kata, ni radio, drama radio, nak ni, pergi ekstra. Ambil skrip, pergi. Macam tu je. Dulu kan, pergi pula. Berlakon pula radio. Lepas tu suara latar pula. Rancangan kebun kita. Pak Ngah ingat lagi. Pak Ngah belajar menulis skrip. Kebunnya kebun kita. KK juga. Jadi itu yang Pak Ngah bawa KK sekarang ni, kebun komuniti. Kebun kita tu dah dimulakan oleh unit pembangunan RTM daripada awal 80-an. Jadi Pak Ngah ingat lagi arwah Kak Barirah Haji Alwi. Dia kata, you tulis skrip. Kita tak ada pengalaman menulis apa semua kan. Dia kata, itu aku tak tahu. Kau pergi tengok monitor tu, semua dah syuting dah. Jadi seronok lah kita tengok kan. Kita tengok. Dia kata, catit. Jangan tengok gelak apa benda je. Tengok, catit. Nanti baru akak akan susunkan balik. Oh, begitu caranya. Macam agrotech apa semua tu kan. Jadi maknanya, okey, kampung mana, dia 5W1AS tu je. Apa, bila, di mana, bagaimana kan. Dah ada tu baru. Baru kita belajar balik. Tapi Pak Ngah membesarnya secara formalnya banyak di Institut Penyiaran Tun Razak lah. Situ memang RTM memang ada IPTA. Kita ada satu institut RTM punya di bawah penyiaran. Lepas tu dia link dengan UITM, MESCOM ni. Jadi kalau yang dah jadi announcer, jadi curuh hebat lebih 3-4 tahun, 5 tahun tu, maknanya melangkah lah. Sama ada nak buat diploma ke, nak buat degree ke, master ke, PhD ke. Macam tu lah. Jadi Pak Ngah dah nampak. Jadi Pak Ngah tinggalkan teknikal. Pak Ngah pergi kepada broadcasting.
2: Di situ bermulanya. Okey, kita nak fokus kepada tentang penyiaran ni sendiri.
3: Penyiaran.
2: Bermula sebab saya difahamkan tadi kita borak-borak, Pak Ngah kata Pak Ngah juga merupakan salah seorang wartawan. Pak Ngah juga merupakan penyampai radio. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan, kongsikan bersama dengan pendengar.
3: Okey. Jadi bila Pak Ngah dah bermula sebagai secara kecil-kecilan 80-an tu, Pak Ngah dah nampak konsep A to Z tu. A to Z tu. Maknanya juruhebah ni, penyiaran ni bukan announcer je. A-nya announcer, B-nya broadcaster, C-nya commentator, D-nya apa kalau you boleh ni. Macam you lah sekarang, DJ. Jadi kalau Pak Ngah sebagai interviewer nak audition untuk salam ke contohnya, Pak Ngah akan tanya A sampai Z, boleh jawab tak? Jawab sebab punya mampu lah kan. Jadi maknanya A sampai Z tu boleh diterangkan secara spontan. Jadi baru kita matang. Baru kita boleh goreng. Macam nasi goreng, kita nak goreng sampai lumat. Tapi apabila Pak Ngah nampak future-nya ada, jadi Pak Ngah mula menulis. Tak berhenti menulis sampai sekarang pun. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca. Jadi announcer, lepas tu sampai kepada broadcaster, commentator, DJ, wartawan tu broadcast journalist. BJ. Jadi maknanya daripada reporter, okay, kita melaporkan saja. Lapor, pergi keluar, laporkan. Wartawan ni kena buat semua macam producer lah kan. Jadi semua tu kita boleh belajar. Yang penting minat.
2: Ya, betul.
3: Minat dan disiplin. Dan mencari ilmu. Yang penting belajar pula. Memang tak pergi buat master apa pun, tapi dalam RTM tu dia punya sifu ni orang-orang lama ni yang lepasan luar negara. Kan. Tapi garang-garang lah. Tapi ada juga yang rank and file. Tapi jangan cerita lah. Kalau Pak Ngah cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung. Jadi wartawan tadi, maknanya bila Pak Ngah dah habis fasa 80-an dengan school broadcast dan juga bahagian unit pembangunan TV, RTM. Lepas tu TV 3 buka. Ini era pula, era 90-an macam itu. Ramailah rakan-rakan, bos-bos RTM ni disunting dan berpindah ke itu jam bangunan KUB. Jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar, kita nak explore kan. Kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company itu tadi Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, radio pendidikan dan juga RTM. Pergi pula kepada TV swasta. Lulus audition. Kena audition juga walaupun ada pengalaman. Walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada RTM, tapi ini swasta kan. Jadi kita kena pro. Okey. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan. Lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production. Daripada selepas production pergi ke marketing. Banyak Pak Ngah belajar.
2: Itulah.
3: Maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada juruhebah TV. Keluar. Dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif. Itu semua sifu-sifu tu Pak Ngah belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau. Tak ada keluar muka. Yang keluar muka cuma perempuan. Jadi Pak Ngah ni consider macam Tone Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain. Kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, Azwan, betul lah. Tapi Pak Ngah stay daripada dulu sampai sekarang belakang tadi. Because I want to create the identity. Orang tak kenal tak apa. Kita boleh lepak kat bawah pokok, boleh lepak mana-mana. You sebagai pengalih suara, bukan you sebagai popular, sebagai artis, lakon. Jadi Pak Ngah nampak bidang tu, tapi dia sampai A to Z. Jadi wartawan, reporter. Okey, lepas tu bercampur gaul. Itu yang pentingnya. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98. Ini era 90-an kan. Gawat 98. Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang dekat 7-8 tahun, 9 tahun juga. Dapatlah menimba ilmu dengan budaya swasta tu tadi. Dengan work pressure dia. Dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses menjadi output balik untuk kita balik sirih pulang ke gagang. Gawat.
2: Yalah.
3: Dapat ni bukannya berhenti saja. Dia ada apa tu, berhenti suka sama suka. Ada dia punya tu check tengok apa semua. Lepas ni rumah mampu milik satu. Jadi Pak Ngah park rumah mampu milik, Pak Ngah balik, itu jam Jakim baru unit Bahis. Belum bahagian lagi.
2: Belum lagi.
3: Unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu daripada unit kepada Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPN. Itu yang Pak Ngah semangat. Maknanya masa school broadcast tu Pak Ngah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan. Lepas tu dengan RTM penyiaran. Lepas tu Bahis pula Jakim bawah JPM. Jadi Pak Ngah seronok lah. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan putus membaca. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada unit jadi bahagian sampai jadi jabatan. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
2: Apa 2000?
3: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam masih di Pusat Islam. Tapi bila Jakim pindah ke Putrajaya. Tapi itu jam radio-radio kita masih lagi di Bahis. Menumpang slot ada yang 5 minit. 3 minit pun ada, dia panggil kapsul je. Pangan cakap dengan penerbit-penerbit lama, tak apa, walaupun 1 minit, 2 minit, 3 minit, 10 minit, tak apa, alhamdulillah. Jadi dia bagi. Sekarang berapa jam airtime kita dapat? Siap ada Salam FM lagi. Jadi memang jiwa Pak Ngah memang bila cakap Salam FM ni, pasal dulu menumpang. Radio 1 menumpang radio KL.
2: Okey, Pak Ngah, kejap. Kita cerita bermula dari awal pembabitan Pak Ngah bersama di Salam FM.
3: Di Salam FM.
2: Di Salam FM. Ini Pak Ngah antara orang yang terawal, otai-otai yang terawal. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan pada ketika itu keadaan penubuhan Salam FM ni sendiri.
3: Yalah, bila kita dah bermula dengan 1 minit, 2 kapsul rakaman, 10 minit, 15 minit bersama tamu, teladan, kursus baca Quran semua. Jadi kita dah ada pengalaman lah. Kalau kita nak duduk di konti, kita nak operate the konti kan, input-input tu semua dah ada. Jadi kita brainstorm. Saya ingat Pak Ngah zaman pengarah Encik Mak Husin lah. Kan, saya ingat Pak Ngah
2: time tu sekitar tahun?
3: Sekitar tahun dah masuk tahun 2080-an habis. 2000.
2: Awal 2000.
3: Awal 2000. Masa Pak Ngah dengan tu dekat 15 tahun. Jadinya brainstorm. Jadi kita set tim Salam FM. Jadi maknanya di Putrajaya kontinya, tapi masih lagi frekuensi. Walaupun kita ada OB band kan, tapi oleh kerana dulu kan ada Blue Ocean, hubungan agensi dengan agensi ni baik. Baik. Tidak bayangkan mana ada agensi lain boleh duduk dekat RTA. Dan kita dapat konti. Walaupun berkongsi dengan Asyik. Walaupun ada konti suara Islam sebelah. Tapi tak apa. Yang penting walaupun berkongsi, walaupun 1 minit, 2, 1 jam, 2 jam, yang pentingnya kita ada. Pasal penyiaran ni, kita kita boleh menyiarkan benda baik. Macam IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia Jaki. IKIM. Okey, yang tak faham pergi ke IKIM. Okey, Pak Ngah pun mendengar IKIM. Tapi Pak Ngah di Jaki. Bila dah faham, baru kita Salam FM ni Jaki, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita memajukan Islam.
2: Sekarang ni dibandingkan 2026 dengan awal 2000 pembibitan, Pak Ngah tu macam mana Pak Ngah tengok hari ni Pak Ngah datang kat sini sendiri?
3: Kalau nak ikut, kalau banyak yang menangis lah, menderita sebagai piecemeal, sebagai part time, sebagai sambilan kan. Gaji bermula dengan 600 basic. Tapi Pak Ngah cakap tak apa, itu adalah basic. Oleh kerana tadi Allah dah bagi kita rezeki. Ada pula yang hello sana, menulis skrip lah, dubbing lah, apa benda lah, buat lah part time, DJ lah, orang kahwin lah, apa ke benda kan. Jadi maknanya rezeki tu masuk. Ya Allah, mudah.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi sehinggalah satu tahap gunding-gunding G2G ni kan. Sehinggalah jawatan di Salam ni dikontrakkan, option kontrak oleh JPA. Pak Ngah merasa tu. Sign. Tapi dah ujung-ujung perkhidmatan lah. Tapi walaupun kita pernah jadi BJ, orang kata grade 41 ke grade 30 berapa pun, Pak Ngah tak faham sangat grade-grade tu semua. Lepas tu bila option kontrak balik, yang paling rendah apa? P19.
2: P19.
3: Pak Ngah cakap Pak Ngah bukan bekerja untuk grade. Grade apa ke benda kan? Kalau kita dah umur 50 lebih, grade 50 lebih kan? Jadi yang pentingnya kita enjoy, kita happy. Tapi Pak Ngah lastnya memang option kontrak dengan JPA. Dengan JPA tapi di Salam FM.
2: Pak Ngah menamatkan perkhidmatan servis perkhidmatan bekerja ini pada tahun 2017. 2017. Dan hari ini Pak Ngah dah jauh dah.
3: Jauh. Pasal nak laju tadi 1 jam kan.
2: 2026 dan 2017 tu adalah waktu yang 9 tahun sebelum. Dan kalau hari ini Pak Ngah mungkin tak dikenali sebagai bekas penyampai radio dan sebagainya, tapi dikenali dengan satu entiti yang baru. Satu pekerjaan yang baru. Yang sehingga mengangkat nama Pak Ngah seantero Malaysia ni dah orang kenal. Okey. Dan Pak Ngah mungkin sebelum kita touch ataupun kita pergi dengan kerja sekarang ni Pak Ngah, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan dah sikit saya nak ni. Pada ketika bersiaran di Salam FM pada awal-awal pembabitan tu, mungkin Pak Ngah boleh ceritakan apa rancangan Pak Ngah terbitkan dan siapa bekas-bekas penyampai radio Salam FM yang masih sekarang ni Pak Ngah ingat.
3: Okey, terlibat dengan penerbit dan penyiarnya tu, kita solo. Solo. Kalau you nak buat crossover, kalau you nak buat lintas langsung pun, you pandai-pandai lah. Kan? Bos, dia bagi surat tu aje. Surat arahannya kan? Itulah kata pengalaman tu. Mengajar kita matang. Orang kata mengulas tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul. Merdeka. Hari raya ni memang menangis lah. Yang perempuan-perempuan lah menangis. Tak sangat jadi DJ. Jadi Pak Ngah cakap, saja Pak Ngah kena kan. Nak buah kan. Lepas tu, itu pagi raya memang selalunya. Raya ke, raya haji ke.
2: Pak Ngah bertugas.
3: Pak Ngah, apa kan, usik lah dia kan. Nak sangat jadi DJ ya. Nangis-nangis. Tapi di situlah kita punya pengorbanan tadi. Pergumanan untuk tolak ansur. Dengan kawan-kawan dan semua kan. Tapi rasanya you, kalau you bertugas di mana pun, hari raya ke, merdeka ke, buat ulasan ke, mana you ada frontliner di TV. Tapi Pak Ngah memang, identiti Pak Ngah memang belakang tabir. I want to be man behind the scene. Apa kita nak dikenali? Sehinggalah bila terbabit dengan pertanian bandar tu, walaupun zaman PM Pak Lah dah digazetkan dasar tu kan, tapi Pak Ngah terus memendang ke depan. Pak Ngah tak tengok ke belakang. Sehinggalah baru-baru ni viral. Kan, rasa Pak Ngah adalah terlibat dalam inisiatif pendapatan rakyat, Intan, IPR Intan, inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif pendapatan rendah, Intan tu inisiatif tani. Kenalah dengan jawatan Pak Ngah sebagai kaki tangan kontrak. Tak berpencin. Kan, warga emas. Dia susun untuk B40, untuk ibu tunggal, untuk orang susah. Tapi dijayakan di dalam kawasan Bandar Raya Lestari itu tak jalan. Sudah 3 tahun. 10 hektar.
2: Okey, Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah berikan pengenalan kepada kita dan juga pendengar tentang siapa Pak Ngah. Saya rasa kita pun dah dapat tahu macam-macam cerita daripada Pak Ngah daripada awal, apa, bertukar-tukar tempat kerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini, sebelum tu Pak Ngah pun dah apa, berfikir dan merancang untuk berpencen dan sebagainya. Menarik. Tapi kejap lagi kita akan cerita, kita akan nak tahu tentang lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya idea untuk bertani. Okey, kejap saja lagi Pak Ngah, jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Salam FM, rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, Encik Muhammad Azimi Kasim, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Ngah, ataupun yeah, sebelum ini waktu bersiaran ke udara DJ Azimi. Okey Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah cerita tentang bagaimana permulaan Pak Ngah, permulaan karier dan sebagainya. Dan Pak Ngah berfikir untuk menamatkan karier tu dengan sebelum tu nak berpension, memilih untuk menetap di Putrajaya. Maknanya perancangan awal, jangkaan awal tu Pak Ngah dah tetapkan untuk supaya apa ending dia, apa dia punya climax dalam hidup Pak Ngah tu, Pak Ngah dah tentukan siap-siap. Baik Pak Ngah, menarik dari juru elektrik, juru teknik, juru hebah, sekarang jadi petani. Petani moden ni.
2: Juru
1: jadi,
2: juga.
1: Juru tani. Mungkin juru tani. Baik Pak Ngah, bagaimana Pak Ngah boleh kongsikan juga ya permulaan perjalanan dalam bidang penyiaran ke bidang pertanian ni sendiri. Macam mana boleh tercetus dan selepas itu Pak Ngah boleh memulakan karier dalam bidang pertanian. Silakan Pak Ngah.
2: Sebenarnya Pak Ngah, itulah Pak Ngah cakap tadi, Pak Ngah belajar di RTM, institutnya penyiaran Turaza Aipta tu kan. Pasal zaman Pak Ngah mula-mula fasa pertama, kalau you perasan tadi 80-an tu, di situlah unit pembangunan TV di mana Pak Ngah belajar dengan program TV-nya Kebun Kita. Penerbitnya Barira Haji Alwi dan pakar rujuknya Dr. Azmi juga. UPM. Jadi kita boleh jumpa dengan pakar rujuk, dengan doktor, dengan penerbit. Suara latarnya arwah Abang Rahman Adam. Khair Rahman Yahya tu. Jadi kita belajar sambil kita buat skrip. Kita belajar, oh macam ni caranya suara latar. Dia kena tampal dengan suara. Macam ni nak editnya. Apa semua tu, semua analog. Zaman tu mana ada, bukan macam zaman sekarang. Kena tulis semua, kena detail. Jadi minatnya di situ lah. Kalau radionya Fajar di Bumi Permata.
1: Penerbitan radio.
2: Penerbitan radio. Tapi unit pembangunan radio dan TV. Jadi maknanya membangunkan pertanian. Memang RTM dah buat lama. Sehinggalah Fajar di Bumi Permata, Kebun Pak Wang. Sehingga sekarang ni dah ada kebun komuniti. KK juga. Dulu kebun kita. Sekarang kebun komuniti. Pak Ngah terbayang kebun Pak Ngah. Zaman kebun Pak Wang dulu kan. Kebun Pak Wang tu, Pak Wang tu memang arwah Abang Sahak. Sahak Ubah. Dia kerja Bank Negara. Tapi kalau berlakon memang sebiji macam pekebun lah. Macam mana membawa karakter tu, nak build up the karakter tu kan. Jadi Pak Ngah bercampur dengan dia orang, tengok macam mana cara dia orang kongsi input-input untuk diproses kan. Sehinggalah bila Pak Ngah berpindah, Putrajaya pun dah 20 tahun lebih kan. Yang dalam rumah dia pun 40 lebih ribu sampai 100 atau lebih ribu punya market dia. Jadi di situ zaman PM Pak Lah lah, dasar pertanian bandar tu kan. Jadi bila dasar pertanian bandar tu ada, maknanya dibolehkan, dibolehkan berkebun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik, kena ada landscape dia, kena ikut peraturan saluran apa semua. Jadi diam tak diam pun sekarang dalam Putrajaya dan juga bandar-bandar yang lain, kita dah ada lebih dekat 20 kebun komuniti, kebun bandar. Jadi pengalaman Pak Ngah dengan media membawa kita jugalah keluar tengok negara orang ya. Walaupun tak sempat ke Europe, tapi Asia Pak Ngah cover lah. Macam Singapura ni pun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik.

0: tahu advance. Jadi bila Pak Ngah tengok, eh nak bersara dah ni, tak lama kan. Jadi di situ Pak Ngah dah berjinak-jinak dengan kebun komuniti. Ha, kebun komuniti tu di bawah Kementerian Wilayah, tapi penyelaras pusatnya adalah Perbadanan Putrajaya. Ha, jadi as long as you ada jawatankuasa, you ada komuniti dan you ikut segala prosedur SOP PBT. Ha, jangan pula kita pergi teroka macam kebun kita. Tak kan, nanti penguatkuasa datang.
1: Dia sebab kalau tanah di kampung lain, kalau kita lain. Di bandar lain ya.
0: Tanah di kampung banyak. Tanah kita reserve-nya pun luar. Ini di bandar ni kena cermat. Kena cermat dengan semua agensi. Pertama dengan PBT. Lepas tu kalau ada pula melibatkan dekat kawasan Pak Ngah tu pula ada anak sungai yang mengalir indah. Anak Sungai Gajah. Di tepi flat, macam flat mampu milik ya, Putra Harmoni tu. Tapi bila kita dah bersara, kita upgrade lah, buat elok-elok. Dia jadi macam butik homestay kan. Jadi kita balik pun seronok tengok tepi sungai. Jadi Pak Ngah membawa satu konsep community engagement. Maknanya kalau dulu kita bersilaturahim lah, macam duduk di kampung kan, gotong royong kan. Jadi maknanya community engagement tu tadi, kalau PBT tengok ataupun agensi tengok, katalah nak meeting, nak apa, nak gotong royong semua, setakat 20 orang, 10-20 orang, okey Pak Ngah, okey anytime. Kan, pasal banyaknya pesara yang beli rumah, yang tak beli rumah pun duduk dengan anak. Habis apa nak buat aktiviti kan? Okey, jadi kita berkebun. Jadi bila kita tengok macam mana pertanian bandar lestari ni di luar negara kan, dahsyat. Kalau nak bezakan dengan kita,
1: antara negara-negara yang dipelajari tu dari negara mana Pak?
0: Singapura contohnya. Dia orang ada vertical urban farming. Kalau di Thailand, di Kemboja, Vietnam, Indonesia, jangan cerita lah. Kita keluar lah, keluar. Tak jauh kan. Jadi di situ Pak Ngah melihat ni pertanian bandar ni, walaupun Pak Ngah daripada luar bandar, pergi ke bandar, apalah nak bertani pula kat bandar kan. Jadi itu yang kata reverse psychology tu. Jadi orang nak membangunkan, yalah dulu zaman dekat-dekat sebelah Putrajaya ni pun Sungai Merap, Sungai Ramang, semua dah buat estate kan, kelapa sawit semua dah jadi pembangunan, dah jadi ni. Apa pula tiba-tiba nak dikonsepkan pula jadi ni? Tapi itulah uniknya. Kalau kita pergi luar negara, ada sebuah kampung, kampung Melayu contohnya, Chinatown ke kan, ataupun ada kebun kan. Jadi Pak Ngah sampai bercita-cita supaya pertanian bandar ni lebih diperkasakan, lebih diraikan, terutamanya untuk pesara-pesara, warga mat. Bukan kerana Pak Ngah orang tua, pasal kita pun dah memang ke arah negara tua, 2030-2040 kan. Nah, jadi maknanya adalah tempat orang kata kita nak berkomuniti, nak bersilaturahim. Adalah dia punya aging garden dia. Pasal di situ nanti macam tempat Pak Ngah dekat Putra Harmoni ataupun flat hijau tu, Bisnis 9 je. Dekat situ, daripada flat hijau tu dah jadi macam lembah hijau. Pasal dia ada reserve hijau. Daripada dibiarkan nature, flora dan fauna betul. Tapi kalau nature tu okey lagi, kita seronok lah tengok hijau apa semua kan, flora tu, bunga-bunga apa semua kan. Tapi fauna dia, kalau haiwan yang ni semua meram-meram pun tak apa. Kalau dah babi hutan, dah ular sawa panjang 10 kaki pun ada. Jadi makna itu kena kawal. Ada pula daripada sudut akta dan juga macam zoo ke apa dan sebagainya. Tapi kita tidak ada zoo. Jadi kita mengambil konsep supaya mana yang semak tu kita bersihkan. Mana yang cantik tu kita cantikkan lagi. Jadi dia dah nampak macam bukan saja berlukar, tapi dia macam taman. Taman hijau. Jadi mungkin oleh kerana PBT melihat kita punya komitmen komuniti apa semua kan, jadi diluluskan untuk kebun komuniti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang dah dekat 20. Dekat kawasan Pak Ngah tu pun ada lebih kurang 5, 6 komuniti. Rumah teres ada kebun dia, ada mini dusun dia. Flat kami pun ada. Tapi bukan untuk komersial, bukan untuk individu. Kena berkomuniti. Kena baik pakat dia. Kalau tak baik pakat dia, balik kampung pergi buat kebun sendiri. Senang aja. Pasal penguasa pun depan rumah kita. Tapi senang. Alhamdulillah. Putra Harmoni kita membuktikan, sehingga kan perbadanan kementerian buatkan makmal greenhouse yang ada rock melon studio. Lepas tu Mardi pula bagi untuk buat macam kita buat aquaponic system, mula-mula dalam kolam fiber 1, 2, 3.

0: itu aja. Tapi sekarang ni dah ada 50 aquarium. Dalam aquarium tu ada keli, di atas keli tu ada sayur-sayuran, ulam-ulaman. Nanti datang lah melawat. Tapi itu kebun komuniti. Lepas tu ada juga kebun aging garden. Suatu kebun yang dah macam peringkat dah mini dusun lah. Jadi kadang-kadang kita tak akan nak balik kampung. Kan waktu tu semua dah tak ada, anak-anak pun sibuk. Jadi kita balik kampung dekat-dekat area. Konsep tu dah ada, konsep kampung tu. Sehingga kan Pak Ngam selalu sebut konsep kampung anak Sungai Gajah. Bukan Pak Ngam nak bawa orang kampung beribu-ribu buat kampung kat Putrajaya Jaya ni, tak. Kena faham konsep, idea dan strategi. Macam tu juga radio komuniti. Radio Salam FM. Di lokasi. Meletup lah nanti. Masa zaman Pak Ngah dulu mana ada viral. Crossover. Crossover tu lah CEO. Itulah AI pada Pak Ngah. Sekarang ni artificial intelligence. Dulu kita CEO. Crossover. Orang lain tinggal lah pasal dia tak crossover. Kita crossover.
1: Okay, Pak Ngah, kejap.
0: Pertanian.
1: Bila cerita tentang pertanian ni, antara perniagaan ataupun bisnes yang fokus kepada Pak Ngah dalam pertanian ni, Saidi Farm kan cili merupakan tanaman yang menjadi fokus.
0: Okay, jadi kita terus saja menjurus kepada cili, ITR Intan Putrajaya tadi. Walaupun ada antara kawan-kawan Pak Ngah yang lebih involved dalam 10 hektar pun ada. Itu cara dia. Tapi pada Pak Ngah, kita nak buat dalam bandar kan. Kalaupun kita dapat sikit, jadi maknanya cili ni dia buatkan satu inisiatif dalam bandar. Bandar kan ada miskin bandar, ada B40-nya. Even T20 pun kalau ni pun kena buat sesuatu juga kan. Dalam keadaan apa ni, ekonomi apa semua kan. Jadi maknanya cili ni tadi adalah dirangka oleh Kementerian Ekonomi. Di bawah inisiatif pendapatan rakyat, ITR Intan Putrajaya. Inisiatif pendapatan rakyat ataupun inisiatif pendapatan rendah lah. B40 khususnya. Jadi Pak Ngah sudah nampak ini adalah satu inisiatif yang bagus. Oleh kerana mungkin Pak Ngah berkawan dengan IPT, dengan researcher. Pasal banyaklah nanti bila projek pertanian ni, datanglah Jabatan Pertaniannya, dengan PPK, dengan LPP-nya, dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan. Jadi di situlah kita boleh menjamin makanan kita kalau di depan mata kita macam-macam ada. Kan? Jadi maknanya kita melihat di bandar-bandar pun, kalau betul cara susunnya, landscape kebanyakannya kita boleh tengok cantik dan ada haruman, boleh diciumkan tapi tak boleh dimakan. Tapi kalau dipetik, boleh dibasuh, ulam boleh dimakan. Jadi kita beralih, kita transform kan. Walaupun tak setahun dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi Pak Ngah melihat cili tu walaupun 10 hektar 20 orang, kecil sangatlah kita dapat setengah hektar seorang. Tapi boleh untuk 2,000 polybag disediakan, dibuat elok-elok, ada SOP-nya. Dan alhamdulillah semuanya mencapai 1 tan lebih, 2 tan lebih.
1: Itu jumlah hasilnya. Itu hasil dalam 1 bulan ataupun macam mana tu?
0: Dia 3 bulan lah maksimum.
1: 3 bulan, 1 musim lah.
0: Cili kan, 1 musim. Dan kementerian lantik pula pertubuhan peladang kawasan Kuala Langat untuk menjadi agensi pelaksana. Pasal mereka tu dah berjaya, dah ada pengalaman. Mereka dah ada satellite farm kan. Jadi Putrajaya, kita kalau kita nak jadi contoh, kita kena belajar dan kita juga berkongsi input-input yang baik lah untuk diproses menjadi output. Jadi Pak Ngah dah nampak daripada IPR Intan tadi, Pak Ngah nampak in future IPT Berlian. You cerita Intan kan? Pak Ngah cerita Intan kan? So mungkin tak Berlian. Intan Berlian, siapa tak Berlian? Jadi apa pula Pak Ngah? IPT Berlian tu. IPT tu daripada IPR, Inisiatif Pendapatan Rendah, kepada banyak orang kata Inisiatif Pengajian Tinggi lah, universiti. Itu dah biasa. Prof Ulung, Prof Madia, Prof Ejang, Prof apa semua kan? Dia orang memang researcher, membawa library berjalan dekat server dia. Tetapi IPT pada Pak Ngah, Inisiatif Pendapatan Tinggi. Daripada IPR tadi yang boleh dapat 1K, 2K, 3K untuk 3 bulan satu pasal, dia boleh dipertingkatkan kepada Inisiatif Pendapatan Tinggi. Barulah boleh beli belian. Daripada Intan kan, Inisiatif Tani. Intan, belian tu Pak Ngah pecah kan. Okey, belian tu maknanya petani, peternak, nelayan dan agro pelancongan. jadi kita sapu semua. Mm-hmm. Tapi kena ada konsep, idea dan strategi yang membawa kepada satu inisiatif. Terutamanya untuk orang muda macam you dan juga lepasan-lepasan daripada college, universiti apa semua ni. Boleh. Dia orang boleh. Macam Pangah sendiri pun ada juga. Budak-budak lepasan, master, seorang dua ada. Tapi cara kita nak mendidik, cara kita nak menyantuni dia orang tu.
1: Kalau Pangah tak keberatan, apa cabaran awal pada pembabitan dalam bidang pertanian sendiri? Usul dalam tanaman cili ni, Pangah.
0: Okay.
1: Sebab bila cerita tentang angka, orang akan lihat dari segi keuntungan dan sebagainya kan. Betul. Tapi cabaran dan sebagainya orang tak tahu ni.
0: Betul.
1: Ha, panas terik, cuaca dan sebagainya kan. Okay, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan?
0: Itu biasa. Dan sampai sekarang pun ramai nak belajar dengan Pak Ngah. Panggil Pak Ngah jadi ni semua. Pak Ngah cakap, Pak Ngah ni macam tak percaya. Walau setahun, baru setahun dua, setahun jago kan. Dua, tiga tahun, 2023. Tapi cabaran dia memang daripada zero cili. Pak Ngah memang minat sayang pertanian. Tapi Pak Ngah tak ada menanam khusus. Kalau sayur ni ke apa ni tak ada khusus. Pak Ngah ni suka macam konsep orang kata 3T lah. Tanam, tinggal, tuai. Macam kelapa lah dulu. Apa sangat kita ni kan. Tapi kalau nak menjadi kelapa ke sawit tu, ada dia punya SOP. Ada dia punya baja. Ada dia punya folia. Ada dia punya ubat. Ada dia punya siraman. Jadi benda-benda tu semua kena belajar. Dan di bidang bioteknologi, di bidang sampailah sekarang ni smart farming dan sebagainya. Jadi cabaran dia memang pening. Macam mana kita nak menjayakan ni? Benda kita tak tahu langsung. Tapi kena berguru. PPK pun uruskan, susunkan, ada dia punya kursus. Ada sijil dia, ikut SOP ni, ada hitam putihnya. Ada aku janjinya. Menjadilah. Kalau tidak, yang itu yang macam tu pergi tanam dulu 10-20 ekar. Perancangannya macam mana? You punya plan tu yang penting. Bila dah ada plan, baru you work according to what you plan. Jadi perancangannya kita kenalah baik dengan Jabatan Pertanian, kan, Kementerian Pertanian. Dia pula ada LPPK, dia ada LPP, dia ada MARDI. Jadi benda tu semua dia orang nantinya akan bantu nak menyuburkan lagi. Kan ke sekarang apa saja agensi kita kan, banyak kita dengar peluang-peluang. Jadi orang muda-muda macam you yang belajar kat universiti lagi lah boleh pergi jauh. Kenapa tak boleh pergi pula? Masalah pada Pak Ngah, tak ada masalah yang tak boleh selesai. You selesai masalah ni, masalah lain datang. Kadang-kadang tak terfikir waktu macam mana Pak Ngah boleh dapat 3 tan lebih. Menjadi kelab 3 tan kan? Buah panjang-panjang yang diviral oleh platform.
1: Pak Ngah, pada ketika itu, perasaan bila melihat jumlah hasil tu yang sangat-sangat tinggi tu, pada ketika itu macam mana? Pak Ngah dan juga rakan-rakan tani yang lain?
0: Bukanlah sangat tinggi, tapi berjaya lah. Dalam gelusur tu berjaya lah. Walaupun targetnya satu pokok 2 kilo. Tapi memang rasa memang seronok. Memang tak percaya sampai sekarang. Macam mana kita zero knowledge tentang cili. Tapi itulah tadi, ilmu tu kan. Boleh. Disiplin. Lepas tu istiqamah. Itu pasal Pak Ngah cakap jangan lihat kepada duit. Bila dengar 2 tan, 3 tan semua dah tanya Pak Ngah ni berapa bulan ni, semua dah, semua dah pula nak buat cili.
1: Betul.
0: Sedangkan duit yang sebenarnya DUIT tu doa dulu. Lepas tu usaha. Doa, usaha, istiqamah. T tu tawakal. Serah bulan-bulan. Ya Allah, aku serah kepada Engkau. 2 tan, 2 tan, 3 tan, 3 tan. Jadi macam tu. Jadi baliklah kepada pertanian dalam Islam. Jadi tak larilah dengan JAKIM kan. Jadi maknanya Pak Ngah sambil bertani tu, walaupun kadang-kadang letih, cabaran, panas apa semua macam you cakap tadi kan. Kalau pokok dah membesar, kita menyorok bahu pokok. Cuma zuhur je matahari terpacak je yang betul tak ada dah, tak ada bayang dah kan. Kalau pukul 10-11 tu, duduk ambil kerusi dulu, menyorok, terim pokok. Tapi hari-hari without fail. Pasal Pak Ngah buat dengan my heart and soul. Buat pertanian ni dengan jiwa. Sambil berzikir, bertemankan my Quran time. Kan Quran time kalau kita miss tengah hari live, kita boleh je pergi ke ni platform media sosial dia. Kita on je lah. Okey, hadir ladang cili, hadir. Walaupun kita tak pergi studio kan. Jadi mudah. Jadi kita buat lah nanti.
1: Okey, sikit Pak Ngah, sebelum kita berehat, penerimaan keluarga Pak Angah pada ketika itu, bila melihat ialah perubahan dari satu bidang ke bidang lain dan akhirnya di bidang pertanian sendiri, penerimaan keluarga Pak Angah pada ketika itu?
0: Alhamdulillah, Pak Angah dapat sokongan 100%. Macam Mak Angah pun dulu dia anak forest, dah biasa dengan hutan ni semua kan, dan dia tahu jiwa Pak Angah memang jiwa pertanian. Anak Pak Angah walaupun yang sulung tu bidang dia usahawan, engineer, business engineer. Yang kedua tu dia lebih kepada F&B. Yang ketiganya sains sukan. Tapi mereka menyokong penuh. Pasal Pak Angah cakap inilah projek yang bapak nak plan untuk zaman tua, supaya adalah aktiviti. Nak jadi jutawan tu tak adalah. Tapi ada aktiviti. Bayangkan kalau umur dah 60-an, 70-an, kalau you tak aktif,
1: betul,
0: dan you tak ada produk, maknanya productivity, produktif, you sehat tak? Okay, sehat tu satu. Lepas tu you nak kena ada mesra alamnya,
1: betul,
0: yang menyokongnya.
1: Betul.
0: Jadi di situlah konsep ada productive aging, active aging, proactive aging, sehat dan nature friendly. Itu semua dibelajar, dikongsi bersama dengan IPT. Macam UPM ada kajiannya, master dan juga PhD, jerun teknologi, maknanya sains penuaan. Ada institut dia. Jadi Pak Angah pergilah, walaupun tak formal, ada kursus, ada seminar, convention, apa semua, kita pergilah. Jadi di situ nanti kita dapat menimba ilmu. Dan janganlah kita berhenti untuk ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca, jangan berhenti baca Quran, dengar Quran. Kalau tak baca pun dengar My Quran Time. Jadi aktif. Kita ingat saraf-saraf segala macam semua aktif. Jadi makna, pasal di situ konsep kita macam glamping. Ada kabin dia, boleh beristirahat di tepi anak Sungai Gajah yang indah. Kita orang ada potluck, kita orang makan, berkelah, saudara-mara datang. Jadi sehat lah. Kalau tidak, Pak Angah duduk dekat apartment yang not even 1,000 square feet. You bayangkan berapa jam. Pagi, petang, malam, kalau keluar pun surau
1: ke bawah, masjid,
0: bawah, kedai. Jadi Pak Angah mengewang ke mana? Jadi sini keliling tu ada kebun komuniti, mini dusun, ada ladang, ada apa. Pak Angah sihat sampai kepada agro pelancongan, dan juga aktif dengan tourism Putrajaya. Pasal kita ada produk agro-tourism. Dan sekarang tahun melawat Malaysia.
1: Banyak yang Pak Angah kongsikan. Banyak. Ni saya sebagai generasi muda, saya rasa dengan umur kita berbezanya, saya ni lebih pada anak Pak Angah sebenarnya.
0: Anak lah.
1: Umur kan. Okey, dan melihat ilmu dan juga pengalaman yang Pak Angah curahkan ni, saya rasa macam saya terpanggil dengan banyak perkara. Sebab kita macam Pak Angah dah tentukan ataupun dah rancang, dah rangka untuk sebelum nak melangkah usia dan sebagainya, apa yang Pak Angah akan buat. Dan hari ini Pak Angah tuai hasil daripada perancangan Pak Angah. Baik Pak Angah, kita akan beralih ke untuk yang terakhir. Kejap saja lagi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah panjang lebar. Kita bersama dengan tetamu kita Pak Ngah ataupun Muhammad, yeah, Encik Muhammad Azimi Kasim, tentang tajuk kita, dari konti ke usaha tani. Dan bukan calon-calon orang kita bawa kepada anda ni untuk minggu ini, sebab dia punya kisah dan juga pengalaman yang sangat besar, sangat luas. Saya kira antara orang kata otai di Putrajaya juga, daripada asalnya Putrajaya ni mungkin tempat-tempat pertanian itu belum lagi diterokai. Sekarang ni banyak yang dah pun generasi muda pelajari dan sebagainya. Baik Pak Ngah, kita nak berada di penghujung untuk, yeah, rancangan Al-Kisah ni sendiri.
2: Solusi lah ni.
1: Kita berikan satu input kepada pendengar dan khususnya pada generasi muda dalam bidang pertanian. Terlebih dahulu saya nak tanya tentang pandangan Pak Ngah tentang mungkin persamaan ataupun keterlibatan antara bidang pertanian, penyiaran dan juga dakwah lah kepada Pak Ngah sendiri.
2: Terima kasih Fendi. Alhamdulillah, bila you sebut tadi besarnya pengalaman apa semua tu, Pak Ngah rasa kecil. Tak adalah besar mana pun. Tapi yang motivate Pak Ngah tu bila you sebut inspirasi.
1: Inspirasi.
2: Jadi itulah otai yang sebenarnya. Walaupun salah seorang otai Putrajaya kan. Otai tu kalau you pecahkan makna dia, orang tua ada inspirasi. OTAI. Jadinya balik kepada soalan dia tadi, macam mana kita nak mengumpul input-input untuk diproses jadi output, terutamanya pada orang muda. Jadi orang muda memanglah kita dulu membesar, zaman-zaman mak bapak kita pun dulu apa kerjanya, adalah yang bekerja gawai dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau daripada kampung memang itulah dia nya, pertanian. Jadinya cuma bezanya kalau duduk di bandar ni dulu memanglah kalau ramai pegawai. Tapi kalau kita yang lahir di kampung ni jangan cerita lah. Memang kita bergelumang dengan pertanian, peternakan, nelayan. Dan sekarang ni pula boleh agro pelancongan. Contoh macam Tanjung Karang. Kan kat Sungai Besar tu dulu sawah padi, siapa yang nak pergi? Ya Allah, kan. Tapi sekarang ni kena booking.
1: Betul.
2: Kalau nak pergi Tanjung Karang, kalau nak kita nak sewa glamping dia, kena booking. Pasal di situ lah kemajuan tu tadi. Transformasi dia, konsep-konsep produk-produk agro pelancongan tadi tu. Jadi itu yang Pak Ngah nampak IPT berlian. Jadi maknanya kepada semua pihak ya, tak kira lah daripada agensi pun, jadi kita back to basic lah. Pertanian adalah perniagaan. Dan maknanya makan minum kita, macam mana pun kita mesti ada food on the table. Dan kita pula bawa fresh food to the table. Jadi maknanya keliling tu kita bercucuk tanam. Walaupun janganlah pula kita tanam pokok tengah jalan kan. Pasal tepi jalan pun ada landscape dia. Kan, daripada landscape yang tak tentu arah, yang mahal, yang nanti jadi bala apa semua-semua kan, lebih baik kita landscape kan yang dengan proper. Yang benar-benar yang menjurus kepada sayuran, ulaman, dan juga tanaman, buah-buahan kan. Jadi macam itulah. Jadi untuk orang muda melihat satu, dah disebut dah pertanian ni adalah perniagaan. Jadi Pak Ngah nak tunjuk aja, dalam pada ramai yang tak ada orang muda yang kata tak minat tadi, Pak Ngah juga bercampur dengan orang muda-muda yang dah berjaya dalam pertanian. Tak seronok ke tengok dia orang pakai pickup. Kan, dia orang ada satu plot, dua plot, dia ada ribu-ribu, puluh ribu pokok pun ada. Tapi kebanyakan dia orang diam-diam je, low profile je. Jadi kita kena belajar lah. Macam mana takkan tiba-tiba terus kita nak berjaya. Mesti kita menempuh liku-likunya, macam mana nak berjaya tadi. Macam contoh ni baru-baru ni ada satu orang muda viral tanam cili RM20,000. Rupanya dia terlupa nak dia punya plan perancangan pemasaran dia. Tapi pada Pak Ngah itu semua tu benda yang pada kita masalah, benda tu boleh bertukar kepada peluang. Cuba kalau kita cakap, dia biasanya suka kepada benda-benda yang pengisian. Jadi inilah proses cili yang saya dah cerita, yang saya dah viral peringkat awal. Sekarang ni masuk bulan yang ketiga. Jadi ini hasilnya. Datanglah harga murah, tak viral. Jam tempat tu kan. Saya bagilah sekilo RM1, RM2, RM3, RM4. Pasal konsep sedekah tadi tu. Apa kita nak risau? Rezeki kan, kalau kita bagi pun, tapi volume yang datang kan, dapat tak? Itu cara dia. Jadi maknanya orang muda jangan toleh ke belakang. Tapi ramai juga yang muda, yang berminat, yang berusaha, yang gigih, tapi tak ada peluang. Jadi di situlah tadi perlunya ilmu, perhubungan. Jadi apa pun memang input-input untuk diproses menjadi output tu tadi, mesti kena ada plan, perancangan yang strategik, terutamanya untuk penyiaran pertanian. Pasal Pak Ngah ni beruntung daripada penyiaran pergi ke pertanian dan akhirnya dakwah. Jadi itulah DJ yang Pak Ngah bawa. D itu adalah dakwah, J itu adalah jihad. Bukan berperang. Kalau kita bercakap pertanian, tapi pertanian dalam Islam. Kita selawatlah dulu. Tanam pokok tu kita lay dengan backgroundnya selawat Nabi.
1: InsyaAllah.
2: Kan kesedap. Kan? Pasal ada kajiannya, ada tokoh-tokoh yang cakap dia menanam pokok pun dia dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita buat je lah ayat suci. Apa yang ada isu baca Yasin lah apa ni semua kan. Pada Pak Ngah, suka hati aku lah, aku nak baca Quran, nak dengar Quran kan. Jadi di situ. Jadi bila kita dah berjinak-jinak dengan petani, jangan lupa juga pertanian, ternakan, nelayan dan agro pelancongan. Kita package kan dalam konteks pertanian. Penyiarannya tadi lagilah senang sekarang ni. Dulu penyiaran nak pergi media arus perdana, su penerbit daripada media arus perdana. Senang ke kalau tak ada hitam putih? Sekarang ni di hujung jari je. Kan? Boleh viral satu dunia. Jadi orang muda cekap. Macam Pak Ngah dah tak apa-apa nak cekap. Tapi Pak Ngah ada tim kan. Jadi dakwahnya tadi tu okay, itulah DJ. Pada DJ-DJ semua ingatlah ya, DJ itu bukan glamour. Jadi Pak Ngah simpulkan resolusi kepada pertanian, penyiaran dan apa satu lagi tadi?
1: Dakwah.
2: Dakwah. Itulah dia.
1: Okey. Pak Ngah, sikit mungkin nasihat kepada mungkin generasi muda yang hari ini, selain dia melihat dekat pekerjaan itu dalam bidang glamour ataupun bidang yang senang je macam dekat pejabat dan sebagainya, ada masih lagi yang ragu-ragu, yang rasa takut-takut nak nak masuk dalam bidang pertanian sebab mereka mungkin tidak membesar dengan bidang pertanian. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat Pak Ngah kepada generasi muda ni yang takut dan tentang untuk menceburi dalam bidang pertanian ni sendiri.
2: Itu takut. Dia punya killer word dia takut ya. Jadi kata kunci dia takut. Kalau takut ni tak payah buat lah. Jangan jadi penakut. Kan Pak Ngah didik anak-anak Pak Ngah, anak-anak buah. Jangan jadi penakut. Nak jadi DJ pun takut nak bercakap. Hukum gantung ke kalau you tersalah cakap? Minta maaf kan, maafkan saya kan. Jadi kalau takut, maknanya itu dah kata kunci dia memang tak boleh kita nak percaya. Jadi jangan takut. Tak tahu kita bertanya. Tak tahu kita ambil tahu, baru dapat ilmunya. Jadi Pak Ngah menyerulah kepada orang muda, anak-anak buah ya. Jangan kita patah semangat. Sekali kita dah melangkah, tapi kita kena ada plan. And then we work according to what we plan. Jadi bila kita laksanakan apa yang kita rancang tu, insyaAllah, daripada penyiaran, pertanian, ternakan, nelayan, agro pelancongan, itulah dia punya konsep DJ dia. Dakwah dan jihad kita, semuanya melalui pertanian dalam Islam, ternakan dalam Islam, dan agro pelancongan dalam Islam. Jadi itulah saya Pak Ngah mengucapkan terima kasih kepada pejabat pengarah bagian media dan juga Ketua Pengarah Jakim dan penerbit SU, DJ Fendi. Jadi terima kasih banyak dan Pak mengakhiri dengan syukur pada nikmat dan sabar dengan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sikit-sikit Pak Ngah, kita nak dengar sebab mungkin saya ni generasi baru yang tidak berkesempatan pada ketika dahulu untuk mendengar suara Pak Ngah ke udara. Mungkin sedikit suara Pak Ngah, pengenalan dan juga tagline Pak Ngah. Sebab Pak Ngah kata tidak ada tagline kan. Okey, silakan.
2: Okey, setinggi-tinggi puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam FM, salam untuk semua. Check it out.
1: Wah, itu dia Pak Ngah. Landing yang sangat menarik, sangat bagus. Perkongsian yang saya kira ia menurunkan satu ilmu kepada kita pendengar, dan ia adalah penurunan ilmu dari generasi ke generasi, dan kita ambil untuk kita baiki diri. Ia menjadikan inspirasi dalam hidup kita menjadi insan yang lebih sempurna. Terima kasih kepada Pak Ngah ataupun Encik Muhammad Azimi Kasim atas kesudian bersama kami di Salam FM melalui rancangan Al-Kisah. Saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kami bawakan kepada anda pelbagai kisah, pelbagai topik yang menarik dan juga kisah inspirasi yang memberikan suntikan semangat untuk kita menjadi insan yang sempurna. Salam manis dan salam hormat daripada saya Fahid Abdullah dan penerbit Suhaila Aris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saudara Fandi Abdullah yang bersama kita dalam rancangan Al-Kisah, berkongsi tentang Pak Ngah, bekas penyampai radio Salam FM. Alhamdulillah, kita akan bawakan saudara selepas ini untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam, dan juga 5.30 minit pagi Kalam Allah akan bersama untuk kita dengarkan Surah Yunus ayat 100 hingga 105.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf, iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Syaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Syaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: lupa dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas aujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 100 hingga 105.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Faham?

Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran
2: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaran Jakim.

Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat. Adanya memudahkan, perginya

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh. Akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki.

0: Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. Surah Al-Isra ayat 18.
1: Doa memohon keampunan dan sebaik-baik balasan.
2: Rabbana la ghafurun syakur.
1: Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat.
3: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua Muslimin dan Muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillah syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir. Wa man la yashkuril nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Ini pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Kembali bersama Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 22 September 2026 Masihi, hari Selasa hari ini. Alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kesihatan yang baik untuk kita semua pada hari ini. Maklumlah ya, cuaca jerebu pada hari ini dan juga mendatang, kita doakan insya-Allah kan. Rakan-rakan saya juga tadi macam ada yang kita jumpa dan juga sebagainya, ada yang kurang sihat, batuk-batuk dan juga sebagainya. Saya pun macam tu juga. Kan. Kadang-kadang ada rasa nak terbatuk. Kita tahan je lah sebab tengah bercakap kan, tengah on air. Tapi insyaAllah itu yang paling penting sebenarnya, kita jaga diri kita apabila kita berada di luar, di lapangan. Kenakan ataupun gunakan pelitup muka. Moga kita dapat lindungi kita, dapat yalah, kita dapat cover lah pernafasan kita tu daripada menghirup, ataupun ada filter jugalah kan, daripada kita menghirup asap ataupun udara yang kurang sihat. Kita khawatir mengganggu kesihatan kita insyaAllah . Jom sama-sama kita dengarkan Zaufan dan juga Nazri Johani. Bismillahirrahmanirrahim. Salam FM, salam untuk semua.

0: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, sekarang ni 6.20 minit pagi. Bagi salam, alhamdulillah. 4.38 pagi. Jom kita nak bawakan untuk sama-sama kita kongsikan juga tajuk-tajuk utama di portal berita RTM. Yang pertama, Turki sasar lebih ramai OKU dalam pentadbiran. Seterusnya, 30,000 beg kasut disumbang kepada jemaah haji. Alhamdulillah, di mana semalam juga telah dikeluarkan nama-nama jemaah haji yang terpilih. Alhamdulillah, dan kita doakan juga untuk Al-Fadil Ustaz Nabil Ahmad. Alhamdulillah, seorang pendakwah, seorang kaki tangan di Ilim sekarang ini, dan seorang anggota Far East, dan juga seorang tinasyid lah kan. Jadi alhamdulillah, saya nampak semalam di media sosial beliau lah. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Nabil. Dan seterusnya, syarat 30% equity Bumi Putra tidak lagi ditetapkan bagi syarikat kendali IPS. Seterusnya, sistem EKYC disesuaikan dengan MyCard generasi baharu, di mana sistem pengesahan identiti secara elektronik ataupun EKYC sedang disesuaikan oleh penyedia perkhidmatan berkaitan bagi membolehkan penggunaan MyCard generasi baharu. Dan semalam juga Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Mukhris. Mungkin ada yang melihat semalam berita-berita dan juga sebagainya, ada yang mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir di Istana Negeri. Alhamdulillah, 9,182 belia lengkap kursus inisiatif rakyat digital. Dan nahas helikopter status operasi FBS tunggu keputusan siasatan. Dan yang terakhir kita nak kongsikan, pelajar RPT disaran manfaat peluang pengajian seluruh negara. Itu yang kita kongsikan melalui berita.rtm.gov.my. Untuk dapatkan berita yang sahih, lagi tepat, jenama berita yang dipercayai. Kita dengarkan Rwana dan juga Shidi Munajat. Salam FM, salam untuk semua.

setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu meredhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri dan sekarang ini kita berada di
1: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Pagi ini sebenarnya kita nak kongsi-kongsi tentang PJJ. Mampukah cinta bertahan bila berjauhan? Oh, ini yang kita nak kongsikan lah. Ada yang kata bila selalu berjumpa, hubungan jadi lebih mudah untuk dijaga kan. Tapi bila berjauhan ni sebenarnya banyak perkara yang mula menguji. Apa dia? Mungkin rindu, mungkin masa yang tak sama, komunikasi yang terbatas kan. Malah kadang-kadang salah faham pun boleh berlaku jugalah kan. Tapi dalam masa sama sebenarnya ada juga pasangan yang dah bertahun-tahun PJJ dan masih mampu bertahan sampai hari ini. Itu kita nak tahu tu, apa tipsnya kan, yang boleh dikongsikan sekarang ini kepada pendengar-pendengar. InsyaAllah pada pagi yang indah ini, itu persoalan yang kita nak bawakan. Mampukah cinta bertahan bila berjauhan, dan adakah jarak sebenarnya boleh menguatkan hubungan atau lama-lama boleh membuatkan hati semakin jauh? Jemput-jemput untuk sama-sama kongsikan kepada kami 03-2288-7111 ataupun ada yang nak hubungi kami melalui WhatsApp kami lah. Boleh type ataupun boleh hantar voice note kepada kami 011-1317-2911 di Facebook, Instagram dan juga di Threads kami. Ada poster tentang tajuk pada pagi ini. Bolehlah jemput-jemput untuk sama-sama komen, dan insyaAllah nanti Amri akan bacakan. Jom kita dengarkan daripada Alil selepas ini, Alunan Tasbih, dan ini dia Nora, Pedoman. Salam FM, salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Hukum i'tiqadi. Hukum i'tiqadi bermaksud kepercayaan-kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap mukallaf.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okay, baik, alhamdulillah kembali bersama Anis Miamri di pagi yang indah ini. Hari Selasa hari ini untuk sama-sama kita tunaikan rutin ataupun tanggungjawab kita. Mungkin sebagai seorang guru hari ini mengajar sebagai seorang penyampai radio saya pagi ini dan bersama dengan saudara-saudari. Ada mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja masing-masing, insyaAllah. Ya? Dan semalam surat tawaran haji bagi musim haji 1448 Hijri 2027 masih telah dikeluarkan, kiranya bermula semalam lah, 21 September 2026. Jadi sebelum menerima tawaran bakal haji bagi tahun 1448 Hijri, perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi bagi bayaran haji. Dan untuk proses menjawab tawaran haji ni boleh layari www.thijari.gov.com.my. Okey, sekali lagi saya kongsikan www.thijari.com.my. Oh, kan? Dan kita boleh lakukan pemeriksaan kesihatan yang seperti saya kongsikan tadi, bawa my card dan juga surat tawaran dan semak status kelulusan di My Sejahtera. Setengah wajib yang seperti saya kongsikan juga tadi, cukupkan jumlah simpanan. Sekali lagi saya kongsikan, boleh layari semula thijari untuk terima ataupun menolak tawaran, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan buat semua bakal haji bagi tahun 1448 Hijri 2027 masih dalam membuat persiapan menuju perjalanan teragung, insyaAllah. Jom sama-sama kita dengarkan dari kumpulan Madinah Rindu Kubah Hijau. Salam FM, salam untuk semua.

0: kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali engkau.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Alhamdulillah, 6.22 minit pagi dan selepas ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan menerusi utama 7 pagi. PJJ, mampukah cinta bertahan bila berjauhan? Kita ni bila sayang seseorang kan, mestilah kita nak selalu dekat. Betul lah kan, nak jumpa selalu, nak borak je lah pasangan kita kan, yang dah dihalalkan, Masya Allah kan. Tapi ada pasangan yang terpaksa berjauhan atas sebab kerja, belajar ataupun tanggungjawab masing-masing. Ada yang mungkin terpisah negeri, okay, tak apalah, daerah, negeri dan juga sebagainya. Ada yang terpisah Laut Cina Selatan je, ada kawan saya kan. Ada seorang juga, saya lupa pula namanya, salah seorang pengurusan di bahagian penyiaran JAKIM jugalah, Cik Sabri, pun sama juga, nampak terpisah Laut Cina Selatan tu. Ada lagi, ada yang terpisah negara. Jadi kadang-kadang begitulah kan, jarak yang memisahkan, sudah tentulah ada rindu dan juga sebagainya kan. Ada yang terpisah dengan isteri dan juga anak-anak juga. Jadi bila dah jarang berjumpa, komunikasi pula bergantung kepada gajah ataupun telefon, mesej dan juga panggilan. Ada masa yang kita rasa sunyi lah kan, ada masa rindu mungkin kan. Itu of course mestilah akan rasa kan. Malah ada juga yang mungkin tertanya-tanya, masih kuatkah hubungan dengan kan PJJ ni dan juga sebagainya. Tapi ada juga yang berjaya melaluinya bertahun-tahun. Ada kan, kita lihat ada yang berkongsi di media sosial dan juga sebagainya bagaimana tips untuk mereka ni bertahan dan juga saling mempercayai antara satu sama lain. Hebat tu, Masya Allah kan. Boleh kongsikan kepada kami juga, mungkin ada yang pernah melalui pada waktu ini tentang PJJ ni, perhubungan jarak jauh ni. Mungkin boleh kongsikan kepada kami juga, 0322887111 ataupun WhatsApp kami di talian 0111317 2911. Kita dengarkan JJ, perjalanan ke syurga. Salam FM, salam untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak, Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Romain Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Mula mulakan hari anda dengan Salam FM.
9: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
8: Kilaka 102.5.
10: Salam FM di Johor 95.6.
11: Negeri Sembilan 95.6.
10: 89.3 di Jerantut Pahang.
12: Cameron Highland 105.1.
10: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
9: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
10: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
9: Salam FM.
11: Salam
9: untuk semua.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
11: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
14: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
11: seperti biasa saya Yuni Yunus
14: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
11: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
14: saya Arif Razi akan temani anda.
11: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
9: Salam untuk semua.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada saudara-saudari sekalian yang terus jadikan Salam FM sebagai saluran terbaik untuk kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Salam FM, salam untuk semua. Ini pagi salam 4 hingga 8 pagi bersama Ismi Amri. Alhamdulillah kita bertemu di hari Selasa, hari ini 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 22 September 2026. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita, murahkan rezeki kita insya-Allah . Dan kita mulakan hari ini dengan senyuman. Tak naklah bangun pagi masam-masam muka sebab nak kena pergi office, banyak kerja yang tak siap lagi kan. Kita tahu kan. Tapi janganlah muka tu masam sangat kan. Jadi insya-Allah kita doakan mungkin ada semangat baru yang akan hadir kan. Yang paling penting sekali adalah moga hari ini secerah senyuman kita ni dan sepenuh-penuhnya kebahagiaan akan datang. Dan kita doakan juga hari ini adalah lebih baik daripada semalam dan juga hari-hari sebelumnya. InsyaAllah semoga setiap hari adalah hari terbaik untuk kita. Barulah kita rasa macam bersemangat sikit kan. Hari ini pergi office pakai pakaian yang terbaik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hari ini pergi beli baju baru. Dah macam Itu nama cahaya raya. Nak pakai pakaian terbaik. Tapi tak. Sebabnya kita nak kelihatan kemas dan juga sebagainya. Yang paling penting, tutup aurat. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey. Dan sama-sama kita nak bawakan saudara-saudari sekalian untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil dan gadingannya bersama IIUM FM.
12: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
15: Manis, penatlah minggu ni. Assignment aku banyak sangat. Semua belum siap. Sabtu ni pula ada program.
16: Aku pun sama, Syah. Kadang-kadang rasa macam tak cukup masa. Ada hari tu aku kena uruskan program kuliah. Ada hari tu aku kena uruskan program society.
15: Tak adalah, Anis. Kita ni sibuk dengan macam-macam perkara. Tapi kita betul ke ikhlas?
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Adik, maaf ganggu. Nak tanya kat mana ya konti apa radio kat sini ni?
18: Radio IMFM.
17: Sebab tak, saya cari suami saya, Ustaz Akil. Nampak tak dia?
18: Oh, kalau nak cari radio IMFM, dekat depan tu je.
17: Oh.
19: Assalamualaikum semua. Aisyah, apa yang dibincangkan ni?
17: Abang, saya cari abang tau daripada tadi. Nasib baik saya jumpa adik-adik dorang kat sini.
19: Adik dorang ni nama siapa?
18: Assalamualaikum Ustaz.
19: Salam.
18: Saya Anis.
15: Saya Syahadah.
19: Okey, apa yang dibincangkan tu?
18: Kami sebenarnya keliru tentang ikhlas dalam melakukan kerja. Macam pergi kelas, siapkan assignment dan lain-lain. Contohnya, kita pergi kelas sebab takut pensyarah marah. Bukan sebab kita minat sangat topik kelas tu.
19: Oh, ini dilema biasa untuk student. Macam ni adik-adik yang Ustaz sayangi. Kita mesti percaya Allah nampak setiap apa yang kita lakukan. Pergi kelas ke, tak pergi kelas ke, ulang kaji pelajaran ke, jawab peperiksaan ke, kita mesti pasang niat yang betul. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Sebenarnya tak salah kita niat nak dapat gaji besar. Tak salah kita niat nak dapat jawatan yang besar. Cuma semuanya kena jadi yang pertama tu kerana Allah. Niat-niat yang lain tu jadi nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Contohlah saya dengan isteri saya. Saya kahwin dia memang sebab cantik, memang sebab dia lawa. Tapi nombor satunya sebab nak masuk syurga sama-sama. Gitu.
17: Sebaik saya redha dengan jawapan tu.
18: Oh, tapi kan Ustaz, macam mana kita nak pastikan yang niat kami ni betul?
19: Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, keikhlasan dan niat mestilah mutlak semata-mata kerana Allah. Dan syarat utama penerimaan suatu ibadah, di mana amalan yang hebat sekali mana pun tidak bernilai jika dicemari niat selain kepada Allah. Maka kita mesti yakin dan berserah bahawa setiap perbuatan kita hanya kerana Allah.
18: Oh, jadinya niat dalam hati ke Ustaz?
19: Niat ni memang dalam hati. Tapi lafaz niat pada mulut. Pembuktian niat pada tindakan dan perbuatan. Jadi contoh macam ni lah. Saya makan ni kerana Allah. Kan? Makan nak ibadah kerana Allah. Tu niat. Bila nak makan tu, bismillah. Baca bismillah atau baca doa makan. Lepas tu, nak buktikan kita buat kerana Allah ke tidak, buka makan tu. Habis makan, solat. Habis makan, buat benda baik. Nampak the whole concept. Niat dalam hati, pada lidah ataupun pada bibir itu ikrarnya ataupun lafaznya. Kemudian tindakan kita membuktikan apa yang kita lakukan.
18: Oh, saya faham sekarang. Selama ni saya tak pernah kisah pun tentang niat. Janji, siap belajar, siap semua tugasan.
19: Okey, untuk bab ni jom kita cuba praktikkan apa yang Ustaz ajar tadi. So, niat nak belajar kerana Allah, betul?
18: Betul.
19: Niat belajar kerana Allah. Okey, lepas tu buat apa?
17: Kita kena lafaz.
19: Lafaz? Sahaja aku belajar kerana Allah. Nanti aku bila ada duit, aku bayar zakat. Nanti aku ada duit, aku bagi mak aku
17: duit belanja.
19: Duit belanja. Macam tu. Jadi bila dapat gaji nanti, perbuatan kita, kita buatlah benda tu.
17: Jangan nampak? Sekadar lafazkan sajalah Ustaz.
19: Lafaz saja pun tak cukup. Dalam hati saja pun tak cukup. Jadi dia kena syumuliah, sempurna. Jadi Allah Subhanahu Taala tidak melihat pada rupa ataupun luaran amalan semata-mata, tetapi melihat kepada apa yang terkandung di dalam hati hambanya.
17: Abang ni macam nak jadi pensyarah pula kat sini. Ada niat ke bang?
19: Ada kosong ke?
17: Tapi sebenarnya apapun kan, nak masuk universiti ni kita kena perlu niat kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab nak berlagak sebab kita berjaya dan pandai, betul tak?
19: Betul.
17: Dan jangan kejar untuk dipuji semata-mata untuk mendapatkan anugerah.
16: Betul tu Puan Aisyah. Tujuan kami belajar ni kan untuk dekatkan diri dengan Allah melalui ilmu pengetahuan.
19: Ya, niat belajar untuk menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Bahagiakan ibu bapa, menyumbangkan kembali kepakaran untuk ummah, untuk masyarakat, dan yang paling penting khidmat untuk agama ni. Apa kata? Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. So bila kita buat yang terbaik untuk agama, orang nampak agama tu tinggi.
16: Betul tu Ustaz. Ustaz ada apa-apa tips amalan tak untuk kami supaya urusan kami belajar menjadi lancar?
19: Kadang-kadang Ustaz perasan dekat media sosial, bila ajar ataupun bagi amalan yang ringkas, yang biasa-biasa, diorang jadi macam alah nak yang grand-grand, yang besar-besar. Sedangkan doa yang kita belajar pada kecil, ingat tak? Rabbi
16: Shrahli
19: Sadri Wayasirli
16: Amri Wahlul Uqdatam Lisani Yafqahu Qawli.
19: Hafal. Tapi kadang-kadang kita rasa terlalu simple. Tak nak lah ni doa masa sekolah rendah. Tapi kalau kita faham betul maksudnya, ini doa yang besar. Para nabi pun baca. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, dan uraikanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dengan doa-doa sebegini, secara tak langsung kita meminta dan menyerahkan diri kita pada Allah. Ini doa para nabi kita baca bila nak berhadapan dengan penguasa yang zalim, nak jumpa dengan Fir'aun, minta pertolongan pada Allah. Jadi besar doa ni.
16: Baik Ustaz, saya akan amalkan baca doa ni setiap hari. Terima kasih Ustaz, banyak ilmu saya dapat hari ni.
19: Ilmu semua kan minta Allah, saya ni perantara saja. So, Ustaz doakan kamu belajar, dapat bergraduasi, lepas tu dapat kerja yang elok, insyaAllah.
16: Amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Jom Ustaz, saya belanja makan shawarma.
20: Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat.
12: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
20: Bersama
12: keluarga Ustaz Angkil.
9: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
14: Baik, 7.22 minit pagi waktu yang keempat, 2.6 edisi hari ini. Untuk sama-sama kita kongsikan juga, mampukah cinta bertahan bila berjauhan? Ini untuk pasangan PJJ ni lah kan. Kita ada perkongsian juga daripada Zaini. Salam DJ, saya sedang memandu ke tempat kerja sambil dengar Salam FM ni. Tiba-tiba tengah tukar-tukar radio, cari-cari frekuensi, tiba-tiba dengar pula pasal PJJ ni. Okay, ni saya nak cerita ni. Saya PJJ dengan suami sebab kerjalah dah 5 tahun. Awal-awal tu memang rasa susah sebab anak-anak kecil dan juga sebagainya kan. Tapi lama-lama dengan kepercayaan, dengan berkat tawakal kami dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas ketentuan kami ni, bolehlah kita nak urus masa bersama, dan yang paling penting adalah kepercayaan. Kalau tak percaya, dekat pun boleh jadi tak best. Dan yang surprisingly katanya, hujung tahun ni adalah hari terakhir lah husband dia untuk berada di perantauan dan akan pulang semula ke pangkuannya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Zai di atas perkongsiannya. Kita pula rasa macam gembira. Kebetulan tweet pagi ni. Okey, ada yang share juga ni, salam DJ. Kadang-kadang PJJ ni buat kita lebih menghargai bila menghargai masa bila dapat berjumpa. Okey, baik. Jadi kita nak dengar perkongsian daripada pendengar kita juga ni. Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Amri.
14: Waalaikumsalam, lama kita tak dengar suara ni.
21: Ya.
14: Apa itulah khabar? Sihat ke?
21: Alhamdulillah, sihat. Rindu sangat dengan DJ Amri.
14: Sama-sama. Kita pun rindu juga. Itulah, tertanya-tanya dah sihat ke? Kan mana menghilang ya. Sibuk ke?
21: Dia sibuk tak juga. Ibarat macam ni lah, sihat cara orang tua-tua.
14: Allah, janganlah macam tu. Orang muda-muda lah. Okay. Rustam, mungkin kita nak tanya juga tentang PJJ ni kan. Mampukah cinta dia bertahan bila berjauhan dengan pasangan ni?
21: Okay, sebenarnya cinta ni konsep dia luas lah.
14: Mungkin
21: jika ambil lebih memfokuskan kepada pasangan.
14: Ya. Yeah.
21: Bising ke telefon ni?
14: Kenapa tu?
21: Sekejap. Okey,
14: baiklah. Dia rasa macam tengah berlari ke apa ni? Okey, silakan Rustam.
21: Okey, walaupun DJ Amri fokuskan kepada pasangan, sebenarnya cinta ni luas. Cinta pada ibu Allah, pada Allah ya. Pada ibu bapa, pada keluarga. Tapi kalau konsep pasangan ni, sebenarnya apa yang saya nak sampaikan kat sini sama je. Bila kita berjauhan, sebenarnya saling percaya mempercayai, dia sebenarnya dia lebih kuat tau. Dia kerinduan dia tu, bila kita jauh kita akan rindu nak sangat wujudkan saat-saat yang paling bermakna apa semua. Bila kita hari-hari jumpa dia, dia macam ada benda, ada je yang tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Bila kita dah jauh, perasaan rindu tu macam saya pernah lalui situasi macam ni lah.
14: Oh ya ke? Okay.
21: Saya dah pernah lalui. Cuma bukan dia belajar. Macam Rin, dia pernah waktu tu pergi ziarah nenek dia yang sakit. Dia terpaksa balik ke Sabah selama 1 bulan di Jamri.
14: Lama juga tu.
21: Walaupun 1 bulan tu kita sebenarnya kita boleh je calling-calling, tak ada benda pun. Dia boleh calling-calling, boleh chat-chat kat apa-apa media sosial bagai, kan. Dia hakikat dia tak sama macam kita berdepan. Rindu untuk kita bersama, makan sama, minum sama. Benda tu dia akan datang tu sebenarnya bila dah dapat tu, ya Allah. Dia macam tu.
14: Dia lebih menghargai lah.
21: Ya, betul.
14: Jangan tinggal daku macam tu. Okey, baiklah. Nyanyi pula saya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz untuk perkongsiannya. Tapi bila rasa berjauhan tu, rindu tu memang sukar diungkap lah.
21: Betul.
14: Tak boleh tidur? Mandi tak basah ke? Macam mana?
21: Dia
14: tanya pula.
21: Kan, dia sebenarnya konsep dia tidur apa semua, kan. Kita nak kena ubah kita punya persekitaran. Okey, daripada berdua kepada seorang ni, dia memang agak berat. Sebab kita dah bertahun-tahun. Kalau dulu kita rasa tak ada hal lah, ada kawan gitu, kan. Macam mana kita, saya baru sebulan je pun saya dah jadi macam tu. Apatah lagi orang yang
14: bertahun-tahun,
21: kan. Untuk apa, untuk tugasan, untuk belajar, kan. Jadi macam
14: itulah. Okey, baik. Terima kasih Rosta atas perkongsiannya.
21: InsyaAllah. Assalamualaikum.
14: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita ada perkongsian juga daripada peringat kita di WhatsApp Konti ni. Ni ada cerita menarik ni untuk saya kongsikan. Sebentar lagi. Sebentar lagi, insyaAllah. Jom kita dengarkan dari Darwish selepas ini, bergadikan bersama Faiz, Safiyah, dan kita dengarkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum dan selamat datang ke Lughatus Salam, segmen santai belajar pelbagai bahasa bersama dengan Dr. T. So hari ni kita nak belajar bahasa Turki, masih lagi dalam bahasa Turki, dan suasananya lain macam sikit ya, sebab kita tengah berada dalam musim sejuk di Turki. Bayangkan salji halus turun dekat jaket, tangan sejuk, pegang apa, pegang hotdog yang panas tu, kan. Kita panggil simit, macam donat tu, simit. Hidung kita pula merah kena angin, dekat Kapadokia ni, kan. Jadi apa antara frasa-frasa yang kita boleh belajar di cuaca sejuk di Turki ni, kan? Antaranya yang kita boleh tanya kepada orang di sana, kalau kita lupa bawa sarung tangan, jadi kita nak beli sarung tangan, kita pergi kedai nak tanya sarung tangan apa bahasa Turki. Sarung tangan bahasa Turki, eldiven. Eldiven. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Satıyor, satıyor jual. Eldiven satıyor musunuz? Cuba sebut. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Macam tu sebutan dia. Alright. Ataupun bila kita berada di Kapadokia tu, kan, tengah sejuk, kan, kita nak beritahu kat orang sebut, sejuk lah, sangat sejuk. Macam mana nak sebut bahasa Turki? Sebenarnya sejuk tu dengan bahasa Turki tu sama sebutan dia. Kita sebut sejuk, kan, dia sebut soğuk. Soğuk, J tu hilang lah, tapi sebut soğuk. Soğuk tu sejuk. Tapi kalau nak sebut sangat sejuk, kita sebut çok soğuk. Çok soğuk. Sambil kita apa, rub our hands kan. Oh, kita tunjuk kat orang gosok tangan ni sejuk ni. Kita sebut chok soap. Habis chok soap. Oh, sangat sejuk. Alright, itu cara penggunaan bahasa Turki di tempat yang sejuk. Selamat beramal dan assalamualaikum.
3: #penyiaranjaya

Baik, kembali bersama Amri. Alhamdulillah. Di Salam FM, salam untuk semua dengarkan kami di Lemah Kelang frekuensinya 91.1. Jom kita nak sambung lagi untuk ini istimewa sikit. Daripada seorang pendengar kita ni lah, untuk sama-sama kita kongsikan. Daripada Tini, katanya saya sempat mesej ni sebelum saya masuk ke kelas. Okey bang, sekarang ni saya dan suami pun sama sedang melalui PJJ, katanya. Suami di utara, suami di pantai timur. Oh, saya di utara. Katanya memang bukan mudah lah, sebab masing-masing jauh, terutama bila balik kerja dan juga rumah tu rasa macam sunyi je. Nak tahu tak apa yang saya buat bila rindu? Selain daripada kita message-message ataupun VC dan juga sebagainya, kan. Tapi yelah, bila kita bekerja sama-sama sebagai guru ni, masa tu sama. Jadi mudahlah untuk kita VC, and then waktu-waktu yang sesuai. Contoh petang ke malam ke, kan. Tapi saya ada cara tersendiri kalau saya rindu suami saya, katanya. Saya akan ambil, saya memang adalah beberapa baju suami, dan begitulah, kita akan rasa macam kalau rindu tu, rindu sangat-sangat tu, so baju tu lah dia akan jadi penyejuk hati ke, ataupun kadang-kadang katanya baju tu pun dah cukup untuk jadi pengubat rindu. Oh, nak-nak lagi sebenarnya, kan, yang kita dah pakai lepas tu tak cuci. Wah, kita pula yang mengajar, kan. Dia buat macam perkara kecil, tapi sebenarnya orang yang berjauhan dengan pasangan ni, mereka je tahu. Momen-momen macam ni sangat bermakna. Okey, baik, terima kasih cikgu kerana berkongsi pada pagi ni. Ha, itu mungkin caralah, cara-cara untuk mengubat rindu. Tapi insyaAllah kita doakan, kan. Semoga hubungan pasangan yang sebegini, insyaAllah, ya, Allah akan terus lindungi dengan rahmat dan juga kasih sayangnya, insyaAllah, ya. Kita dengarkan dari Simfoni dan juga Afad, Rasa Dari Langit. Salam FM, salam untuk semua.

Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi jakim.

Assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Tengah pergi kerja ke tu? Tengah menghadap jam ke? Biasalah dekat Malaysia ni. Bukan dekat Malaysia je, dekat dunia ni mana ada tempat yang tak jam? Nak lagi pagi-pagi pergi kerja kan? Tak apa. Tengah duduk hadap jam tu, dengarlah dulu bebelan Kak Beda. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak kongsi sikit tentang satu tabiat yang kadang-kadang orang buat tanpa dia sedar. Terutamanya kaum wanita lah. Kak Beda pun sama. Iaitu apa dia? Suka membeli belah di online. Sekarang ni kan tidak dinafikan lah membeli belah secara online ni. Barang memang murah-murah. Kadang-kadang kita tengok satu baju tu harga RM10. Ish, kita rasa rugi kalau tak beli. Betul tak? Tambah pula ada free shipping, voucher diskaun promosi tengah malam. Akhirnya semua masuk troli. Bukannya satu tampi, sampai 20 barang kita beli. Kak Beda tak nafikan barang-barang harga tu semuanya murah. Tapi kita kena ingat, kalau dah 100 helai baju kita yang kat rumah dalam almari tu pun kita tak pakai lagi, kenapa kita nak beli lagi? Betul tak? Itu dah membazir namanya. Lepas tu kita dah pening, mana nak letak semua barang-barang kita beli ni? Dah semak jadinya kan? Dah ada, kita beli lagi kan dah membazir. Kita kena ingat ya, dalam Islam sendiri mengajar kita supaya bersederhana dalam berbelanja. Ingat juga Allah tak suka orang yang membazir. Dapat tak Ustazah Beda hari ini bercakap? Kadangkala kita beli tu bukan apa sebab terpengaruh dengan harga yang murah. Kak Beda tak cakap orang lah, Kak Beda pun sama. Dah tengok murah kan, rasa rugi nak beli. Tapi sekarang Kak Beda ada insaf. Kak Beda rasa janganlah membazir, lebih baik duit tu kita simpan kan. Banyak lagi keperluan lain yang boleh kita beli. Kita boleh simpan untuk bantu siapa, bantu orang susah ke, atau ibu bapa kita ke, ataupun simpanan kecemasan. Sedekah pun lagi baik. Betul tak? Tak payahlah nak membazir beli benda-benda tu semua. Ada tu sampai berhutang-hutang nak beli barang kat online tu kan. Ish, tak patut. Kita kalau boleh hidup jangan berhutang kan. Kalau ada duit kita beli, tak ada duit tak payah beli, kita simpan saja. Jangan diikutkan sangat nafsu tu. Jadi nasihat Kak Beda, sebelum nak tekan butang check out tu kan, cuba tanya diri dulu, aku ni betul-betul perlu ke beli benda ni ataupun tak perlu. Kalau tak beli ada masalah besar tak? Kalau tak ada tak payah beli ya. Itu dia nasihat Kak Beda. Baiklah, Kak Beda rasa kat sini dulu Kak Beda membebel ya. Besok Kak Beda akan datang membebel lagi. Jadi seperti biasalah pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.
7: Baik, alhamdulillah 7.50 minit pagi. Yang kejap saja sebenarnya masa berlalu meninggalkan kita, meninggalkan saya juga sedih ni. Sebabnya kita akan berakhirlah tugasan saya dan juga Salam FM pada pukul 8 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada yang berkongsi pandangan ya, melalui WhatsApp konti kami, ada yang hubungi kami di konti, alhamdulillah ya. Kerana akhirnya sebenarnya jarak mungkin memisahkan dua tubuh. Tapi ia tidak semestinya memisahkan dua hati. Tidak semestinya memisahkan perhubungan. Kerana dalam hubungan itu bukan soal berapa dekat kita dengan seseorang kan? Tapi sejauh mana kita mahu terus menjaga kepercayaan, komunikasi dan juga perasaan pasangan kita. PJJ ni kadang-kadang memang menguji rindu. Memang betul lah pun kan, sabar dan juga kesetiaan. Tapi kalau kedua-duanya masih mahu berusaha saling memahami dan doakan, insyaAllah jarak itu boleh dilalui. Moga kita doakan yang baik-baik, insyaAllah untuk setiap pasangan yang sedang berjauhan. Semoga dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah dikuatkan hati dan dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik, insyaAllah Dan saya undur diri dulu dan untuk memberi laluan kepada rakan-rakan saya dari stesen Asia FM, insyaAllah dia akan mengambil alih tugas sebentar sahaja lagi. Jumpa lagi, jaga diri, insyaAllah, dan saya akan kembali pada malam ini juga, tengah malam ini, 12 malam di Salam Santai edisi Rabu. Jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.